0: Sabar nih kan, berat loh ini, serius deh. 3 kilo juga ada rambutnya doang nih.
1: Ada lebih kata aku mah.
0: Lebih ya.
1: Wah itu berarti ini
0: ikonik sih.
1: Tapi apa namanya, dia olahraga lehernya tuh sangat amat.
0: Oh iya sih benar.
1: Iya kan, kayak benar. Biar dia bisa tetap melihat ke depan gitu loh, ngandang-ngandangan.
0: Bener, dia tidak hanya menopang badan dia sendiri tapi juga menopang rambutnya.
1: Nah.
0: Wah. Kalau di ini namanya, oh, CONCACAF Nation League, teman Pro 2. Cuman kalau dari nama football clubnya nggak ngerti ya. Ini kalau apa singkatan kan biasanya, misal kayak Liverpool biasanya kan LIV gitu ya, Liverpool atau MCU itu Manchester United gitu. Nah ini ATG sama AIA, nggak ngerti sih. Tapi kalau dari apa namanya nih,
1: benderanya
0: AIA itu kan Inggris gitu ya. Terus kalau yang ATG ini apa nih?
1: Waduh, mana
0: ada
1: ya,
0: matahari, ada warna biru, putih, merah.
1: Nah
0: agak lupa ya aku ya, mana itu?
1: Mana
0: daerah? Kayaknya masih ada kawasan-kawasan Asianya deh, ya nggak? Begitu, 5-0 lagi. Punya dia yang mana ya?
1: Nah itu dia.
0: Aduh udahlah, gak usah lihat lagi. Soalnya lucu banget ini waktu dia dijambak. Heran, bukan lagi. Ya wes lah, nanti kita lanjut berdua aja ya. Sekali nemenin teman Pro 2 yang masih station di Pro FM Solo. Station di sini. Katanya catur, Audrey gak ada.
1: Audrey ada, nanti ada. Siang Audrey.
0: Oh nanti siang.
1: Nanti siang.
0: Oke.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Teman Pro 2 masih sama Skyden. Siapa nih?
1: Shirley Angelie.
0: Iya.
1: Yes, you.
0: Ini kita harus bacakan dulu dari Kak, siapa namanya Kak Putra? Sebelum aku dimarahin. Katanya Kak Putra kan tadi apa namanya Kak Sky, maaf banget nih, mohon disegerakan ya, waktu aku pagi ini gak banyak gitu.
1: Disegerakan.
0: Tolong cariin simbol dari arus listrik induktansi, oksigen, tegangan listrik, elektron, dan uranium. Misal udah ketemu, beritahu sama Kak Shirley ya. Nih udah aku cariin Kak Shirley.
1: Oh gitu.
0: Simbol arus listrik I dari intensity gitu. Terus induktansi itu L, oksigen O, tegangan listrik V atau volt kan. Terus elektron I dan uranium tuh U.
1: Oke.
0: Okay. Jadi bacanya I love you gitu.
1: Oh,
0: gitu Kak Shirley.
1: Oh, Ya baru tahu, baru ingat sih sebenarnya, karena dulu waktu sekolah sih pernah
0: ya.
1: Kan ada mata pelajarannya tuh, soalnya ada fisika dan kimia juga aku dulu. Tapi kan udah lupa. Oh ternyata gitu, kalau gitu. Secara berurutan jadi I love you.
0: Iya gitu,
1: ya.
0: Gitu Kak Shirley Anjani. Oh, Anjali, maaf.
1: Siaran aja sendiri.
0: Oke. Gitu ya, Kak Putra sudah kusampaikan ya pesannya ya.
1: Siap, terima kasih. Oke. Ada juga teman produ RBM Family, katanya ini tadi lagunya judulnya apa Mbak?
0: 7-11. 7-11, aduh, 7-11 tuh yang mana ya?
1: Melanie Martinez kali ya?
0: Mungkin
1: Play Dead. Kalau yang manca, Play Dead.
0: Terus kalau abis Martinez itu ada Keisha Lefronka di Tawamu.
1: Iya, begitu Mbak, RBM Family, betulkah? Semoga bisa jadi lagu baru yang kamu suka ya.
0: Yes.
1: Karena jujur aku juga kadang gitu sih, lagi dengerin radio gitu ya, terus
0: ada lagu baru,
1: lagu iya yang aku nggak ngerti, terus kok enak ya,
0: lagu
1: terus,
0: apa ya gitu.
1: Ya udah deh, akhirnya tuh minta tolong Google ya.
0: Oke, katanya udah benar berarti.
1: Siap, terima kasih. Kata RBM Family juga, selamat pagi RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Halo Mbak Shirley dan Mbak Sky, Audi berangkat sekolah dulu.
0: Oke. Selamat sekolah ya Audi ya, semangat hari ini gitu. Semoga mendapatkan segala ilmu yang diharapkan, amin.
1: Amin, semangat Audi. Jangan lupa tersenyum bahagia, bawa bekal apa enggak hari ini.
0: Iya nih.
1: Semangat, sukses selalu ya Audi.
0: Amin.
1: Ada juga Catur, terima kasih ya Kak Sky udah nemenin Kak Shirley siaran. Kamu nyanyi banget ya, jadi sedih gitu.
0: Apa nih, apakah sering kayak aduh sendiri kesepian gitu kah?
1: Udah deh, terus aja Sky di bilangin gitu, kasihan banget ya berasa.
0: Aduh.
1: Udah, Catur mah kayak gitu tuh, bikin aku jadi melo loh. Terima
0: Waduh.
1: Kasih ya.
0: Oh ini Kak Putra, makasih banyak Kak Sky. Oke, sama-sama udah kesampaikan pokoknya ya.
1: Oke, jangan dipindah frekuensinya. Sky sama Shirley masih nemenin kamu. Habis ini kita akan update informasi-informasi.
0: Betul, ada informasi cuaca, terus ada informasi lalu lintas, dan informasi lowongan kerja.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, kita update informasi cuaca hari ini bareng rekan Iki dari BMKG Ahmad Yani, Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, pukul 7 pagi hingga pukul 19 awal malam hari nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, di pagi hingga siang cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, pada umumnya di pagi hari cerah hingga cerah berawan. Kemudian di waktu sore hingga awal malam secara umum cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih dan selamat pagi.
1: Itu tadi informasi cuaca dari rekan Iki BMKG Ahmad Yani. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas eh sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita update informasi lalu lintas bareng rekan Arya dari Dishub Kota Surakarta. Halo Kak Arya, selamat pagi.
2: Halo.
1: Silakan informasi cuaca, informasi lalu lintas hari ini.
2: Ya, kita informasikan pantauan arus lintas Kota Surakarta untuk pagi hari ini, mohon maaf. Tanggal 6 Oktober 2026, kita informasikan pantauan arus lintas pagi hari ini. Mulai dari kawasan Kleco untuk saat ini yang masuk Kota Surakarta, arus lintas cukup ramai lancar. Menuju di Simpang Tiga Baroka, untuk saat ini arus lintas dari arah barat terpantau cukup lancar, maupun dari arah timur juga terpantau cukup lancar. Menuju di Simpang Tiga Kerten, arus lintas saat ini dari arah barat maupun dari arah timur terpantau arus lintas cukup ramai lancar. Kita beralih di kawasan Jalan Slamet Riyadi. Untuk saat ini arus lintas dari arah Kota Barat maupun dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan timur, yaitu di kawasan UNS, arus lintas yang masuk maupun keluar Kota Surakarta terpantau ramai lancar. Kita menuju di batas Kota Kludran, arus lintas dari eksit tol Ngemplak yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju

0: pagi hari ini tertib berlintas cermin budaya Wong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Arya, terima kasih informasi lalu lintasnya. Itu tadi informasi lalu lintas Kota Surakarta, teman Pro
2: 2. Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti...

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Yaudah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2, bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
3: Saja informasi lowongan kerjaan buat teman Pro 2, kamu bisa share juga ke teman kamu, sahabat kamu, saudara kamu, ya kan Sky?
4: Betul, betul banget.
3: Dan yang jelas sumbernya terpercaya dari Disnaker Kota Surakarta. Ada PT Saka Astamanunggal, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan kontraktor umum. Dan juga developer perumahan yang membuka lowongan untuk beberapa posisi.
4: Yang pertama ada posisi digital marketing ya, dengan persyaratannya pria atau wanita usia maksimal 35 tahun dengan pendidikan minimal D3 atau S1 semua jurusan dari jurusan marketing, ilmu komunikasi atau multimedia gitu ya. Terus dengan pengalaman minimal 1-2 tahun di bidang digital marketing juga, diutamakan yang pernah menghandle proyek perumahan, properti atau otomatisasi bisnis.
3: Yes, you. Selanjutnya masih dari PT Saka Astamanunggal membuka juga lowongan kerja di bidang HR dan juga GA ya, HR dan GA, dengan kualifikasinya dicari pria maupun wanita usianya maksimal 35 tahun dengan pendidikan minimal S1 di bidang psikologi, hukum, manajemen atau yang relevan. Kemudian yang setidaknya sudah memiliki pengalaman minimal 1-2 tahun di bidang HRD dan juga GA. Itu akan diutamakan ya teman Pro 2.
4: Betul.
3: Dan nanti yang diutamakan juga yang memang sudah punya pengalaman di ya bidang properti, ya kan,
4: kontraktor
3: gitu. Kalau bisa sih yang juga menguasai Microsoft Excel gitu ya, karena untuk data dan juga untuk nanti sistem tenaga ketenaga kerjaan gitu ya, karena berhubungan dengan HRD gitulah teman Pro 2.
4: Oke, terus yang ketiga masih dari PT Saka Astamanunggal gitu ya. Ada lowongan bidang marketing, persyaratan pria atau wanita usia maksimal 35 tahun dengan pendidikan minimal SMA, SMK, D3 atau S1 semua jurusan. Dengan pengalaman minimal 1 tahun di bidang marketing atau sales, diutamakan yang berpengalaman di bidang properti juga, perbankan atau asuransi. Terus juga fresh graduate nih yang komunikatif itu dipersilakan buat melamar.
3: Yes, you. Monggo silakan. Kalau kamu pengen tanya-tanya dulu, bisa menghubungi via WhatsApp 0823 2400 00807, atau bisa cek di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Selanjutnya
4: ada informasi pelatihan satpam nih, dengan
3: yes,
4: persyaratan laki-laki atau perempuan dengan tinggi badan laki-laki minimal 165 cm dan tinggi badan perempuan minimal 155 cm dengan pendidikan minimal SLTA atau SMA ya, dengan usia 18 sampai dengan 35 tahun. Yang paling penting berKTP Kota Surakarta, tidak bertindik, tidak bertato dan bebas narkoba gitu.
3: Kuotanya terbatas untuk pelatihan satpam ini. Jadi silakan kamu bisa mendaftar, kamu bisa scan juga barcode-nya di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Karena paling lambat tanggal 7 Oktober besok teman Pro 2 gitu ya. Tetap semangat.
2: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
5: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Yang
1: teman produa, tadi kita udah banyak banget nih informasi ya.
2: Yes,
1: dari
2: you.
1: Informasi lalu lintas, informasi cuaca, sampai informasi locker gitu.
2: Yais, kita lanjut berarti sepadanya.
1: Lanjut berarti, udah waktunya masuk ke Battle Song Today.
2: BST, dua yes. Lagu yang akan kita adu ada lagu mancanegara, teman produa. Lagu yang sama-sama enak sih menurut aku. Dan
1: asik ya?
2: Asik, jujur asik banget. Ada lagunya yang pertama ada Jenny,
1: Less Than A Lover. Lagunya yang gimana? Yang kayak gini teman produa.
2: Karena menurut aku lagunya Jenny Less Than A Lover ini adalah lagu yang cukup baru. Ya memang baru sih ya dari Jenny. Abis itu lagu yang kalau Jenny tuh kalau yang aku suka jujur bingung yang mana. Cuman yang ikonik banget itu adalah Like Jenny ya. Karena Jenny.
1: Iya lagunya bikin ini ya. Apa namanya kayak kepikiran terus
2: kepikiran
1: gitu rasanya
2: terus
1: ya.
2: Gitu ya. Kita ada lagunya Jenny juga yang aku cukup penasaran itu adalah kalau yang ini yang dia sama yang remix itu apa judulnya? Kamu ingat enggak?
1: Bentar. Remix sama ini ya.
2: Dracula enggak sih?
1: Betul.
2: Ya kan? Dracula betul. Enak banget. Enggak tahu kenapa lagu itu juga jadi favoritnya teman Pro 2 sih akhir-akhir kemarin. Nah, selain lagunya Jenny ada satu musisi juga favorit aku karena enggak hanya jadi seorang penyanyi aja dia nyiptain lagu dan juga jadi seorang aktris ya, tapi kita spill dulu salah satunya ada lagunya Jenny Less Than A Lover.

0: Udah berapa kali kamu dengerin lagu ini Teman Pro 2? Sekali iya, berapa kali?
1: Aduh, udah puluhan, ratusan kali kali. Kalau ribuan kayaknya kebanyakan ya, ratusan kali kali ya. Pasti lewat di TikTok gitu buat lagu-lagu apa ya? Buat soundtrack, backsound.
0: Oh gitu. Jadi emang lagu ini lagi hype?
1: Lagi hype banget, lagi banyak banget yang dengerin.

0: Agak-agak bikin aku pangling sih sama suaranya Jenny.
1: Ah ya, agak beda sama sebelumnya kan, lagu-lagu genre sebelumnya gitu.
0: Tapi seru banget lagu ini, enak aja gitu ya. Versus ada lagunya Ariana Grande, I Had That I Met You Love Me.
1: Lagunya gimana yang kayak gini tahun 2022?

0: asik ya lagunya
1: kan. Asik ya, dua-duanya sama ya.
0: Vibe-nya kayak bisa bikin kita kayak aduh asik gitu.
1: Iya, nggak yang jeduk-jeduk banget, tapi nggak yang low banget, middle tapi nyaman.
0: Betul.
1: Gitu loh.

0: kasih gitu. Tahu sekarang.
1: Kasih tahu ya. Kasih tahu pilihanmu yang mana gitu ya, antara Jenny Less Than Lover sama Ariana Grande I Hate That I Make You Love Me.
0: Kasih gitu. Tahu dari sekarang, kasih tahu lagu pilihan kamu satu aja, jangan dua-duanya nanti aku sama Sky bingung ya.
1: Bingung nih. Langsung aja kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Produ FM di 081-327-866-966. Sambil nungguin, kita puterin dulu beberapa lagu buat teman Produ semua.

0: Kuatmu, kuat untuk kamu.
1: Selalu biarkan hati nurani kita menjadi panduan kita. Dari film Pinocchio.
0: Kuatmu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Lagunya barusan dari Rosa featuring dengan Ungu ya.
1: Ungu, yes.
0: Terlanjur Cinta. Lagu
1: waduh,
0: ini enak banget sih.
1: Lagunya ini ya. Aku tuh suka denger lagu-lagu yang itu kan kayak lagu lama.
0: Bener.
1: Gitu kan. Suka banget dengerinnya kayak kita flashback. Aduh.
0: Iya, enggak sama. Gitu. Berarti sama dong. Kayak tadi juga ada lagunya Armada.
1: Ya,
0: itu juga enak banget.
1: Itu dong tren banget enggak sih?
0: Oh, bener.
1: Iya kan? Sampai kayak setiap acara musik TV, itu pasti ada Armada nyanyi itu gitu.
0: Oh iya ya.
1: Iya,
0: oh, sama banget emang. Sama yang ini apa? Mau dibawa kemana?
1: Mungkin
0: kan kita
1: itu juga.
0: Pergi pagi pulang pagi juga gak sih?
1: Betul, betul. Tau ini gak sih? Selimut Tetangga. Itu lagu siapa ya? Selimut Tetangga lagu siapa ya?
0: Selimut Tetangga lagu siapa ya?
1: Lagu siapa ya? Itu juga ngetren banget tuh waktu itu tuh.
0: Bener. Kayaknya Armada juga ya? Selimut Tetangga. Oh, Republik.
1: Oh, Republik.
0: Iya. Aduh, jadi keinget deh musisi-musisi zaman dulu ya. Ya, sampai sekarang sih masih. Ada Seventeen juga. Oh, ini Chris Patti
1: asik,
0: gitu juga.
1: Itu juga asik banget itu.
0: Bagus.
1: Sampai sekarang ya masih ngetren gitu lagunya. Masih banyak didengerin.
0: Setuju
1: gitu.
0: The Massive juga.
1: Itu juga.
0: Boleh nanti dihadirkan lagu-lagunya ya.
1: Okay.
0: Cuman yang jelas, karena kita ada di BS Table Tosan Today, aku dan Sky tungguin lagu pilihan kamu antara dua lagu yang kita adu ya. Ada lagunya tadi siapa?
1: Jenny.
0: Jenny yang judulnya Less Than a Lover. Ini adalah lagu yang dirilis tahun ini 2026 termasuk baru dan memang masuk ke album Fallen Angel.
1: Yes,
0: digital EP-nya alias mini album dari si Jenny, teman pro 2.
1: Lagunya asik banget, lagu vibes summer romance gitu.
0: Oh lala, bener juga ya.
1: Lagunya summer romance.

0: Yes you, kayak begitu ya lagunya, di spill dikit aja, tadi udah di spill juga, ngingetin kamu kayak mana sih lagunya ya kayak gitu. Ada juga lagunya Ariana Grande.
1: Lagunya yang Hey That I Made You Love Me, lagu buat pembuka albumnya yang baru ya.
0: Oke. Okay.
1: Albumnya yang judulnya Petal gitu, album tahun-tahun ini kan?
0: Iya, ya, 2026 baru rilis juga. Dan lagu ini langsung hype, terus juga banyak teman produ yang suka sama lagu ini, bahkan kayaknya ya, JJ Tika pun juga langsung suka sama lagu. Oh,
1: benar. Langsung Arine banyak ini. Di ini ya, di apa sih namanya? Di request gitu.
0: Di request betul. Sama kerennya adalah lagu Ariana Grande yang satu ini, I Had That I Made You Love Me, dia tuh dapat penghargaan MTV Video Music Award untuk lagu musim panas terbaik.
1: Yes.
0: Bahkan juga MTV Video Music Award untuk efek khusus terbaik gitulah teman Pro 2. Jadi masuk ke berbagai nominasi acara yang hype juga di luar sana. Keren abis.

0: lagunya emang dua-duanya summer vibes gitu banget ya sih, iya. Jadi asik, langsung aja dipilih ya yang mana kesukaan kamu teman bro dua. Langsung kasih tahu Sky dan ke Shirley ya, yes, di 081 327 8669
1: 666.

0: sekedar ngobrol sama penyiarnya. WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Itu tadi udah dikasih tahu loh nomor WhatsApp Pro 2. Jadi jangan lupa buat kamu yang belum sempat pilih lagu, sekarang aja Shirley bakal tungguin sama Sky. Mm-hmm. Karena masih ada waktu buat kamu yang belum vote ya. Yes. Sambil kita update-update juga, kalau lagunya si Jenny Less Than A Lover, itu jujur aku baru dengerin hari ini tadi.
4: Oh iya, serius, wow. Jadi ini ya, apa namanya, pilihan lagu Sky hari ini memberikan insight baru gitu.
3: Iya, makasih Sky. Aku tuh jadi berasa beneran Gen Z gitu.
4: Waduh. Ya. Emang ini lagunya tuh apa ya, kemarin dirilis kan sekitar bulan Juli 2026 ya. Dan itu viral banget karena di video klipnya tuh Jenny, di video klipnya tuh kelihatan dreamy banget gitu loh.
3: Oh gitu ya?
4: Video klipnya dreamy-dreamy, summer vibes. Aduh, gitu.
3: Iya juga sih waktu lihat apa namanya posternya. Ha-ha. ya benar-benar. Dan yang jelas lagunya Jenny ini mungkin juga relate bagi kebanyakan orang kali.
4: Waduh.
3: Ya.
4: Waduh.
3: Karena lagu Jenny yang satu ini tuh cukup bikin banyak orang jatuh hati ya. Teman Pro 2. Ditambah ada pesan juga di mana lagu ini menggambarkan hubungan yang mengutamakan kejujuran, kepercayaan, dan koneksi yang pure aja gitu.
4: Yes,
3: ya. Dan terikat sama sama status yang ya udah nggak usah kaku-kaku banget.
4: Betul.
3: Gitu. Dan juga ada tema tentang hubungan gitu ya, secara emosional yang ada di antara satu orang dengan orang yang lain, tapi nggak ada kepastian.
4: Bener,
3: gitu lah.
4: Bener
3: ya,
4: banget. Teman bukan, pacar juga bukan.
3: Aduh.
4: Waduh, di tengah-tengah.
3: Jadi aku ini apa?
4: Wah, itu dia. Nah, ya itu dia, less than a lover katanya.
3: Oh iya juga ya.
4: Gitu.
3: Dan yang jelas si Jenny ini tuh terlibat langsung loh dalam proses kreatif pembuatan lagu ini. Mulai dari nulis liriknya, jadi komposer juga ya,
4: yes,
3: ikut. Terus abis itu juga produksi video musiknya dia juga, yes, ikut terlibat.
4: Bahkan dia katanya milih sendiri ini loh, apa namanya, buat aktor-aktor yang ada di dalam MV-nya ini, dia juga turut milih gitu.
3: Oh gitu?
4: Iya. Wow. Jadi memang Jenny mengambil banyak peran di albumnya yang baru ini.
3: Keren gitu. Sih, ada albumnya judulnya tadi
4: Fallen Angel.
3: Aduh, seru banget sih teman Pro 2. Dan emang ya kalau lihat video musiknya tuh latarnya di Spanyol dengan konsep film pendek, nuansanya bener sama romance,
4: yes,
3: gitu ya, yang sinematik. Cakep sih teman Pro 2.
4: Cakep.
3: Bahkan kalau tadi si Sky juga bilang ya, kalau Jenny itu milih aktor aktris untuk musik videonya. Salah satunya ada Nah Kai namanya.
4: Betul.
3: Model asal Taiwan gitu, sebagai lawan main Jenny di video musik ini. Kerennya lagi, dia udah dapat pencapaian dari lagu Less Than A Lover ini.
4: Yes, betul banget. Bahkan ini ya, sempat duduk di charts UK gitu ya, di nomor 49.
3: Okay.
4: Terus juga duduk di posisi 44 di apa namanya, chart download.
3: Oh,
4: di Apple Music. Gitu.
3: Wow, keren abis.
4: Yes,
3: banyak gitu ya ternyata. Ya. Debut di peringkat ke-11 juga di tangga lagu Billboard Global US dan peringkat 26 di Billboard Global 200. Aduh, banyak banget dah teman Pro 2. Kalau lagunya Ariana Grande, jujur aku kalau disuruh milih bingung sih. Tapi aku kayaknya milih Ariana Grande.
4: Waduh. Oke.
3: Kamu yang mana?
4: Aku Jenny.
3: Jenny ya,
4: yes,
3: udah berarti kita
4: sama-sama ya.
3: Sama-sama ya. Lagu dari single utamanya Ariana Grande seperti yang tadi udah disampaikan sama Sky juga, dia rilisnya Mei ya. Kalau Jenny tadi
4: di Juli.
3: Ya, Juli.
4: Juli 2026. Kalau si I Hate That I Made You Love Me itu di Mei ya.
3: Mei 2026.
4: Jadi lagu opening.
3: Openingnya ya. Oh gitu.
4: Jadi opening dari album Petal gitu.
3: Miliknya Ariana. Lagu ini juga ditulis dan diproduksi sama Ariana Grande bersama dengan kolaborator lainnya, ada namanya Ilya.

0: Ya, Salman Zadeh dan juga Max Martin,
1: Yes.
0: teman Pro 2. Ada unsur popnya, ada R&B. Enak sih lagu ini pokoknya dengan vibes era-era 80-90, yaitu tadi sih summer vibes
1: Summer
0: gitu ya. Itu
1: vibes,
0: enak banget,
1: betul.
0: jujur sih teman Pro 2.
1: Dan ini ya, lagunya tuh apa ya, kalau tadi Less Than A Lover kan nanggung ya hubungannya, kayak teman bukan, pacar juga bukan gitu ya. Kalau yang lagu ini, I Had That I Made You Love Me, itu lebih ke gambarin hubungan yang sebenarnya tuh aku gak pengen kemana-mana. Nah,
0: oh gitu.
1: Aku gak pengen kemana-mana. Jadi kayak, maaf deh kalau aku bikin kamu suka sama aku. Aduh.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ya ampun. Kenapa sih kalau gak mau kemana-mana, kenapa harus bikin aku jatuh cinta?
1: Aduh,
0: gitu ya. Kesel banget kan?
1: Kesel banget, kesel banget, kesel banget. Parah.
0: Kok iso lo ya?
1: Tapi katanya ini juga banyak ditafsirkan. Uh-huh. Jadi gimana hubungannya Ariana sama fans gitu.
0: Oh iya, gitu. Bener juga sih ya.
1: Digambarkan kayak Ariana minta maaf nih kalau bikin kalian udah suka sama aku.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya betul, bisa bener-bener. Apalagi dengan ketenaran Ariana Grande,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Terus juga netizen, fansnya dimana-mana di seluruh
1: betul.
0: Dunia tuh bisa ngelihat Ariana Grande ya.
1: Yes.
0: Diawasi secara publik dunia gitu ya.
1: Betul, betul banget, setuju-setuju.
0: Aduh,
1: nah
0: aduh,
1: itu,
0: sih.
1: Makanya jadi ada tafsir baru gitu dari lagu ini.
0: Keren, makanya lagu Ariana Grande yang satu ini tuh sampai langsung debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 teman Pro 2 dan juga Billboard Global 200. Bahkan menjadikan lagu dari Ariana Grande itu masuk ke tangga lagu Hot 100 dan ini tuh hype banget. Sampai sekarang juga masih ada yang request kok sama
1: betul.
0: Lagu ini. Masih sering didengar juga di media sosial ya kan?
1: Yes.
0: Sambil nungguin kamu yang mau pilih lagu, kita puterin satu lagu dulu, abis itu Sky sama Shirley bacain satu persatu lagu pilihan kamu ya. Ditungguin.

0: ada lagunya Taylor Swift. All Too Well, ya, spesial buat Teman Pro 2. Sambil yuk kita akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST hari ini. Masih ada waktu buat kamu yang belum pilih lagu sambil
1: sambil kita bacain ya.
0: Yes,
1: yang
0: yuk.
1: Pilihannya hari ini gitu. Ya,
0: betul, kira-kira
1: yang
0: banyak,
1: siapa?
0: Iya, banyak yang pilih siapa ya?
1: Kita mulai dari bawah ya.
0: Okay.
1: Dari RBM Family nih, langsung. Selamat pagi RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Aku pilih Less Than A Lover, Jenny, katanya.
0: Baik.
1: Jadi
0: okay.
1: Satu ini ya, satu point, vote buat Jenny.
0: Okay.
1: Terus, ini buat Mbak Shirley dan Mbak Sky, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, semangat RBM Family. Ada juga Teman Pro 2 Indah katanya pilih Less Than A Lover kakak. Boleh, okay. Thank you.
1: Satu poin lagi buat Jenny gitu. Terus selanjutnya ada dari Mr. Johnny gitu. Katanya I Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande pilihannya.
0: Baik, satu poin. 2-1 ya sementara.
1: 2-1, betul.
0: 2 buat Jenny, 1 untuk Ariana. Next.
1: Next, selanjutnya ada dari Kak Rina. Langsung Jenny gitu katanya.
0: Jenny.
1: Nah, itu dia. Selanjutnya ada
0: Najib.
1: Ada Kak Najib yang apa nih Kak Najib? Oh, Kak Najib ini. Assalamualaikum Kak Shirley Sky.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Request lagunya Coldplay Viva La Vida. Tadi udah aku puterin nih ya.
0: Yuhu.
1: Kak Najib ya. Makasih Kak, semangat siarannya. Terus ini, BTW King Indo akhirnya juara gitu.
0: Yeay, si Pirili.
1: Ini, waduh Kak Najib belum vote nih, harusnya vote dulu nih Kak Najib nih. Ditunggu vote-nya Kak Najib ya.
0: Ngomong
1: sambil kita bacain gitu.
0: Iya, terima kasih Najib, saya selalu buat kamu tetap semangat ya, apalagi Indonesia juara dong.
1: Yow. Terus selanjutnya
0: ada Lea.
1: Yes.
0: Selamat pagi Kak, aku pilih Ariana Grande, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Senang hati. Nih Najib typing, ditungguin ya.
1: Oke, terus ada Kak Ariati Titi yang vote pada selamat pagi Kak Shirley.
0: Biasa
1: pagi ini aku pilih Less Than A Lover Jenny.
0: Boleh.
1: Katanya.
0: Thank you Ariati Titi yang cantik sekali.
1: Yes. Terus ada selalu ya Kak Catur. Katanya aku lebih memilih I Hate That You Love Me. I Hate That. Apa sih, jadi lupa deh lagunya judulnya.
0: I Hate That I Made You Love Me.
1: Nah, emang itu.
0: Emang ini kepanjangan ya, bingung.
1: Panjang gitu ya judulnya ya. Satu poin lagi buat Ariana Grande dari Kak Catur.
0: Oke. Okay.
1: Terus selanjutnya ada... mana nih? Oh, ada Kak Yoyo nih.
0: Ya.
1: BST, tadi pilih ini Kak, I Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
0: Oke,
1: gitu,
0: gas.
1: Waduh. Ini ya, apa namanya, sangat amat ketat gitu ya, persaingannya ya.
0: Betul, ini 4 sama.
1: Betul.
0: Untuk sementara.
1: Lanjut lagi.
0: Lanjut
1: dari...
0: lagi.
1: Siapa nih?
0: Aku mau sapa dulu buat Teman Pro 2 Moka. Ini dari Jogja, terima kasih sudah stay tune di Pro 2 FM Solo.
1: Yes.
0: Boleh kalau mau pilih lagu ya Moka ya, semangat buat kamu.
1: Oke, selanjutnya ada dari Kak Akbar. Akbar pilih Less Than A Lover katanya.
0: Oke, okay. Less Than A Lover.
1: Buat Jenny.
0: Oke. Ada Kak Najib juga. Aduh, ini bingung ini. Karena
1: ini susah ini emang ya.
0: Iya. Kak Najib pilihnya Ariana Grande.
1: Jadi sekarang skornya 5 sama.
0: 5 sama. Padahal Kak Najib wajib menang nih.
1: Waduh, gimana nih? Mana kita juga satu sama.
0: Iya, 6-6 dong. Kayak mana nih?
1: Waduh, kayak mana ini?
0: Ada yang mau jadi penentu enggak Teman Pro 2?
1: Iya nih. Yuk, yang mau jadi penentu kemenangan Battle Song Today hari ini gitu.
0: Iya, silakan aja mau lagunya Jenny Less Than A Lover atau I Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Aku hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 setengah.
1: 2-1.
0: Iya sih, gak ada ya. Ya udah, berarti tadi yang pertama kita spill adalah lagunya
1: Jenny yang apa namanya judulnya, dilupa nih judulnya.
0: Less than a lover. Oke, kalau gitu kita akan putar Less Than a Lover dari Jenny baru Ariana Grande ya. Betul. Sesuai sama lagu yang tadi kita spill di awal.
1: Spill duluan. Iya.
0: Yes. Enjoy the song.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Sekarang kita udah masuk ke Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi.
2: Yes.
1: Tadi udah kita putar juga lagu yang kita betulkan hari ini di BST, Battle Sound Today ya.
2: Wow, ini ya, apa namanya, seri gitu. Makanya seri. Kita putar langsung dua-duanya. Bener. Buat teman produk semua.
1: Iya, dan sesuai urut sama lagu yang kita spill tadi. Si Jenny dulu baru Ariana Grande. Yes. Tapi pas banget sih, ini tadi 9.11 ya, 2 menit lalu ada Dita yang pilih lagu Less Than A Lover dari Jenny. Okay. Jadi sesuai ya.
2: Sesuai, akhirnya ya. Sesuai sama yang menang hari ini, ada Jenny dengan Less Than A Lover gitu.
1: Teman pro 2, yaudah kalau gitu kita lanjut aja. Hari Selasa berarti Zona Ngopi kita akan bahas seputar moderasi beragama. Nanti di jam 9.30 aku juga akan ngobrol barengan sama kawan aku dari Gema FKUB Kota Surakarta. Oke, okay. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di mana?
2: Di RRI Pro 2 Surakarta.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucu lampah atau pengawal pusaka kraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Zona ngopi, zona ngobrol pagi teman Pro 2. Tadi aku udah sebut ke kamu kalau zona ngopi pagi hari ini aku akan ditemenin sama kawan aku dari Gema FKUB Kota Surakarta. Sekarang Shelly sudah tersambung dengan Kak Sheila Rebecca Hartono, pengurus harian Gema FKUB Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Sheila, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak Shelly.
0: Iya, pagi juga. Sudah lama tidak bersua. Gimana aktivitas pagi hari ini, aman? Sudah sarapan belum?
1: Sudah, aman.
0: Alhamdulillah. Oke. Kita ngobrol-ngobrol di zona ngopi dengan tema kita seputar anak muda dan masa depan kerukunan Solo. Oke. Kalau ngomongin tema kita sih sebenarnya kita sudah lumayan sering untuk ngobrol-ngobrol ya. Jadi teman Pro 2 mungkin kalau juga mau ada pertanyaan silakan kamu kasih tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Oke. Anak muda dan masa depan kerukunan Solo. Menurut Kak Sheila, kenapa sih sebenarnya anak muda nih yang harus dan penting dilibatkan dalam menjaga kerukunan? Kenapa enggak orang tua juga? Kenapa enggak orang-orang yang sudah dewasa? Atau ya kalau anak muda ini kan sebenarnya lebih ke ya yang usianya sudah SMA, kuliah, atau yang memang sudah bekerja tapi yang masih di usia-usia produktif gitu ya kan?
1: Oke, karena apa ya Kak? Karena kan orang itu selalu kasih ekspektasi lebih ke kita anak muda gitu gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak kalian itu adalah generasi penerus gitu. Mm-hmm. Tapi memang kalau kita semakin melihat ke sini, memang kita yang generasi milenial, Gen Z, Alpha, itu nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah dirawat, dan mungkin memperbaiki juga apa yang sebelumnya kurang baik, kemudian kita perbaiki jadi lebih baik lagi gitu untuk generasi selanjutnya juga.
0: Iya benar sih ya, setuju. Dari Gen Z ke Gen Alpha dan begitu juga seterusnya gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ngomongin kerukunan, aku juga merasa belajar dari orang tua sih. Diingatkan untuk pokoknya selalu rukun. Entah itu sama saudara, ya kan? Sama teman, sama siapa aja deh. Teman sekolah, teman rumah gitu ya. Pasti selalu dikasih tahu, diweling kalau sing rukun ya. Bahkan sama kakak adik aja, sama saudara. Gak ada hal yang membuat orang tua lebih senang selain adalah anaknya tuh rukun, ya kan? Jadi aku jujur sangat belajar banyak juga sih dari orang tua ya, dari Eyang juga tentang kerukunan. Nah kalau ngomongin Kak Sheila ini kan juga pengurus harian Gema FKUB Kota Surakarta gitu. FKUB ini kan punya banyak program, banyak aktivitas secara sosial juga ya, dan ini melibatkan anak-anak muda. Nah kira-kira gimana sih cara anak muda Surakarta ini bisa berkontribusi bahkan dari hal-hal sederhana untuk kegiatan sehari-hari?
1: Ya masih kita melihat dari sekitar kita dulu kan, dari diri kita gitu. Pertama dari teman-teman pengurus sendiri nih, karena kita yang istilahnya menjadi penggerak gitu kan, untuk Bapak Ibu RKUB yang menaungi kita, untuk kita menjadi penggerak teman-teman anak muda di Kota Solo untuk ayo kita melakukan hal positif bersama, kita guyub bersama, kita rukun bersama dengan hal-hal sederhana kayak misalnya ini sekarang sedang berjalan program sosialisasi moderasi beragama Kak di tingkat kecamatan.
0: Oke.
1: Jadi di 5 kecamatan di Kota Solo itu sekarang sudah berjalan 3, kemarin udah, ini lanjut ke 4 dan ke 5.
0: Oke.
1: Itu juga nggak cuma ngundang tokoh-tokoh lintas agama yang ada di kecamatan itu, tapi juga anak-anak mudanya itu dikasih jatah, dikasih slot untuk mereka juga ikut terlibat di situ. Dan teman-teman Gema juga yang mengorganisir supaya teman-teman muda di tiap kecamatan itu juga ayo ikut untuk kita tahu, untuk kita jadi agen perubahan di kecamatan kita masing-masing lewat ya dari acara sosialisasi itu, kemudian kita mensosialisasikan kecamatan masing-masing, kehidupan kita sehari-hari, sekolah, kuliah, kerja.
0: Oke. Jadi di sosialisasi moderasi beragama ini nggak hanya ada tokoh lintas agama, tapi juga anak muda ikut dilibatkan. Nah, contohnya apa, Kak Sheila?
1: Gimana, Kak? Sorry.
0: Contohnya apa nih anak muda yang dilibatkan dalam sosialisasi moderasi beragama?
1: Kalau misalnya dalam acara itu, contohnya kita didengarkan pendapat kita. Kita disediakan ruang untuk anak muda berpendapat, yuk. Terus kalau dari pengurus juga kita terlibat untuk publikasi. Jadi gimana moderasi beragama itu penting untuk kita lakukan di anak muda juga. Nah, di situ peran kita ya orang-orang yang lebih orang-orang senior di atas kita kan percayanya, kalau publikasi itu ya peranannya anak muda gitu. Itu kita diberi kepercayaan
0: itu,
1: ya kita lakukan itu.
0: Oke, siap-siap. Nah, tapi kalau kita membicarakan lingkup di wilayah Kota Surakarta, ya memang sering juga disebut sebagai kota yang toleran dan guyub. Bahkan seingat Sherly juga sempat juga masuk ke 10 besar gitulah ya, kota yang paling toleran atau apa gitu di Indonesia gitu. Nah, menurut Kak Sheila seperti apa sih wajah kerukunan di Kota Solo untuk saat-saat ini, hari ini?
1: Sebetulnya berangkat dari kita masuk aku kaget sih kayak ternyata apa yang kita lakukan di keseharian itu ternyata berdampak positif banget. Kemudian orang kalau punya prestasi gitu pasti kan pengen mempertahankan atau pengen melampaui prestasi sebelumnya.
0: Iya.
1: Ya, tapi kenyataannya memang sekarang kita struggling untuk mencapai posisi itu lagi gitu. Karena itu kan juga jadi pergumulan di SKUB juga, gimana supaya kita tetap bisa mempertahankan angka toleransi yang tinggi gitu. Karena emang gak bisa dipungkiri ada beberapa konflik yang terjadi. Dan tapi yang aku salut adalah kita sudah aware gitu ya, adanya konflik itu. Ketika konflik itu terjadi, kita aware, oh ini adalah konflik yang memecah toleransi kita gitu. Dan kesadaran itu adalah langkah awal gitu untuk kita toleransi yang sebenarnya seperti apa. Dan kalau aku kaitin dengan kerukunan ya Kak, sebetulnya kayak toleransi itu adalah langkah pertama dari kerukunan. Kalau mau menciptakan kota yang guyub, yang rukun, itu ya pertama kita harus toleran dulu. Toleransi kan seperti yang ya topik-topik yang udah kita pernah bahas sebelumnya, toleransi itu kan kita ada perbedaan kemudian kita saling menghargai ini. Sedangkan di Kota Solo itu banyak banget kan perbedaannya, gitu, nggak cuma etnis, nggak cuma agama, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Tapi itu bisa kita satukan melalui kita saling menghargai dan kita saling mengenal. Contohnya nih Kak, misalnya setiap ada perayaan hari raya agama itu kan di daerah Pasar Gede, Blacar, itu kan selalu
0: dirayakan gitu.
1: Nah itu menurutku itu satu contoh yang baik, bahkan itu menjadi contoh juga untuk kota-kota lain kan. Ketika itu bisa kita rawat, kita jaga, ini adalah contoh kerukunannya orang Solo. Hasil dari toleransi kita, oh memang kita tuh hidup berpendidikan, kita punya kebiasaan yang dulu agama berbeda, kemudian kita satukan ada perayaan ini, kita rayakan. Kita juga bisa merayakan
2: momen itu meskipun kita nggak secara
1: merayakan gitu kan,
2: kayak aku nggak bukan agama itu, tapi aku juga ikut merayakan apa kemenangan mereka gitu, hari-hari spesial mereka gitu. Itu adalah sebuah bentuk kerukunan yang absolut sih.
0: Betul.
2: Untuk kita di Kota Solo.
0: Setuju banget, dan aku nge-highlight kalimat dari Kak Sheila tadi adalah toleransi itu adalah langkah awal dari kerukunan. Itu menurut aku kalimat yang wow banget sih, teman Pro 2. Keren abis, selalu keren ya Kak Sheila itu ya, mohon maaf sih.
1: Apa sih?
0: Emang iya loh ya, beneran.
1: Maaf ya, saya belum bisa ketemu
0: terus. Iya loh, belum bisa. It's okay sih, gak apa-apa, semoga nanti ada waktu ya. Dan jujur, bener ya, kayak misal kemarin ada haul di Solo ya, dan itu kan emang ramai.
1: Nah, itu contohnya tuh.
0: Iya, terus juga misal ini kan sudah mendekati Desember juga kan, ada hari Natal, bahkan penganut agama lain pun juga ikut serta di perayaan-perayaan agama lain gitu ya. Jadi saling aja, emang bener sih. Di Kota Solo ini terasa sekali kerukunannya ya, meskipun memang tidak bisa dipungkiri kalau ternyata angka toleransi di Kota Solo ini sempat turun ya, Kak Sheila ya. Aku sempat ingat juga.
2: Tapi sekarang lagi naik ke atas.
0: Sudah naik lagi, alhamdulillah.
1: Sedikit
0: aja, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ya kan. Cuman sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, apalagi anak muda nih ya, termasuk salah satunya juga aku, untuk bisa membantu angka toleransi di Kota Solo ini agar makin naik dan jadi nomor satu lagi gitu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan?
2: Yang pasti bertemulah dengan orang-orang yang kita rasa
1: berbeda dengan
2: kita. Nah, itu kunci nomor satu. Karena caranya kita bisa berkomunikasi.
1: Iya,
2: kita harus memperluas circle kita, pertemanan kita, komunitas kita gitu. Supaya langkah awalnya kan itu kan, supaya kita bisa sadar gitu loh, kita bisa sadar dan kita bisa menerima kalau ternyata ada ya orang
1: ku
2: komunitasku yang homo yang gitu, tak ada perbedaan itu tuh nyata gitu. Jadi, terus ketika kita sudah tahu ada perbedaan itu, kita mau terjun ke dalamnya. Jadi nggak cuma tahu aku dan kamu beda, dan nggak cuma itu toh, tapi kayak aku mau mengenal kamu lebih lagi supaya aku ngerti perbedaan kita itu apa gitu, dan apa persamaan kita juga. Jadi kita mau berdialog dengan orang-orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Berbeda tuh kan nggak cuma tentang agama ya, berbeda berbeda usia itu contoh sederhana. Kayak aku jadi milenial nyerempet sih gitu ya. Tapi teman-temanku itu
1: Gen Z, jadi kayak
2: pemikiran mereka itu mirip dengan tuh gitu. Tapi memang kita punya perbedaan, tapi kita tetap saling kita menemukan kesamaan-kesamaan itu kayak indah banget loh kita.
1: Ya, kita menemukan kesamaan di tengah perbedaan yang kita punya, dan
2: kita bisa kita mau mendengar pengalaman mereka, gimana? Ternyata ada ya yang seperti ini. Ternyata kalian tuh bisa ya seperti ini. Aku kira selama ini cuma bisa kayak gini. Gitu. Kita kayak mendengar pengalaman mereka itu. Kemudian pada akhirnya kita bisa take action, kita bisa kolaborasi, kita bisa bekerja sama. Ya pastinya untuk tujuan bersama yang baik gitu ya. Kayak misalnya. Misalnya nih hal sederhana kayak bakti lingkungan ya, misalnya kita 17-an itu kan kita membersihkan lingkungan, itu kan baik ya untuk lingkungan tempat kita tinggal bersama, itu juga menciptakan toleransi kita, menciptakan memupuk rasa rukun kita bersama, karena ini tempat tinggal kita bersama. Contohnya yang sederhana di sekitar rumah kita gitu. Lebih jauhnya lagi di tingkat kota gitu, kita menjaga kebersihan kota kita, kita nggak vandalisme, nggak coret-coret gitu kan. Kita juga merawat fasilitas umum di apa PST, kita juga merawat kebersihannya. Itu juga itu satu hal yang bisa memupuk kerukunan kita sebagai sesama manusia, juga sebagai warga bangsa.
0: Oke. Wow sih teman Pro 2 ya. Kayaknya teman Pro 2 juga gak bosan-bosan untuk dengerin Zona Ngopi kalau sama Kak Sheila ya. Selalu menarik, selalu dapat insight baru aja gitu. Emang teman-teman FKUB itu kayaknya semuanya seru dan luar biasa loh jujur. Sama Mas Andreas itu juga seru banget, keren, dapat banyak insight juga dari Mas Andreas, sama Mas Bintang juga ya, apalagi sama Kak Sheila karena mungkin sama-sama perempuan juga ya, cuman keren sih, iya. Sangat open minded banget, top, mantap, terbaik sih Kak Sheila sih.
1: Mantap, nah. Kak Sheila juga mantap sekali.
0: Enggak, aku mau apa tuh?
1: Lo kan bisa, Kak bisa mengorek dan juga berdialog untuk mengetahui pendapat kita masing-masing itu karena itu contoh toleransi dan memupuk kerukunan.
0: Tuh kan keren kan, bukan lagi kan, paling terbaik sih Kak Sheila ini. Penasaran kalau ketemu langsung kayak mana ya kan teman Pro 2. Cuman iya sih benar-benar dari hal kecil gitu sebenarnya kita bisa melihat bentuk dari toleransi dan kerukunan ternyata ya. Bahkan sama orang yang kita belum kenal ya, mungkin ketemunya mungkin di BST atau di mana gitu ya. Keren sih,
1: iya,
0: baru sadar juga teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tantangan atau potensi gitu ya, ada gak sih tantangan atau potensi gesekan yang masih perlu diwaspadai di kota Solo ini?
2: Kalau aku lihat sekarang sih, ya kita tahu ya Kak, soal toleransi agama. Dan praktiknya ya, kemarin kita tahu ada untuk kuliner, untuk tempat ibadah, ya itu masih terjadi

0: gitu. Terus yang bisa apa ya, yang
1: menanti istilahnya,
0: menanti entah itu emosi kita atau mungkin pemikiran kita itu lewat kolom komentar itu yang yang agak tricky gitu ya, karena di kolom komentar kan ada yang aku ngomong gampang aja, gak ada yang orang-orang yang puja,
1: mendukung,
0: yang netral.
2: Nah
0: itu kan semuanya campur baur. Nah kita sebagai anak-anak muda yang melek teknologi, dan kita juga punya awareness yang aku yakin kita semua udah punya awareness yang baik ya tentang toleransi dan lingkungan. Jadi pintar-pintar untuk
1: memilih komentar yang itu tuh bisa apa ya, men-trigger kita gitu loh. Kayak misalnya kita tahu ini tuh nggak baik gitu, ya sudah jangan dilanjutin, jangan dikasih like atau di share, di screenshot terus di share ke grup atau dikasih ke status atau apa, ya udah kalau ada komentar buruk kamu mau meluruskan itu silahkan. Itu kan sebagai bentuk cara kita untuk mensosialisasikan toleransi gitu. Tapi kalau misalnya kita mengambil itu untuk kita siramin lagi supaya dipupuk rasa tidak toleransinya, ya itu ya suatu hal yang baik.
0: Jadi apa yang muncul di medsos kita,
1: algoritma kita itu kan bukan siapa diri kita apa. Kayak apa
0: sekarang kita, aku tuh lagi tertarik dengan topik ini, kemudian munculnya itu terus. Tidak berarti bahwa apa yang sering muncul di tangan kita itu adalah yang dibutuhkan oleh orang lain.
2: Karena
0: kita saling memegang kepercayaan kita masing-masing itu kan. Aku percaya ini yang benar, kamu nggak harus percaya ini. Mungkin yang muncul di algoritma kita kan ya yang kita anggap benar gitu. Tapi ternyata di kenyataannya itu tuh semua bisa didialogkan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa kita pilih, kita cari.
2: Oke.
0: Karena itu juga bisa menimbulkan stereotip tertentu ini yang kita menganggap, oh mereka yang kayak gitu ya karena mereka memang itu terkenalnya gitu, stereotip negatif ya. Gimana ya, karena kamu gak pernah berhubungan dengan orang kelompok itu gitu. Jadi kamu menganggap mereka itu seperti itu. Itu berarti ya, stepnya kamu, coba kamu berani kenal sama mereka. Oh ternyata ya sebenarnya aku dengan medsos itu gak seburuk itu gitu. Oh ternyata kita ngobrol ternyata. Oh ternyata maksudnya mereka melakukan ini itu karena mereka menjuangkan hak mereka ini gitu. Kita jadi kayak, kita bisa saling mengerti, kita bisa bertoleransi akhirnya gitu. Mungkin kesempatan pimpinan.
2: Oke, siap. Satu lagi sih yang Sherly pengen tahu juga, Kak Sheila, mungkin singkat aja. Gemaaf KUB ini kan punya agenda-agenda kegiatan yang melibatkan anak muda ya. Aku pengen tahu gimana sih respon dari mereka, dari anak-anak muda ini di Kota Solo.
1: Gimana Kak, sorry keputus.
2: Gema FKUB ini kan punya kegiatan ya yang melibatkan anak muda. Sherly kepo nih, gimana sih respon dari mereka, anak-anak muda ini gitu? Mungkin singkat aja Kak Sheila.
1: Oh, oke. Responnya tentu positif Kak, karena kayak ini ada acara
0: yang Kota Solo gitu. Karena itu kan sangat beragam, jadi kita bisa kenal sini, kita juga bersama, kita pengurus sendiri juga bersemangat nih. Ketika kita undang teman-teman
1: komunitas kita sendiri,
0: kemudian kita ikut bersama, enak toh, seneng toh,
1: apa
0: pengalaman ya
1: pengurus itu
0: aku pernah mengalami ini, aku juga
2: hal
1: seperti kayak
2: Halo? Iya.
1: Oke, mungkin terputus. Tambah ya Kak, agenda dengan FKUB itu adalah ada 4 Kak.
2: Oke, boleh.
1: Yang
0: mungkin bisa anak muda

0: ajak untuk ikut mengembangkan itu yang pertama kita mau ada branding Taman Cerdas.
1: Oke, branding Taman Cerdas.
0: Di setiap kelurahan ada 14 titik kelurahan di Kota Solo.
1: Oke.
0: Terus yang kemudian kita mau ajakin lomba mancing toleransi.
1: Wow.
0: Nah, itu para mancing mania itu. Uh-uh. Umur generasi bisa ikut di situ. Kita mancing toleransi kok.
1: Oh,
0: kemudian
1: okay.
0: Yang ketiga seru. Ada pingpong toleransi.
1: Mantap.
0: Nah, kita main pingpong itu juga segala usia, segala gender juga kita terbuka untuk. Yaudah kita seru-seruan main pingpong aja. Tapi syaratnya ntar ganda campuran atau ganda ya pokoknya yang ganda cowok atau cewek, tapi harus beda agama nih satu tim.
1: Oh, seru banget.
2: Seru banget itu.
0: Dan segala usia boleh ikut.
1: Oh, segala usia. Terus juga. Kemudian, oke, okay, yang terakhir?
0: Yang terakhir, ada untuk audisi Duta Kerukunan.
1: Oh.
0: Jadi nanti tiap kecamatan ngasih nominasi untuk pasangan-pasangan Duta Kerukunan yang harus kita akan juga.
1: Seru banget Temam Pro 2. Info-info selengkapnya nanti kalau Temam Pro 2 mungkin mau ikut berarti bisa cek di Instagram aja kali ya?
0: Betul.
1: Oke, Instagramnya apa, Kak Sheila?
0: Gema FKUB Surakarta.
1: Yes, di Gema FKUB Surakarta. Di situ tuh mau Pro 2, seru banget. Kayaknya emang kurang kita mau ngobrol sama Kak Sheila nih. Aku padahal kepo banget sama empat agenda yang mau dilaksanakan sama Gema FKUB. Yang menurut aku itu keren banget sih. Bisa menambah kerukunan dan toleransi antar masyarakat yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Bahkan gak hanya remaja, tapi juga anak muda, tapi juga dewasa. Keren abis. Kak Sheila, terima kasih banyak sudah menemani Zona Ngopi pagi hari ini.
2: Terima kasih Kak Sherly.
1: Tetap sehat-sehat, bahagia selalu, dan tetap semangat buat Kak Sheila. Lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih.
2: Thank you Kak, sehat selalu.
1: Iya, selamat pagi.
0: Pagi semua.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, tadi kita udah dengerin dialog yang sangat ini ya, insightful gitu
2: yes.
1: ya. Buat kita tentunya anak muda, kita belajar banyak lah
2: pokoknya. Iya, senang banget sama Pro 2, senang juga pagi hari ini Shelly Angeli bisa ditemenin sama kamu dan juga Sky.
1: Yes, thank senang you juga. So much. Yes, bisa menemani ya teman Pro 2 semua.
2: Di studio Pro 2 juga sudah siap ada Jiji Magenta dan juga Audrey yang akan menemani kamu di Santai Siang. Saatnya Shelly turun mengudara.
1: Yes, Sky juga harus ikut turun mengudara. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.
6: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, kita update informasi terbaru bersama saya, Rizky AS. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami dugaan penganiayaan terhadap awak kapal perikanan KM Maulana 23. Insiden tersebut diketahui setelah videonya tersebar di media sosial. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengatakan KM Maulana 23 bersama dengan 28 awak kapal telah diamankan. Penahanan dilakukan untuk nantinya para ABK menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6: Info Pro 2.
7: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Pekerjaan Umum perkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dukungan dilakukan melalui penyediaan sarana air bersih untuk bantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Menteri PU, Dodi Hanggodo, mengatakan pemenuhan kebutuhan air masyarakat menjadi perhatian pemerintah, terutama selama musim kemarau. Menurutnya, penurunan debit sumber air membuat dukungan layanan air bersih diperlukan untuk kebutuhan dasar warga. Baca selengkapnya hanya di rri.co.id.
6: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
8: Info Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu.
2: Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: apa
1: ya? Ah, ojo nyanyi lagu kuwi. Terus ojo kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus. Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati-hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
3: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Ah, enak ini lagu. Tutup bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya.
4: Makanya kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

0: 예. 그나마 또, 그나마 또.
1: Halo yeah, teman Bro 2. Hey, selamat siang ya ini ya teman Bro 2 ya
0: pagi
1: di santai siang. Iya kayak gini menurut pagi atau siang?
0: Pagi.
1: Oh, masih pagi ya?
0: Peralihan ke siang.
1: Peralihan ke siang. Aku tuh sampai sekarang juga masih gitu, Dre. Maksudnya kadang tuh masih bingung kalau jam segini tuh udah siang atau masih pagi. Hmm. Kalau enggak jam 7 malam itu udah malam apa masih sore gitu. Menurutmu 7 malam tuh sore atau malam?
0: 7 malam malam.
1: Malam ya?
0: Malam.
1: Kadang kan aku bingung kan, makanya aku yang jadi patokan tuh ini.
0: Apa tuh?
1: Jam siaran.
0: Oh gitu.
1: Nah, udah santai siang, berarti udah siang gitu.
0: Oh iya, oke deh. Bener juga tuh.
1: Padahal sebenarnya mungkin awalnya aku masih menganggap ini tuh pagi gitu. Mm-hmm. Tapi masih di pagi hari ini di santai siang gitu loh. Pagi apa siang nih, Bray gitu kan.
0: Iya sih, peralihan.
1: Peralihannya teman Bro 2 ya. Ada JJ Magenta di sini
0: dan ada Audrey di sini.
1: Yes, sampai jam 3 sore nanti ya, Audrey ya. Kita ya teman Bro 2. Sampai jam 1 aja JJ nanti Audrey.
0: Aduh, jangan dong. Aduh, jangan dulu dong.
1: Kita ucapkan selamat datang ya di kokpit untuk Audrey, karena Audrey di siang hari ini sebagai pilot teman Bro 2 ya. Jadi silakan repotkan Audrey dengan request lagu kamu yang sebanyak-banyaknya.
0: Jangan dong. Boleh deh, nggak apa-apa deh.
1: Boleh ya, nggak apa-apa ya, Dre ya, direpotkan.
0: Aku mau tahu lagu-lagu baru mungkin.
1: Boleh.
0: Atau lagu-lagu yang seru-seru boleh deh.
1: Nah itu lagu teman Pro 2 kali juga, silahkan ya kamu teman Pro 2 ya. Langsung aja ke WhatsApp 081327866966. Karena ini Pro 2 hitlist ya, sampai jam 12 siang nanti. Ditunggu WhatsAppnya, mau lagu apa dulu Dre abis ini Dre?
0: Habis ini kita coba.
1: Apa tuh?
0: Lagu apa ya? Bentar.
1: Apa? Kamu lagi suka dengerin apa? Kamu juga teman Pro 2 silahkan ya, karena ini saatnya kamu mengacak-acak playlistnya Pro 2 ya. Jadi silahkan WhatsApp lagunya.
0: Coba kita ke Perunggu kali ya.
1: Kita ke Perunggu.
0: 33
1: boleh.
0: 33 kali.
1: Gas.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin

0: Sampai sini aja tadi.
1: Aduh, pengen banget lagi nonton di GBK.
0: Nonton di mana kemarin?
1: Aku nonton di dekat rumahku.
0: Oh, di dekat rumah kamu?
1: Iya, jadi aku ada satu tongkrongan gitu yang tiap malam aku ke situ.
0: Khusus PBK tuh ya?
1: Aduh, ya ayah Sky, kamu harus ikut tau Sky.
0: Khusus PBK nih soalnya. Enggak
1: dong. Oh, enggak
0: ya?
1: Iya. Atau
2: mainnya di situ,
1: Timnas
2: PBK.
0: Soalnya
2: di situ
0: main. Ini stadion utama Gelora Klaten.
1: Stadion utama Gelora Klaten.
0: Gak ada ya?
1: Gak ada dong.
0: Ada. Ada. Karno. Oh iya iya iya, ada Bung Karno ada ya?
1: Emang iya?
0: Stadion Bung Karno Klaten. Oh gedung. Gedung iya iya, gedung Bung Karno.
1: Stadion
0: ada.
1: Emang Gelora Klaten?
2: Apa sih? Bekas terminal itu kan.
1: Oh iya.
2: Bung Karno.
0: Terminal Klaten. Oh, oh sekarang dipakai Bung Karno. Ya. Eh dipakai Bung Karno. Dipakai.
1: Kok aku tidak tahu info itu ya Sky?
0: Oh tapi kemarin ini ya nonton di tongkrongan ya, ando dobar gitu.
1: Mm-mm.
0: Oh seru.
1: Seru banget. Tapi ya gitu deh.
0: Full kamu nonton dari babak full. Pertama?
1: Enggak dari babak pertama, karena
0: dari babak berapa? Kedua? Eh berapa?
1: Nah kemarin aku dari kantor tuh pulang balik terus ikut nobar.
0: Oh kamu kemarin mas? Oh ya, ini
1: kan
0: ya?
1: Aku ini sore.
0: Sore sampai jam 8 ya?
1: Mm-mm.
0: Oh ya berarti udah mulai tuh ya kamu pulang ya? Terus? Menit berapa sampai sana? Udah babak kedua?
1: Udah babak kedua.
0: Oh udah babak kedua. Oke. Gimana kemarin kamu nonton timnas?
1: Seru?
0: Seru deg-degan ya?
1: Eh biasanya aku kalau nonton timnas tuh pasti kalah. Serius. Aku jadi kayak nonton gak
0: ya? Iya biasanya ada yang gitu merasa kalau gitu. Tak tonton tuh kalah gitu.
1: Oh, tapi selalu gitu.
0: Tapi kemarin menang ya?
1: Menang.
0: Pecah telur berarti. Yes. Ini Audrey Tama. Tapi gimana kemarin Audrey? Perasaan kamu banyak yang nonton?
1: Banyak.
0: Oh banyak banget ya?
1: Tapi cowok semua sih.
0: Oh cowok semua, oke.
1: Karena aku kemarin nyamperin teman-temanku kan.
0: Ha-ha.
1: Terus ya udah gitu pada nonton. Mereka tuh kayak nontonnya tuh bener-bener kayak orang hajatan tau gak sih?
0: Iya.
1: Ya gitu.
0: Tapi ini gak orang-orang itu ya sekitar situ gak? Atau dari luar juga gitu?
1: Sekitar situ sih, ya kayak teman-teman dari Delanggu Raya.
0: Delanggu Raya.
1: Iya gitu.
0: Delanggu Raya itu mana aja sih? Mana sih jadi?
1: Delanggu Raya itu berarti Juwiring.
0: Juwiring.
1: Terus Juwiring terus mana lagi ya?
0: Parangkusumo.
1: Jauh dong.
0: Parangkusumo mana?
1: Jogja kan?
0: Jogja
1: kan?
0: Gak tau, aku asal aja sih.
1: Jogja dong.
0: Yang nyantol aja.
1: Enggak, jadi Polan Harjo.
0: Gitu,
1: Juwiring.
0: Oh, oke,
1: gitu
0: Juwiring. Apa tadi Delanggu Raya? Delanggu Raya tuh, Bro. Dua kamu warga KTP Delanggu Raya, silakan ya. Oh, sekitar situ kemarin ya berarti ya. Oke. Sampai selesai berarti. Sampai jam berapa? Setengah 11 ya, 12. Iya,
1: setengah
0: 11 ya.
1: Enggak dong, jam 11.
0: Jam berapa? Jam 11-an ya kemarin 11. Ya, malahan teman Pro 2 ya. Iya. Asik. Kita ucapkan selamat untuk Timnas Indonesia.
1: Yay.
0: Betul. Oke, mau bacain WhatsApp dulu ya.
1: Oke. Ada dari siapa nih?
0: Siapa
1: ada
0: tuh?
1: Dari Kak Minace.
0: Boleh bacain, Dre.
1: Hai kakak, aku Minace. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama Kak
0: Minace.
1: Nanti kita puterin ya.
0: Diputerin sama Audrey?
1: Yes.
0: Iya langsung ya. Karena Audrey pilot di siang hari ini teman Pro 2. Jadi silahkan ya langsung kita puterin lagunya dulu. Apa udah ada?
1: Sudah ada.
0: Oke,
1: kita puter. Selena Grace. Sumpah mati.
0: Sumpah mati.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: shape of orangnya, you.
1: Enggak, Mas.
2: Korannya, Mbak.
3: Mau, Dek.
2: Yang berita kota, Mbak.
3: Heeh. Yang itu aja, heeh, itu.
2: Ya, ini ya, Mbak. Udil, derek Lantung.
4: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
2: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Guys, nggih sampun, Budi.
4: Ya, iki tinggu sangu.
2: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
2: Ndak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Ndak ada penghasilan jadinya.
4: Walah, Le, Le. Sabar yo.
2: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Yay, balik lagi with us, asik. Kenapa sih? Balik lagi with us di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Aku tuh ini.
0: Kenapa sih kajian gitu?
1: Aku tuh kalau lihat kalian tuh kayak melihat aku dulu gitu loh. Gitu, karena ya? Kan dulu juga pakai kan. Jadi tuh kayak kangen aja dulu awal-awal tuh sama kayak gitu juga. Kayak aku ya kayak gitu.
0: Gitu.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kayak udah berapa hari berarti? Udah 3 minggu ya? Masuk 3 minggu
0: masuk
1: ini.
0: Masuk 3 minggu iya.
1: Masuk 3 minggu ini. Oh, betul. Berarti tanggal berapa ini ya? 15 ya?
0: Hah? Kok 15? Tanggal 6 nih.
1: Oh iya tanggal 6 nih.
0: Jauh banget.
1: Jadi jamku ya.
0: Oh 6.
1: Tanggal 6 berarti masuk 3 minggu ini
0: yes,
1: berarti
0: betul.
1: Ya. Oke oke oke oke. Ini berarti gimana udah mulai nyaman atau mulai kayak harusnya di Pro 1 deh gitu.
0: Enggak, aku di sini aja.
1: Oh gitu.
0: Pro 2. Aku suka di Pro 2, nyaman.
1: Nyaman ya?
0: Nyaman banget.
1: Dari ya. Mm-mm. Ininya gimana? Lingkungan di Pro 2 aja deh. Mungkin kalau di lingkungan di luar Pro 2 enggak pernah ini ya? Enggak pernah ketemu. Belum ya kali ya?
0: Belum.
1: Ketemu Bapak Ibu yang lain gitu belum kali ya?
0: Belum. Ya papasan pernah lah.
1: Sapa-sapa aja.
0: Iya, sapa-sapa gitu.
1: Kalau di Pro 2 gitu gimana?
0: Kalau di Pro 2 aku nyaman banget.
1: Oke.
0: Serius.
1: Kenapa?
0: Karena semuanya sangat membantu aku.
1: Rama membantu gak?
0: Membantu kok.
1: Asik.
0: Membantu aku buat ngobrol.
1: Ah, karena kan ini, kemarin kan kayaknya aku sempet tanya ya, itu yang belum pernah ketemu tuh sama Rama gitu. Ternyata udah ketemu.
0: Udah,
1: ya.
0: Sudah. Aku udah siaran bareng ya siang.
1: Oke.
0: Sama Kak Rama.
1: Tapi paling jarang ketemu sama Rama ya?
0: Iya, karena mungkin Kak Rama malam terus ya.
1: Iya.
0: Sedangkan aku gak dapat malam.
1: Iya, iya. Belum pernah malam juga
0: belum,
1: kan?
0: Belum, belum.
1: Tapi seringnya sama Rama. Oh, berarti baru sekali ketemu Rama. Yang lain kayak Desva itu udah beberapa kali ya?
0: Udah beberapa kali, sering ketemu waktu sore kan.
1: Sore, Desva sore. Tika juga ya berarti
0: iya,
1: ya? Iya. Oh, oke, oke, oke. Karena Rama baru sekali gimana first impression ketemu Rama? Kan belum ini kan? Kan maksudnya baru sekali ketemu gitu. Mm-mm. Itu kesan pertama gimana? Kalau yang lain kan udah sering.
0: Kesan pertamanya heboh ya?
1: Oke.
0: Okay. Heboh ya, seru. Karena menurut aku Kak Rama tuh banyak yang perlu diceritakan.
1: Asik.
0: Jadi aku menerima ceritanya dengan baik.
1: Oh gitu. Gitu. Oh oke. Okay,
0: seru
1: okay.
0: Kok. Seru.
1: Oke, okay, yaudah ditunggu teman Pro 2 nanti sama Rama ya Audrey
0: iya,
1: ya,
0: boleh
1: siaran
0: deh, mau
1: ya.
0: Mau dong.
1: Mau?
0: Mau.
1: Tapi katanya gak mau.
0: Mau. Oh, mau. Aku mau dong. Aku...
1: Nanti ya coba ya. Ini Rama masuk apa ya? Oh Rama hari ini libur.
0: Oh iya.
1: Ya, Ram kesini dong.
0: Ayo dong sini Kak Rama.
1: Cerita-cerita sini sama kita. Enggak mas kayak sama Audrey aja.
0: Aku, kok gitu?
1: Aku malas soalnya sama Rama.
0: Kenapa?
1: Bosen.
0: Kenapa?
1: Kan sering ketemu
0: oh,
1: sama
0: gitu.
1: Rama.
0: Oh gitu ya?
1: Iyalah.
0: Bukannya kalau sering ketemu jadi deket. Jadi apa sih cerita hari ini ada apa sih Kak Rama gitu.
1: Nah harusnya kan gitu ya?
0: Iya.
1: Tapi kan sama Rama saya enggak.
0: Kenapa?
1: Males.
0: Personal ya.
1: Personal. Mana sih Rama? Lama aku juga jarang ketemu Rama soalnya. Soalnya kan aku biasanya juga siaran malam kan.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya udah kalau Rama yang malam berarti aku enggak malam gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau aku yang malam berarti Rama enggak malam. Berarti emang enggak pernah ketemu aja.
0: Atau diduelkan kali ya? Kita coba duelkan Kak Rama dengan kakak yang di depanku ini.
1: Gini, dulu aku udah pernah siaran lumayan tuh sama Rama siaran malam kayak berdua tandem gitu. Capek aku.
0: Kenapa?
1: Terus aku bilang ke kakak Rido kan, saya siaran sendiri aja bro.
0: Oh gitu ya?
1: Enggak, karena aku tuh kan deket sama Rama kan. Itu banyak cerita gitu loh.
0: Iya seru dong.
1: Di off air tuh banyak cerita. Jadi tuh kayak, mendingan gak usah disatuin deh gitu.
0: Oh gitu.
1: Gitu, oke. Okay. Udah lah, mau ngomongin Rama nih, gak ada orangnya mah diomongin nih. Oke, okay, kita mau ngomongin ini, baca lagi ya.
0: Kita
1: Li,
0: coba deh. Baca WhatsApp kali ya.
1: Boleh deh, masih rame nih siang hari ini nih. Dari siapa
0: ada
1: nih?
0: Dari siapa nih? Kak Rizky di Pacitan.
1: Kamu udah pernah ke Pacitan?
0: Pernah, aku kemarin udah di Pacitan loh.
1: Iya gak sih? Kemarin terakhir ketemu kamu ke Pacitan gak sih?
0: Hari apa tuh? Hari Jumat.
1: Oh ke pantai?
0: Enggak.
1: Oh kita kemana?
0: Enggak sempet kemana-mana.
1: Terus kemana ya?
0: Cuma ke tempat temanku aja.
1: Oh ke rumah temanmu di Pacitan? Ini kuliah? Teman kuliah?
0: Iya teman kuliah.
1: Yang di ini, di Stikes itu rumahnya?
0: Jauh banget, di Stikes siapa ya?
1: Siapa sih? Yang di Kelaten tuh siapa tuh?
0: Bukan dong. Siapa tuh? Aduh jangan yang itu. jangan.
1: Oh di rumah temanmu?
0: Di Pacitan.
1: Tapi ini apa sih? Kok ada suaranya gini? Tapi rumah temanmu dekat gak sama pantai?
0: Dekat. Dekat okay. Sama pantai jauh dari terminal.
1: Oh kamu naik ini ya?
0: Naik bis.
1: Oh naik.
0: Karena okay. Kalau naik kereta lebih jauh lagi. Kan harus turun Madiun.
1: Oh jauh ya, Madiun sana ya? Mm. Oh berarti muter tuh ya, berarti ya?
0: Iya, jadi naik bis.
1: Di ini tuh gak ada stasiun ya, Pacitan?
0: Gak ada.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, adanya di Madiun.
1: Adanya di Madiun ya? Iya.
0: Iya gitu.
1: Di Pacitan berarti habis dari, apa tadi, terminal? Uh-uh. Kamu ke rumah temanmu naik apa?
0: Dijemput.
1: Sama temanmu?
0: Hmm, tapi jauh banget.
1: Berapa?
0: Sejam setengah, buset gak?
1: Wah kacau, jauh banget.
0: Iya,
1: jauh
0: sejam
1: banget.
0: Setengah itu jauh banget.
1: Itu jauh banget sih itu.
0: Dan
1: sih.
0: Dan jalannya... ya kurang banget.
1: Rusak ya, maksudnya banyak yang rusak jalannya ya.
0: Dan emang bukan rusak sih,
1: apa
0: lebih
1: tuh?
0: Ke jalannya emang kayak gitu, karena jalan gunung.
1: Oh jalan gunung, oh iya. Iya.
0: Dari naik turun gitu.
1: Tapi deket ke pantai ya?
0: Deket, iya. 30 menit kalau naik mobil.
1: Wah jauh tuh.
0: Itu deket gak sih guys?
1: Menurutku sih jauh sih. Jauh sih, buat aku.
0: Kan naik mobil.
1: Oh 30 menit, jauh lah.
0: Masa jauh sih?
1: Deket tuh. Keluar rumah langsung.
0: Oh gitu, pantai. Enggak dong, itu udah paling deket loh. Jauh ya?
1: Pantai apa tapi, deket sama pantai apa?
0: Sepanjang tuh, bukan namanya sepanjang, maksudnya apa sih yang masih pantai selatan, aku gak tahu namanya deh.
1: Iya. Itu karena emang sebenarnya emang kalau dari Gunung Kidul, kalau misalkan kita renang terus itu kan tembusnya juga ke Pacitan kan sebenarnya.
0: Tapi
1: kan?
0: Gak renang juga gak sih?
1: Siapa tahu kan mau
0: iya itu.
1: Gitu. Oke. Kita bacain WhatsApp dulu deh.
0: Yes, dari siapa nih? Kak Rizky.
1: Kak Rizky, silakan.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin.
1: Amin.
0: Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, request lagunya Padi yang judulnya Sang Penghibur. Oke, salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas dan semoga dimudahkan dalam segala urusan.
1: Amin. Oke.
0: Oke deh, nanti coba kita puterin ya.
1: Boleh, kita cari ya lagunya nanti ya. Apa tadi, Padi, Sang Padi. Penghibur.
0: Iya, Sang Penghibur.
1: Iya. Sang Penghibur ini di Pacitan Timur, Pacitan Jawa Timur,
0: Pacitan,
1: deng. Pacitan Jawa Timur. Oke, salam ya buat teman-teman di Pacitan, salam buat Pak SBY.
0: Oh iya, betul. Aku lewat tau.
1: Museumnya?
0: Iya.
1: Gede banget ya?
0: Iya, aku lewat.
1: Iya.
0: Tapi belum sempat ke situ.
1: Boleh gak sih tapi?
0: Gak tahu ya.
1: Apa, maksudnya... umum tiba-tiba datang ke situ apa buat emang dikunjungin tempat wisata atau harus reservasi
0: gitu-gitu.
1: Tapi temanku
0: pernah masuk.
1: Yang di Pacitan itu? Oh oke. Okay. Mungkin boleh kali ya. Coba nanti tanya ke temanmu ya Adria.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Kita puterin lagu dulu
1: kita
0: ya.
1: Kita puterin lagu dulu teman Pro 2. Yang mau WhatsApp boleh di Pro 2 Hitlist 081 327 8666.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.
2: Teman terbaik kamu. Yes.
3: Oke, kita lanjut lagi teman berdua ya.
2: Yes.
3: Ini apa, bacain WhatsApp lagi ya?
2: Iya, boleh deh, boleh.
3: Dari siapa tuh?
2: Ada dari Aris Wahyu.
3: Boleh.
2: Salam santun pagi Pro 2 FM, semoga tetap semangat menjalani rutinitas dalam menjalani aktivitas pekerjaan hari ini.
3: Oke.
2: Dan request Nadif Basalamah untuk Kota Surakarta tercinta ini.
3: Oke, siap. Berarti apa ya, Nadifnya apa? Kota ini tak sama tanpa.
2: Boleh.
3: Oke, boleh. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
3: Aris Wahyu ya, ini dari siapa nih? Zelo Diaz. Oh, dari Iki. Kamu atau aku yang bacain?
2: Boleh deh, kakak deh.
3: Aku ya?
2: Boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang tuh, Bray Jenin. Long time no see, Iki ya. Betul ya, itu lama gak jumpa ya, Iki ya. Diaz di Kupang mau request lagu dari Utopia, judulnya Antara Ada dan Tiada katanya.
2: Oke.
3: Nanti diputerin sama Audrey ya.
2: Boleh.
3: Iki mau selamat siang buat 200 juta member WIS JKT48 yang sudah stay di WA Group berteman. Salam sapuli di aja, J. Iki pantun khusus buat JJ dan Nina. Kamu kenal Nina gak?
2: Nina?
3: Enggak.
2: Enggak
3: kenal?
2: Enggak.
3: Pacarku itu.
2: Oh serius? Oh my god. Hai Kak Nina. Halo. Serius?
3: Oh iya. Iya.
2: Oh nih, my god.
3: Seorang yang dengar bantu cakep aja. Dibantu cakep sama Audrey
2: boleh,
3: ya.
2: Boleh.
3: Pergi ke kali mencari pandan.
2: Cakep.
3: Melihat kucing membawa teko.
2: Cakep.
3: Biarpun muka JJ kayak gorengan. Kok gitu ya? Ya gak apa-apa. Nina tetap nempel kayak perangku.
2: Asik.
3: Aduh, bisa aja nih gini. Aduh, jadi malu dah, gak ada live-nya ya. Live masih kelihatan nih muka aku merah
2: iya,
3: nih.
2: Iya.
3: Lanjut lagi ya. Ada kucing di balik koper.
2: Cakep.
3: Lari terbirit menabrak kursi.
2: Cakep.
3: Lihat Nina lewat pakai daster. Waduh, memang aku aja yang lihat ya.
2: Kok gitu? Loh, kok gitu?
3: JJ langsung oleng bagai orang kurang gizi. mah banyak gizinya menaik biasanya tuh langsung.
2: Oh gitu ya?
3: Iya.
2: Keren banget. Cakep banget mantunnya.
3: Oke, thanks ya Bray Jenin ya GBU. Gua butuh uang juga nih Iki nih ya, karena masih pasti tanggal muda padahal. Tapi udah butuh uang aja. Pokoknya butuh uang sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Nih, dari RBM Family, pacarnya lucu juga ya. Yang mana? Oh, panturnya. Iya juga sih. Iya sih, tapi masa pakai daster yang boleh-boleh aja ya di rumah tapi ya. Nanti kalau
2: kok gitu? Loh, gimana nih? Loh.
3: Kok Iki tahu ya pakai daster ya?
2: Iya ya.
3: Wah, serem nih Iki nih. Thank you ya Iki ya. RBM Family juga salam-salam ya. RBM Family ya. Tadi udah dipajain pantunnya juga dari Iki tadi ya. Iki, kamu kalau mau bikinin pantun buat teman berdua juga boleh loh
2: iya,
3: ya.
2: Iya dong, boleh. Oh. Nanti kita bacain ya.
3: Kita bacain juga. Thank you ya RBM Family Iki ya. Ini mau kita masih satu lagi yang request ya. Nanti atau sekarang deh?
2: Nanti deh.
3: Oke, kita puterin dulu ya.
2: Kita
3: boleh.
2: Puterin apa nih?
3: Kita puterin Nadif.
2: Nadif
3: ada ya? Nadif ada. Boleh. Silahkan Nadif, bahasa lama ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Yes.
5: Masih di Santai Siang teman berdua ya. Berdua hitlist masih semakin rame loh ya ini ya.
4: Lagi.
5: Mau bacain WhatsApp lagi deh ya dari siapa nih? Tito dulu kali ya.
4: Boleh.
5: Tak bacain ya Dre ya.
4: Boleh.
5: KJ mau request Cinta Mati Agnes Monica. Okay. Terus sampai di ujung batas Roni Parulian sama Lock Out the Heaven dari Bruno Mars. Makasih Kak. Sehat selalu, semangat siarannya. Terima kasih. Boleh nanti diputerin sama Audrey ya, teman berdua ya.
4: Boleh.
5: Oke, lanjut lagi dari siapa nih? Dari Ninda ada di situ. Udah masuk ya?
4: Oh iya, oke.
5: Ada. Boleh, baca Indre.
4: Mana nih? Oke. Kak, Thailand punya ikhlas, kita punya ridho. Buat apa ikhlas kalau kita enggak ridho?

0: Iya sih, kemarin ada pemain Thailand yang namanya Ikhlas, teman ya? Berdua. Oh iya ada ya kemarin ya.
1: Ada.
0: Oke, kalau udah terjadi kita harus sujud syukur. Iya benar dong. Semalam Indonesia versus lawan Thailand.
1: Menang.
0: Asik. Iya. Di timeline lagi penuh dengan Indonesia, timnas Indonesia, teman berdua.
1: Betul.
0: Setelah ya.
1: Berapa tahun sih?
0: Setelah katanya kemarin itu 31 tahun deh kayaknya. Wah iya. Itu udah lama banget ya. Ternyata teman berdua ya asik. Akhirnya puasanya sudah dibuka lagi ya, buka nih teman berdua ya kemarin timnas Indonesia, timnas senior ya kemarin ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, lanjut lagi dari Anang nih, baca Indre.
1: Oke.
0: Dari siang, Anang.
1: Siang Kak Sisil dan Bray JJ.
0: Ah Kak Sisil, bukan Kak Sisil ini.
1: Bukan dong.
0: Ini siapa ini?
1: Ada Audrey di sini ke Anang.
0: Iya, ada Audrey di sini ya. Baca lagi dong.
1: Siang-siang gini enaknya ngapain ya? Aku mau request Illusion by Dua Lipa.
0: Oke.
1: Okay. Thanks ya buat buat Kak Sisil, Kak Audrey ya.
0: Kak Audrey.
1: Dan Bray JJ. Metugas dan sehat selalu, oke. Amin.
0: Amin, terima kasih ya Anang ya. Ini okay ya, deh. Nanti diputerin sama Audrey request lagunya.
1: Nanti kita
0: lagunya.
1: Cari ya.
0: Boleh. Oke, kita langsung puterin lagu dulu deh ya, Dre ya. Habis ini kita kulineran teman pro 2 ya.
1: Yes.
0: Silahkan buat kamu yang rolasan-rolasan ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya tuh.
1: Sambil dengerin kita ya.
0: Betul sekali. Langsung kita puterin dulu ya, Dre ya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Buat kamu yang ngopsi-ngopsi dia.
1: Asik.
0: Ngopsi siang. Siang hari mbok bela-belani ngopi panasnya kayak gini teman berdua, respect jujur.
1: Ngopsi ya.
0: Kamu ngopsi gak sih?
1: Ngopsi, nama baru tuh ngopsi. Aku biasanya ngopmal.
0: Ngopmal, oh, ngopi malam.
1: Ngopi malam.
0: Oh, kamu baru denger ngopsi?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Iya, serius. Ngopmal, ngomal.
0: Tapi kalau ngopmal sering denger?
1: Iya, oh, sama ngopak.
0: Ngopak oke, okay. Iya.
1: Ngopsi
0: iya.
1: Aku baru denger.
0: Masa sih?
1: Iya, serius baru denger ngopsi.
0: Dulu tuh ya, aku tuh waktu pertama kali aku tuh ngopi itu baru-baru aja deh.
1: Oh,
0: maksudnya
1: iya?
0: Nongkrong ngopi di tempat kok. Dulu aku tuh enggak suka karena
1: kenapa?
0: Karena aku enggak suka kopi.
1: Oke. Okay.
0: Aku sukanya non kopi. Terus okay, kayak rasanya tuh dulu tuh kan tempat kopi kan belum sebanyak sekarang ya. Dan masih rame banget, kayak masih berpusat di situ aja.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya
0: nah,
1: sih,
0: aku
1: iya
0: tuh
1: sih.
0: Terus sekarang kan banyak kan akhirnya.
1: Iya.
0: Ya setahunan inilah baru oke okay, gitu. Nah, aku tuh dulu waktu tuh ngajak temanku tuh ngopi siang-siang gini kan. Aku bilangnya, okay, "Eh, ayo ngowan."
1: Ngopi awan. Ngowan. Aduh, ini kosakata baru ya,
0: terus,
1: teman-teman.
0: Iya, terus diterima sama temanku. Ngowan opo? Ngopi awan. Katro ngopsi yo ngono to, ngopi siang gitu. Oh iya.
1: Gitu. Oh gitu ya.
0: Iya, nanti ngopi siang gitu.
1: Okay. Apa biasanya ngopinya apa toh?
0: Aku tuh enggak suka ini, enggak suka kopi kan. Aku tuh suka cuma kopi ini yang ada di supermarket.
1: Oke.
0: Okay. Poin itu. Udah disamarkan kayak disebut ya teman.
1: Udah disamarkan lah disebut ya.
0: Itu uh-uh, cuma yang ini, yang Himalayan Butterscotch.
1: Enak sih.
0: Enak ya?
1: Enak.
0: Itu kamu suka?
1: Oke lah.
0: Kamu suka kopi enggak?
1: Suka.
0: Menurutmu itu kopi atau bukan?
1: Enggak.
0: Tuh kan, iya kan. Apa menurutmu itu apa?
1: Ya minuman rasa aja.
0: Minuman rasa ya?
1: Iya.
0: Menurutmu kopi harusnya gimana, Dre?
1: Harusnya ini, strong.
0: Pahit?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku lebih suka Arabica.
0: Bedanya apa sih gitu-gitu?
1: Kalau setahuku nih,
0: okay,
1: kalau Arabica tuh biasanya strong tapi cenderung ke fruity. Jadi ada hint asem gitu.
0: Oh itu kalau Arab, oke. Okay. Terus?
1: Kalau Robusta biasanya lebih ke pahit aja.
0: Robusta pahit aja, oke. Okay. Gitu. Terus?
1: Ya udah, aku lebih sukanya tuh Arabica, tapi kalau Arabica harus yang berry-berryan.
0: Itu gimana tuh?
1: Kayak Americano berry, Americano peach gitu.
0: Oh, tahu.
1: Nah, gitu.
0: Tahu.
1: Suka tuh.
0: Tapi kalau tadi kan apa? Robusta terus apa tuh?
1: Arabica.
0: Itu jenis kopinya?
1: Iya.
0: Jenis. Hanya ada dua itu, enggak?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Americano tuh bukan jenis beda jenis
1: bukan,
0: sama kayak gitu-gitu.
1: Kalau Americano tuh setahu aku tuh dia dari dulu tuh dibawa sama tentara Amerika tuh.
0: Uh-uh.
1: Yang dia apa namanya tuh? Dulu kan Amerika
0: apa tuh?
1: Dari mana ya aku lupa tuh.
0: Uh-uh.
1: Pokoknya cara minumnya itu espresso kan, cara minumnya langsung satu shot gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sama orang-orang Amerika tuh enggak bisa tuh minumnya kayak gitu.
0: Uh-uh.
1: Jadi harus dicampur sama air putih.
0: Oh.
1: Jadilah yeah, americano setauku ya.
0: Jadilah americano. Mm. Berarti americano itu ini jenis minuman kopi gitu.
1: Yes.
0: Oh, kalau gitu. Jenis kopinya si Robusta sama
1: iya,
0: si Arabica
1: biji
0: tadi.
1: Kopinya.
0: Biji kopinya.
1: Bener,
0: oh, oke.
1: Setahu aku gitu sih.
0: Berarti Butterscotch tuh minuman manis ya?
1: Itu manis. Itu serius manis itu.
0: Aku tuh ini suka sih Americano Peach ya.
1: Iya.
0: Itu oke okay sih.
1: Oke okay, kan?
0: Oke. Itu oke. Okay.
1: Sama Berikano gitu-gitu.
0: Berikano?
1: Iya, Berikano.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu enak itu.
0: Kamu kalau pesan berarti kalau di coffee shop itu selalu seperti itu?
1: Iya,
0: selalu
1: atau
0: itu.
1: Atau aku latte gitu-gitu itu menurutku lebih strong.
0: Oke, sebelum ke latte ya. Mm-hmm. Karena kamu kan berarti kamu kopi banget kan?
1: Iya, kopi banget.
0: Teh? Suka enggak?
1: Teh suka.
0: Teh atau kopi?
1: Kopi.
0: Oh, lebih ke kopi ya berarti ya.
1: Tapi teh aku suka.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aku suka nyobain teh-teh yang kayak misal teh jasmine. Itu kan wanginya kan enak tuh.
0: Iya.
1: Ada juga teh yang kerasa beri-beriannya juga.
0: Oh ada?
1: Ada.
0: Oke.
1: Kayak gitu-gitu aku suka.
0: Tapi kalau kopi ya, kalau ngopi, nah aku tuh biasanya tuh, aku yang menurutku ya, aku yang paling oke tuh, ya itu situ oke tuh.
1: Okay.
0: Di tadi oke,
1: iya,
0: terus.
1: Iya, itu oke.
0: Okay. Fore.
1: Itu oke okay sih.
0: Fore oke okay ya?
1: Oke.
0: Okay. Fore oke, okay. Terus biasanya tuh pasti aku tuh nyobanya tuh pasti itu dulu.
1: Butterscotch-nya?
0: Basecoat-nya gitu-gitu. Pokoknya yang oke tuh itulah, itu dua itu oke.
1: Oh, itu enak sih. Butterscotch-nya
0: Fore enak sih. Fore enak kan. Kalau enggak kayak gitu tuh aku pesennya itu gini, misalkan di coffee shop di mana gitu. Tuh aku pesennya tuh pasti red velvet.
1: Aduh. Aduh, gimana ya ini ya?
0: Karena aku gak tahu kenapa ya.
1: Oh gitu ya, red velvet.
0: Iya, pasti tuh red velvet. Sering, pasti dulu sebelum kenal si Butterscotch, pasti red velvet. Gak mungkin yang lain udah.
1: Matcha gak?
0: Matcha itu kurang suka lagi.
1: Kurang ya?
0: Kurang suka
1: matcha
0: lagi.
1: Matcha tuh kafeinnya lebih tinggi loh dari kopi.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Padahal, mungkin orang banyak yang gak tahu ya?
1: Iya.
0: Oh padahal lebih tinggi dari kopi sebenarnya ya?
1: Jadi matcha tuh kafeinnya setahu aku lebih tinggi dari kopi.
0: Oke.
1: Lebih apa ya, lebih pahit. Kalau misal pure matcha ya.
0: Oh iya tuh. Oh iya matcha pahit sih, matcha pahit. Oh oke oke oke oke. Aku matcha tuh pernah di ini, di Cendana. Tahu Cendana, Manahan kan?
1: Iya.
0: Matcha tapi dicampur stroberi bawahnya.
1: Ah, enak tuh.
0: Itu enak itu. Enak, tapi yang ya manis doang gitu. Iya, enggak ada kopi-kopinya.
1: Iya, manis.
0: Kopi enggak pernah pesan sama sekali aku. Oh, iya. Enggak pernah. Ama dulu tuh nih, Rido Jackson nanti ya, yes. Yang depan tuh ya.
1: Iya.
0: Dia Rido udah datang teman produser ternyata setelah sekian lama ya. Jadi Bre Rido tuh dia kopi banget.
1: Oh iya.
0: Kacau, dia bisa beli jam segini gitu, keluar cuma beli kopi di coffee bisa, iya, di cafe bisa gitu-gitu. Dulu aku pertama kali dia suka banget poin juga kan.
1: Okay.
0: Terus aku juga bilang aku juga suka poin Bre gitu. Oh iya, beli apa biasanya? Cookies and cream. Wah, pur gitu. Sebenarnya gitu.
1: Cookies and cream.
0: Oh, po itu. Iya, itu minuman manis ya
1: itu. Itu kayak ini ya. Kayak minuman anak kecil ya?
0: Iya. Karena aku suka banget susu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Sama dulu tuh ini. Kalau ini apa? Gula aren ya. Palm latte ya.
1: Palm sugar.
0: Palm sugar. Itu menurutmu kopi enggak?
1: Menurut aku tergantung apa namanya ya, tergantung coffee shopnya.
0: Oh oke.
1: Okay. Ada yang manis banget, ada yang masih strong kopinya.
0: Oke.
1: Okay. Itu masih oke lah menurutku.
0: Berarti aren latte itu kalau sama butterscotch lebih kopi aren latte?
1: Iya kalau menurut aku.
0: Oh oke.
1: Okay. Karena butterscotch lebih, ya lebih manis sih.
0: Lebih manis.
1: Iya lebih manis serius, lebih manis.
0: Iya. Kamu apa pesan selain itu, selain Americano?
1: Selain ya itu, aku biasanya ya aren latte aku juga pesen.
0: Aren latte oke. Okay.
1: Terus latte aja aku pesen. Latte aja tuh menurut aku lebih strong lagi juga. Serius.
0: Emang enak ya?
1: Enak, serius.
0: Latte aja gitu? Itu ada kopinya? Oh ada?
1: Iya ada.
0: Latte itu jenis kopi ya? Enggak? Oh oke, oke, oke.
1: Terus aku pesen apa lagi ya? Aren, terus palm sugar aku juga pesen biasanya.
0: Palm sugar tuh aren tadi?
1: Iya.
0: Bukan? Apa?
1: Kadang ada yang beda juga sih. Beda tuh sama sih?
0: Aku gak tahu. Gak tahu
1: ya. Karena aku baca di menu ya. Jadi ya gitu-gitu.
0: Oh oke, oke, oke, oke.
1: Terus kalau yang kopi itu suka gak?
0: Kopi apa?
1: Kopi kenangan gitu-gitu suka gak?
0: Kopi kenangan, enak tuh yang Milo.
1: Namanya aja Milo Dinosaurus ya. Jadi kayak wow, enak-enak sekali.
0: Enggak pernah aku
1: pesen ya?
0: Itu.
1: Itu enak sih.
0: Enggak pernah sih. Karena kalau butterscotch tuh ini, dari aku butterscotch tuh kayak manis oke. Okay. Terus juga ada kopinya gitu loh. Tapi dikit ya kopinya?
1: Dikit lah. Itu kayak ya udah, oh, biar ada kopinya aja
0: nah,
1: nih.
0: Itu doang. Jadi aku masih oke, okay. Tapi kalau yang lain tuh kayak pahit gitu kayak.
1: Enak tau.
0: Ini enak sih si Americano Peach tuh.
1: Iya, enak kan?
0: Iya, okay lah. Enak aku bisa menerima lah gitu. Nah, kita bahas kopi siang hari ini teman Pro 2 ya. Yes. Tapi kita kasih lagu dulu aja
1: boleh,
0: tadi
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: kita
1: boleh,
0: kasih
1: boleh.
0: Lagu dulu abis ini. Kita bahas kopi dari rri.co.id. Oke, kita kasih lagu dulu buat kamu teman Pro 2 ya.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Yes, balik lagi with us.
1: Yes, benar sekali teman berdua. Tadi kita udah bahas ngopsi-ngopsi ya. Yep. Kita bahas tadi ke-mention juga ada latte juga.
0: Mm-hmm. Benar.
1: Yes, kita membahas kopi latte teman berdua. Dari rri.co.id ya, Dre?
0: Yes, betul.
1: Lanjut.
0: Jadi dari rri.co.id ini kita bahas kopi latte yang ternyata kopi latte itu memadukan espresso manis dengan susu lembut yang selalu jadi pilihan favorit bagi banyak penikmat kopi dunia, termasuk aku.
1: Termasuk kamu, oke.
0: Jadi kenapa aku memilih kopi latte ini? Karena minuman ini ternyata menyimpan cermin unik mengenai karakter serta kepribadian tersembunyi dari para penikmatnya gitu.
1: Oke, tapi dari kamu suka ngopi itu dari kecil atau gimana?
0: Iya, aku suka ngopi dari dulu. Karena kenapa aku suka ngopi?
1: Sebelum ada coffee shop ini berarti ya? Terus?
0: Karena satu rumahku semua ngopi.
1: Oh.
0: Dari bapakku ngopi, ibu, kakung, Uti, semuanya ngopi.
1: Oh, semuanya ngopi ya?
0: Sampai Uti, benar-benar sampai Uti.
1: Dan kopinya kopi pahit ya?
0: Kopi hitam.
1: Kopi hitam? Oke.
0: Kecuali ibuku, kalau ibuku harus kopi susu.
1: Oke, tapi ada kopinya lah ya berarti ya.
0: Iya, jadi aku udah terbiasa ngelihat mereka tiap pagi bikin kopi.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Jadi suka kopi jadinya.
1: Terus berarti emang dari kecil berarti ya? Dari berapa tuh, kelas berapa deh?
0: Dari aku nongkrong sama teman-teman.
1: Oke.
0: Dari aku tahu nongkrong, berarti sekitar peralihan SMP.
1: Ah, itu berarti udah zaman dulu ya, lumayan banget
0: SMP,
1: ya itu ya.
0: SMP SMA lah itu udah kenceng-kencengnya karena nongkrong kan.
1: Iya. Gitu. Tapi nongkrongnya belum di kopian dulu atau udah?
0: Dulu udah sih, ada kayak apa ya? Udah ada, cuman gak banyak.
1: Gak sebanyak sekarang ya. Sekarang banyak banget ya. Tapi temanmu ada gak Dre yang dia tuh jadi pecinta kopi banget, tapi gara-gara banyak coffee shop gitu?
0: Ada sih.
1: Ada juga ya kayak gitu.
0: Ada yang jadi pecinta kopi gara-gara skripsian.
1: Itu juga.
0: Serius
1: tuh.
0: Jadi kan terpaksa ya harus melek nih matanya. Jadi minum kopi terus.
1: Iya. Oke, lanjut Dre.
0: Nah, dilansir dari Reader News. Dalam kesehariannya, ternyata pecinta latte itu umumnya dikenal sebagai pribadi yang hangat, terus ramah dan sangat menyukai kenyamanan.
1: Pede amat. Iya, tapi benar ya.
0: Benar kali
1: okay,
0: ya.
1: Terus
0: mereka tuh selalu berusaha mencari keseimbangan nih yang sempurna antara kelembutan rasa manis serta pahitnya dinamika dunia yang penuh tantangan. Waduh, itu seru juga ya.
1: Iya sih, kayaknya sih benar tapi kamu merasa seperti itu.
0: Aduh, lebay gak sih?
1: Ya mungkin ada ininya lah ya, tapi ini aku tuh kadang kalau misalkan ngopi atau mungkin kurang ini, tapi aku tuh pernah jadi gini. Jadi aku tuh kurang percaya kalau orang-orang yang ngopi tuh biasanya jadi melek.
0: Oke,
1: kamu percaya gak itu? Kamu merasakan sendiri kamu jadi
0: enggak.
1: Melek? Enggak. Terus aku tuh kan sering siaran malam ya. Aku kalau siaran malam itu kan kadang tuh aku kan lagi menurunkan berat badan juga, jadi aku tuh bener-bener gak makan malam tuh. Tapi aku tuh belum bisa ngurangin manis. Kadang aku beli sih butterscotch itu doang di malam hari gitu. Sering aku beli waktu siaran gitu, cuma minum itu malam gitu-gitu. Terus pernah kan, Desva dia tuh besoknya tuh cerita, aku ingin raiso turu gitu tuh. Aku dia tuh tidur jam 7 pagi. Desva tidur jam 7 pagi, dia gak bisa tidur. Karena habis beli sama poin. Tapi nggak tahu butterscotch atau butterscotch apa aku nggak tahu ya. Tapi beli di situ lah gitu, beli poin gitu. Terus besoknya tuh aku beli kan. Terus aku tuh sering sebelum siaran malam tuh, aku tuh lari dulu di manahan. Terus beli kopi, lanjut mandi di sini siaran langsung.
0: Oh gitu.
1: Nah aku tuh minum kopi kan, minum si butterscotch itu kan. Habis minum tuh aku tuh kan capek ya habis lari ya. Terus aku tuh ngantuk. Di sini tuh aku udah ngantuk. Waktu jazz music jam 11 tuh aku udah, duh ngantuk banget lagi gitu. Sampai rumah aku tuh gak bisa tidur.
0: Karena?
1: Gak tahu, tiba-tiba tuh gak bisa, padahal badanku capek banget. Kayak benar-benar capek gitu-gitu loh. Terus akhirnya besoknya aku ketemu Desva lagi kan. Aku langsung inget, apa jangan-jangan kemarin aku minum kopi ya?
0: Nah itu mindset gak sih?
1: Mungkin ya.
0: Iya ya.
1: Itu beneran jadi gak bisa tidur.
0: Tapi kalau aku gak pernah tuh.
1: Kamu gak pernah ya?
0: Aku minum kopi tidur juga.
1: Ngantuk-ngantuk juga gitu?
0: Ngantuk-ngantuk juga.
1: Tidur-tidur aja ya gitu ya?
0: Tapi teman-temanku juga gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Maksudnya kalau minum kopi jadi nggak tidur gitu.
1: Padahal kopimu juga kopi yang ini ya?
0: Iya.
1: Kopi yang pahit gitu kan maksudnya kan?
0: Kalau menurut aku ini sih mindset ya.
1: Mindset ya berarti iya. Oke.
0: Kalau aku ya.
1: Iya, aku juga sekali itu doang. Terus habis itu merasa apa benar gitu? Apa nggak tahu kenapa tuh ya saat itu?
0: Mungkin saat itu gak
1: tahu aja.
0: Capek tapi pengen apa ya? Pengen rebahan doang gitu.
1: Mungkin kali ya. Iya, kali ya.
0: Bukan capek yang pengen tidur.
1: Iya mungkin capeknya capek pengen rebahan aja gitu. Oke, lanjut lagi Dre.
0: Nah, selain gimana ya, selain si
1: latte tadi ya.
0: Latte itu ada kelembutan rasa manis.
1: Yes.
0: Nah, dalam berinteraksi sosial juga penikmat minuman ini tuh biasanya cenderung menjadi pendengar yang sangat baik dan penyabar gitu.
1: Oke, terus?
0: Terus karakter mereka yang santai membuat kehadiran orang tersebut selalu dinantikan untuk menciptakan suasana nyaman di setiap perkumpulan.
1: Oke.
0: Okay. Wah gitu ya?
1: Kamu merasa gitu gak?
0: Enggak deh.
1: Oke. Dan ini juga ya Dre ya, ini menikmati secangkir kopi latte ya. Ini yang anget ya. Kopi latte tuh dingin bisa gak?
0: Biasanya sih hot ya, hot latte ya biasanya ya.
1: Oh, latte itu yang ada ininya ya, yang bisa digambar-gambar
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Tapi ada juga yang ice deh kayaknya, tergantung coffee shop mungkin ya.
1: Tapi kalau ice gak bisa digambarin kuda-kuda gitu ya? Oh karena dia ice-nya di atas ya? Oh itu latte biasanya gitu ya?
0: Iya.
1: Oh oke. Aku pernah pesan itu tuh, berarti latte gitu tapi oke.
0: Strong kan?

0: Jodoh bisa jadi penyiar Rudu FM Solo nanti ke depannya. Asik.
1: Boleh ya. Tapi ada satu lagi deh, boleh gak?
0: Apa
1: aku
0: tuh?
1: Baca nih.
0: Oh boleh.
1: Dari RBM Family nih.
0: Oh boleh.
1: Aku juga pecinta kopi sama mbak. Mm-mm. Aku kalau minum kopi kadang terus ngantuk.
0: Nah tuh.
1: Oh gitu ya.
0: Berarti gak selamanya, itu berarti mindset ya, emang beneran mindset ya.
1: Betul.
0: Berarti ya.
1: Menurut aku gitu sih.
0: Gak bisa jadi patokan gitu loh. Berarti ya udah kalau emang ngantuk ya, kamu ngantuk gak gitu. Ngantuk, minum kopi tetap ngantuk-ngantuk aja. Tidur-tidur aja gitu. Oh oke.
1: Gitu.
0: Oke deh teman Pro 2 ya, abis ini kita bahas olahraga, kita lagu dulu buat kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak

sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Duh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

UNESCO menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi.

0: Sorry,
1: ketahuan kan kalau kita penyiar ya.
0: Sorry. Ya.
1: Biasanya gitu. Oke, ini jam berapa ini ya? Masuk gak sih? 1, 2, 3.
0: Masuk.
1: Oke, sekarang sudah tidak berdua aja nih, kita teman berdua ya.
0: Rame ya.
1: Sekarang ada siapa aja nih?
0: Siapa nih?
2: Aku Sigit.
0: Halo.
3: Dan aku Ahsan.
0: Hai.
1: Oh, Sigit Ahsan. Apa? Kurang kencang? Kekencangan.
2: Oke.
0: Sebentar.
3: Setting.
2: Aman.
1: Oke. Yes. Ada teman-teman dari UNS ya?
2: Ya,
1: vokasi ya, UNS Bahasa Inggris nih ya teman perdua ya.
0: Keren banget nih.
1: Yes, dan di olahraga ini, segmen olahraga ini teman perdua ya. Tadi kita udah bahas timnas ya, Dre ya.
0: Betul.
1: Kalian nonton timnas gak kemarin?
2: Nonton sebentar doang.
1: Sebentar doang? Ya. Kenapa tuh?
2: Soalnya nontonnya tentunya udah mau akhir-akhiran.
1: Berarti di akhir nontonnya?
2: Iya, pas udah gol.
1: Oh, pas udah gol? Pas penalti? Pas apa? Enggak?
2: Pas mau udah mau selesai.
1: Udah mau, tapi pas penalti enggak?
2: Enggak.
1: Oh enggak, oke. Kalau kamu, San, nonton?
3: Jujur enggak nonton.
1: Oh, juga nonton?
0: Iya, sedih banget.
1: Oke, kenapa enggak nonton? Emang kurang suka bola?
3: Iya, kurang suka sih.
1: Oh, kurang suka bola.
3: Jarang ngikutin banget.
1: Oh, oke, jarang ngikutin. Kalau kamu kenapa telat, Git?
2: Soalnya itu, diajak teman kan. Aslinya aku juga enggak suka bola.
1: Oh, enggak suka bola?
0: Gitu.
1: Oh,
0: iya.
2: Terus diajak teman. Kirain tuh mulanya masih malaman, agak malaman gitu, ternyata udah telat.
1: Oh gitu, mulainya di jam 11 malam ada, nonton yang di YouTube. Tayangan ulangnya kan?
0: Nonton di YouTube ya?
1: Tayangan ulangnya, gitu. Kalian biasanya kalau, kan bola kurang nih ya, kurang suka berarti, emang kurang suka atau gimana?
2: Enggak suka.
1: Oh emang beneran enggak suka berarti?
2: Enggak.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kenapa? Enggak lah, kenapa tapi? Aksan gak suka juga?
3: Kurang.
1: Oh, kurang suka?
0: Suka.
1: Ini siapa nih? Si Fadri sama Nanda siapa nih?
3: Igor.
1: Igor sama Nanda siapa?
3: Angga.
1: Oh, Angga.
0: Kok aku gak tahu sendiri gimana nih?
1: Kenalan dulu dong.
0: Halo, siapa nih? Yang mana Igor? Oh, Igor. Yang satu? Angga. Yang satu?
1: Keza. Oh, Keza aku tahu karena cewek satu-satunya.
0: Iya ya, sendirian.
1: Iya, biasanya ngobrol di English Corner.
0: Oh gitu.
1: Biasanya ini doang kan? Apa ada cewek yang lain? Enggak ada kan?
3: Iya.
1: Berarti Keza doang kan ceweknya kan?
0: Keren banget anak-anak bahasa Inggris ini.
1: Anak-anak bahasa Inggris. Audrey juga ngomong bahasa Inggris ya?
0: Hah?
1: Enggak
0: dong.
1: Ya?
0: Enggak
1: bahasa Indonesia ya?
0: Bahasa Indonesia.
1: Oh, bahasa Indonesia. Kalian apa?
0: Apa?
1: Saya enggak pakai headphone nih.
0: Fun fact.
1: Apa?
0: Aku temenan sama Aksan.
3: Satu kelas dulu.
0: Satu kelas.
1: Kok kayak serius? Asing gitu tadi?
0: Enggak dong.
1: Kok enggak kayak?
0: Aku udah, hai aku udah gitu. Halo guys, aku udah gitu.
1: Ke Aksan?
0: Iya dong. Suka teman-teman juga.
1: Oh, tapi teman kelas juga?
0: Iya. Enggak, Aksan doang.
1: Oh, Aksan kelas. Doang. Oh, kamu PWK ya, San?
3: Apa PWK?
0: Enggak dong.
1: Apa?
0: PWK kan wanita ya?
1: Oh iya, apa PWK?
2: PWK apa
0: itu? Persatuan Wanita Klaten.
1: Persatuan Wanita Klaten.
0: Aduh, ketahuan gimmick ini ya. PWK.
1: Oh, kamu kenal Audrey berarti sebelumnya udah.
3: Iya.
0: Yeah.
1: Oh, oke. Okay. Oh, jangan-jangan mau ceritain ya si Aksan ini ya, Dede. Kayak kamu pernah cerita deh, kamu punya teman di sini
0: iya.
1: Gitu. Mm-mm. Oh, iya.
0: Betul, kita 3 tahun loh temenan.
1: Di SMA ya berarti.
0: Iya.
1: Ya? SMA 4 ya?
0: Enggak dong. Eh? SMA 1.
1: Oh, SMA 1. Oke.
0: Satu Polan Harjo tapi.
1: Polan Harjo berarti ya. Oh, oke. Okay. Kalian kenapa kan enggak suka sepak bola nih? Olahraga suka enggak?
3: Suka sih.
1: Suka. Aksan apa, San?
3: Renang.
1: Wah, renang. Karena ini kan, karena banyak umbul kan?
0: Bener banget. Orang Polan
3: banget.
1: Katanya Audrey gitu, cowok-cowok tuh di Klaten harus bisa renang.
0: Iya kan?
1: Karena banyak umbul. Iya, tapi iya bener. Itu
3: bener.
1: Oh benar.
3: Banyak banget.
1: Dari kecil emang udah renang berarti, San?
3: Fun fact aku kecilnya gak di Jawa. Di Bandung. Gak di Jateng.
1: Oh, Bandung tuh gak Jawa ya?
0: Gimana?
3: Gak di Jateng.
1: Oh iya, gak di Jawa Tengah, di Jawa Barat berarti.
3: Yes.
1: Oh oke, okay. Terus pindah ke Klaten?
3: Ke Boyolali.
1: Oh ke Boyolali.
3: Dekat perbatasan Klaten juga sih.
1: Oh gitu, oh tapi sekolahnya di Klaten?
3: Ya.
1: Oh gitu, oke.
3: Okay. Masuk zonasinya itu loh.
1: Iya. Oke, okay. Tapi pas di Bandung udah bisa renang?
3: Udah sih.
1: Oh udah bisa renang ya? Berarti cocok pindah ke Klaten ya berarti?
3: Cocok banget.
1: Apa alasan lu pindah ke Klaten gara-gara biar bisa renang?
3: Enggak, itu...
1: Kenapa tuh?
3: Karena pindah ke itu sih, rumah nenek.
1: Oh gitu. Oke. Kamu tahu itu enggak dari cerita itu?
0: Enggak lagi.
1: Ya, berarti aduh, baru
0: kan
1: nih.
0: Ini angkatan COVID.
3: Iya.
0: Kita tuh kepisah iya COVID tahu.
1: Oh iya juga benar. Jadi kurang ya berarti.
0: Iya,
1: berarti ya. Oke. Tapi kamu renang ya berarti San ya?
3: Yes.
1: Suka renang emang?
3: Suka banget.
1: Kalau kata Audrey itu cowok-cowok di Klaten ya, itu emang ini, emang kalau enggak renang tuh mancing, bener enggak?
3: Mancing, aku enggak suka mancing.
0: Oh, dia enggak suka mancing.
1: Oh, enggak suka mancing. Ya? Mancing perkara
0: aduh.
1: Mancing, enggak suka mancing berarti ya?
3: Enggak suka.
1: Oh, berarti renang aja berarti ya?
3: Yes.
1: Selain renang apa selain renang? Olahraga pilihan kedua, second choice olahragamu apa?
3: Badminton sih paling.
1: Oh, badminton. Oke. Emang suka dari dulu?
3: Iya.
1: Ikut les gitu?
3: Enggak sih.
1: Ayo.
3: Main-main biasa.
1: Hobi aja berarti ya? Oh.
3: Futsal juga dulu. Kadang juga, sering-sering juga sih dulu.
1: Sampai sekarang masih gak futsal?
3: Sekarang udah enggak.
1: Oh kenapa tuh?
3: Udah apa ya, udah kepisah-pisah lah. Dulu kan di desa tuh sering banget tiap seminggu sekali lah pokoknya. Tiap hari minggu itu futsal.
1: Oh, oke. Emang sama teman-teman nih gak pernah futsal nih?
3: Enggak.
1: Sama Fadli sama
3: pernah
1: itu?
3: Sekali, deng. Ya, pernah sekali deh,
2: sepanjangnya lu.
3: Sekali.
0: Fadli siapa ya? Sorry nih Fadli sih, gak ada tuh yang namanya Fadli tuh.
1: Igor sama Angga kan, ya kan? Oh iya. Oh, sama teman-teman pernah sekali ya?
3: Sekali doang.
1: Oh oke. Kalau kamu gitu, olahraga apa gitu?
2: Aduh olahraga apa ya?
1: Apa kamu? Olahraga jari ya katanya? Main game. Apa sih Igor?
0: Enggak dong.
1: Igor mah. Oh enggak dong. Aduh enggak. Main game maksudnya, main game.
2: Aku itu biasanya nge-gym sih mas.
1: Asik, ya, nge-gym.
2: Tapi sekarang lagi enggak.
1: Kenapa tuh?
2: Mager.
1: Oh mager. Gak ada teman katanya ya?
2: Apa?
1: Gak ada teman katanya.
2: Iya gak ada teman.
1: Oh.
2: Sendiri biasanya.
1: Frekuensi nge-gym kamu seminggu berapa kali?
2: 3 kalau enggak 4.
1: Gokil.
0: Sering ya?
1: Asik. Oke. Wow. Biasanya nge-gym di mana tuh?
2: Di Bekonang.
1: Oh di tempat beli minum-minum itu?
0: Enggak dong.
1: Maksudnya ada toko warung gitu loh. Kamu itu warung buat beli minum habis gym.
2: Oh
1: gitu.
2: Belum, sebelumnya.
1: Oh ada ya?
2: Ada.
1: Oh kenapa di situ?
2: Karena dekat dari rumah.
1: Oh dekat dari rumah ya. Karena, oke. Selain gym ini second choice-mu apa second choice-mu?
2: Dulu suka itu futsal sama anak-anak kampus.
1: Sama Aksan?
2: Sekali doang.
1: Oh sekali doang. Kenapa? Kok enggak lagi?
2: Kan udah kepencar-pencar semuanya mas, teman-temannya. Udah ke, apa namanya, kesibukan masing-masing.
0: Gitu.
2: Jadinya gak sempat futsal bareng lagi.
1: Oh gitu, oke. Berarti sama ini teman-teman gak olahraga juga sama di sini? Enggak ya?
2: Enggak
0: ya?
1: Gak ada energi.
0: Gak ada energi sih.
1: Oh gitu, tapi kalian ada ini gak? Ada olahraga yang pengen banget dilakuin tapi sampai sekarang tuh belum kesampaian?
0: Apa tuh?
1: Ada gak?
2: Gak ada sih mas.
0: Gak ada ya?
2: Iya, dulu penasaran padel terus udah nyobain.
0: Oh udah nyobain?
1: Oh udah nyobain? Berapa kali? Sekali doang? Oh udah melakukan ya mas? Oh?
2: 3 kali.
1: Oh 3 kali, ya. Oke. Terus habis itu udah gak penasaran lagi?
2: Enggak.
1: Menurutmu gimana si padel ini?
2: Sama kayak badminton tapi bukan kayak badminton. Kayak tenis sih.
0: Oh kayak tenis ya?
1: Oke.
2: Tapi kalau capeknya capek ke padel sih daripada badminton gitu.
1: Oke. Oh iya.
2: Kan apa namanya?
3: Raketnya berat ya.
1: Oh iya raketnya beda ya. Oke. Berarti ini udah kayak apa ya, udah enggak ada kepengen lagi buat padel gitu.
2: Enggak ada.
1: Kenapa? Menurutmu udah kayak ya udah, cukup gitu. Nah,
2: ikut-ikutan aja sih.
1: Ikut-ikutan aja ya berarti ya.
3: Penasaran
1: aja. Oke. Kalau Aksan?
3: Aku sih kayaknya diving ya.
0: Asik.
1: Jatuh sendiri gitu kalau main bola? Jatuh sendiri kalau main bola?
3: Beda.
1: Oh,
3: beda. Nyelam.
1: Oh, menyelam. Kenapa menyelam?
3: Kayak pengen melihat keindahan laut.
0: Aduh, sedap tuh.
1: Oh gitu ya?
3: Iya.
1: Oke. Tapi laut. Saya ketawa sendiri tuh. Tapi laut mana yang pengen kamu dalami?
2: Bengawan Solo.
1: Bengawan Solo kayaknya gak kelihatan deh. Butek soalnya.
3: Butek benar.
1: Apa, mana laut mana yang pengen kamu?
3: Mana ya? Raja Ampat kali.
1: Di mana?
3: Raja Ampat.
1: Semoga ya habis ini. Ya. Semoga habis ini bisa tercapai.
3: Amin,
1: ya.
3: Amin.
1: Tapi udah pernah ini sebelumnya menyelam gitu, diving itu sebelumnya udah pernah belum nyoba gitu?
3: Belum pernah sih kemarin. Tapi kemarin pas magang di Jogja itu kan itu di UNY ada kolam renang.
1: Oke.
3: Nah itu di situ ada kolam renang yang kedalamannya 7 meter.
1: Wow. Oh, dalam
3: nah,
1: tuh.
3: Itu bisa, sebenarnya bisa dibuat latihan gitu. Uh-uh. Aku sempat nyoba-nyoba tapi enggak pakai apa yang namanya?
1: Oh, enggak pakai itu ya peralatan
3: napas
1: itu. Heeh. Uh-uh. Oh, oke. Okay.
3: Sampai 7 meter ke bawah.
1: Heeh, oh, oke. Okay. Wow. Terus naik lagi?
3: Iya, naik.
1: Wah, oke. Okay. Ya maksudnya
3: enggak di sini dong.
1: Siapa tahu. Agak lama gitu loh. Oh gitu, diving ya berarti ya. Yes. Oh, tapi karena terbiasa renang ya. Karena kan coklaten.
0: Iya, coklaten.
1: Coklaten. Eh, temanmu ada enggak yang
0: itu kan coklat, Kak?
3: Coklat apa?
0: Iya, coklaten.
2: Lu coklat.
0: Iya, coklat
1: tau. Coklat, coklat lagi. Soto garing enak enggak?
3: Enak, enak.
1: Bukan dia dua soto garing.
0: Tiba-tiba.
2: Enggak seret ya?
1: Enggak seret. Enggak. Enggak seret ya, soto garing enak ya? Eh, enak tapi kok. Kamu waktu di Pulau Harjo, SMA berapa satu ya?
0: SMA 1.
1: SMA 1 Pulau Harjo, ada enggak temanmu yang enggak bisa renang? Padahal dia orang Klaten.
3: Siapa ya?
1: Ada, tapi ada.
0: Ada lah.
1: Tuh enggak ada tuh dia diem kok.
0: Ada gak dong.
1: Ada, kayaknya enggak ada deh, kayaknya enggak ada deh, enggak ada ya?
0: Ada dong.
3: Anu, ada satu kayaknya.
0: Tuh, ada tau.
1: Ada satu. Mm-hmm. Itu kamu tanya enggak kenapa dia enggak renang gitu?
3: Enggak tahu sih. Tapi kalau renang biasanya ikut kok.
1: Jaga tas dia. Kasian ya ternyata. Oh tapi dia ikut, tapi bisa tapi.
3: Bisa tapi enggak yang terlalu gitu loh.
1: Tuh tetap bisa Dri berarti.
0: Iya.
1: Tetap bisa.
3: Iya. Teman sekelas dulu ada yang benar-benar enggak bisa sih.
1: Oh itu kenapa
3: cuma
1: kamu?
3: Di pinggiran gitu.
1: Oh cuma
3: tapi
1: di pinggir.
3: Bukan orang Klaten.
0: Tuh bukan orang Klaten.
3: Maksudnya di gitu. Batam, si Adi itu loh.
0: Oh.
1: Oh si Adi.
0: Iya. Personal ini. Kenapa
3: personal? Yes, personal.
1: Iya, oh gitu. Katanya dia di pinggiran ini ya, terapi ikan itu.
3: Bener-bener.
1: Oh gitu ya. Oke, ini teman-teman magang berarti ini udah selesai ya harusnya ya. Jam kerja kalian udah selesai atau sampai jam berapa harusnya?
2: Udah jam
3: 1.
1: Oh jam 1. Oke, oke, oke, oke. Oke, karena Sigit mau nge-gym dan Aksel mau renang teman Pro 2. Habis ini. Makasih ya udah main ke studio Pro 2 ya. Nanti nanti oh enggak English Corner deh, English Corner Kamis ya?
3: Kamis.
1: Siapa nanti English Corner minggu depan? Sigit. Sigit sama Igor. Oh Sigit sama Igor teman berdua di hari Kamis ya sama di Good Vibes ada? Good Vibes. Good Vibes. Oh sama di Good Vibes ya. Jadi yang penasaran teman-teman biasanya teman-teman dari Bahasa Inggris UNS ini ada di A Good Vibes sama English Corner. Sama nanti paling ngobrol-ngobrol di siang juga. Oke, okay. Yes. Thank you ya Sigit ya, Aksan ya. Ini mas. Yang kalian mau kan? Silahkan, silahkan. Oke, okay, masih bahas olahraga di sini. Kita lagu dulu buat kamu teman berdua ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Yes, tadi okay. Kita sudah bahas ini ya, olahraga anak-anak magang.
5: Iya benar, olahraga temanmu tadi ya.
4: Iya, betul.
5: Coklat.
4: Coklaten.
5: Coklaten. Aku tuh dulu taunya boklat.
4: Apa tuh?
5: Bocah Klaten.
4: Oh, aku baru tahu.
5: Jadi anak-anak Klaten gitu. Oh. Mungkin kalau cewek PWK, cowok coklat, kalau semuanya boklat.
4: Oh, gitu ya.
5: Bocah Klaten.
4: Coklat tuh sebenarnya ini tahu.
5: Apa
4: nama
5: tuh?
4: Nama persatuan makanan, ya? Bukan dong. Ya benar sih. Tapi bukan itu maksudnya. Coklat itu nama persatuan anak-anak Klaten di UNS.
5: Serius?
4: Iya.
5: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, setahu aku gitu.
5: Ini ya biasanya. Oh iya ada ya. Maksud, oh, Klaten tuh berarti ada ya jadi.
4: Maksudnya ada.
5: Anak-anak Klaten yang di UNS tuh ada perkumpulannya
4: ada.
5: Gitu. Namanya apa?
4: Coklat.
5: Coklat apa?
4: Kepanjangannya jujur nggak tahu sih, tapi setahu aku coklat gitu.
5: Klatnya Klaten pasti ya.
4: Pasti Klaten.
5: Oh oke. Itu ada berapa orang itu?
4: Wah banyak.
5: Berapa kan Klaten sama Solo lumayan dekat ya. Jadi pasti ininya lebih banyak sih. Maksudnya orang-orang yang kuliah di Solo tuh pasti banyak gitu loh.
4: Iya
5: itu ada berapa tuh?
4: Jujur nggak tahu ya.
5: 100 ada nggak? Ada deh.
4: Mungkin harusnya. Ada ya. Harusnya. Karena aku nggak ikut.
5: Oh, kamu aja belum ikut udah banyak kan?
4: Iya.
5: Oh, iya.
4: Iya gitu.
5: Kalau Aksan ikut nggak?
4: Kayaknya enggak deh.
5: Ya Aksan namanya?
4: Iya Aksan.
5: Oh iya. Enggak
4: deh kayaknya, tapi enggak tahu deh.
5: Kayak gitu harus ikut enggak sih? Enggak ya?
4: Enggak, tapi itu tuh kayak apa ya? Kayak komunitas gitu enggak sih? Jadi kalau misal mau join ya udah perkenalan gitu-gitu. Mm-mm. Ya kayak organisasi biasa gitu.
5: Oke.
4: Gitu.
5: Oh, ya, tapi kamu enggak ikut ya berarti
4: enggak.
5: Ya? Oh, oke.
4: Okay. Gitu.
5: Oke, kita lanjut lagi teman berdua ya. Kita dari rri.co.id.
4: Yes.
5: Ada timnas lagi.
4: Yes.
5: Ben ya, wes Ben. Bosan ya wes Ben, menang kok juara.
4: After berapa? 30-an tahun ya?
5: Iya, tadi 30-an tahun. Nah, 30 tahunan lah teman berdua lah ya.
4: Kita bakalan ini, happy-happy sampai berapa tahun ke depan ya?
5: Ya semoga bentar aja, karena tahun depan kalau ada biar menang lagi.
4: Oh gitu?
5: Gitu.
4: Ada apa lagi tuh?
5: Tahun depan itu, ini tahun berapa ya?
4: 2026.
5: Ini 26, tahun depan 27. Belum ada sih. Paling ya yang masih jadi mimpinya paling ya ke Piala Dunia 2030
4: nanti. Oh gitu ya,
5: iya.
4: 2030.
5: 2000, Piala Dunia kemarin 2026
4: tahun
5: kan?
4: Tahun ini, iya.
5: 2030 berarti.
4: Oh tiap 4 tahun sekali ya?
5: 4 tahun sekali Piala Dunia.
4: Aku jadi pengen ini.
5: Apa tuh?
4: Pengen lihat langsung.
5: Iya benar-benar. Ntar kayaknya tahun itu di, kayak di Portugal deh kayaknya. Di Portugal
4: gitu?
5: Sama di Spanyol. Kemarin kan di Amerika kan? Besok tuh di Portugal sama Spanyol kayaknya ya.
4: Gak bisa di Indonesia aja ya?
5: Indonesia katanya sempat mau, tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2030 kalau awalnya ya, tapi katanya terus gak tahu kok gak jadi kenapa. Mungkin jadi belum persiap, karena Piala Dunia kan emang ini kan. Kemarin udah Piala Dunia U20 yang di Solo itu.
4: Oh Piala Dunia tuh ada UU-nya
5: ada.
4: Gitu?
5: Ada, kalau yang kemarin 2026 yang yang emang paling rame ya berarti yang senior gitu.
4: Oh begitu.
5: Iya gitu.
4: Oh seru.
5: Jadi semoga bisa ya teman pro 2 ya. Iya. Itu masih jadi mimpi kita dari kemarin tuh sebenarnya udah mau lolos. Cuma kayaknya ya belum rezeki lah gitu.
4: Sedikit lagi mau
5: sedikit lolos. Lagi benar sedikit lagi. Sedikit lagi teman pro 2 ya.
4: Semoga deh tahun.
5: Betul 2030 ya nanti berarti ya. Oke. Dari rri.co.id ini ada alasan John Hartman ini memilih penendang adu penalti timnas Indonesia.
4: Benar.
5: Iya.
4: Nah ini tuh ada alasan khusus nih di balik pilihan ini. Mm-mm. Karena ia tuh menunjuk beberapa pemain berdasarkan hasil penalti sehari sebelumnya.
5: Oke.
4: Dan beliau mengatakan bahwa seluruh pemain mendapat kesempatan untuk mengambil penalti dalam sesi latihan tersebut.
5: Oke. Okay.
4: Tapi tim pelatih juga melihat nih siapa yang paling tenang dan klinis saat mengeksekusi.
5: Iya, iya. Karena kalau aku nonton penalti kayak kemarin ya, Dre ya, itu jujur lebih takut kalau tim kesayangan, tim yang kita dukung ya, itu yang nendang.
4: Oh gitu ya?
5: Kalau yang jadi kiper tuh kayaknya ya kebobol ya biarin gitu. Iya, Tapi kalau udah gak masuk, wah udah itu yang kita takutkan sebenarnya. Takutnya itu adalah takut gak masuk daripada takut kebobolan ya.
4: Oh gitu ya?
5: Iya, lebih takut gitu. Makanya kan dicari juga yang tenang kan tadi bilang kalau penendangnya itu emang, ya emang harus tenang gitu loh, mau dari siapapun itu gitu.
4: Iya sih, karena kemarin tuh aku sempat lihat ya yang waktu penalti itu kan. Mm-hmm. Itu kan dua kali berturut-turut tuh gagalnya Thailand.
5: Oh iya.
4: Ya itu tuh yang pertama kan ini ya, gak kebaca ya.
5: Yang pertama itu, maksudnya
4: ini,
5: gol kayaknya, ya gimana?
4: Apa namanya? Apa sih itu kipernya?
5: Kipernya siapa? Thailand?
4: Bukan.
5: Kipernya Indonesia?
4: Iya betul, itu kan gak kebaca kan arahnya kan.
5: Oh iya.
4: Beda arah kan.
5: Iya benar.
4: Untung kena tiang tuh.
5: Oh kena tiang benar.
4: Nah baru yang kedua tuh kena.
5: Baru yang kedua
4: ketangkep.
5: Kena.
4: Ketangkep juga aneh ya.
5: Ke ini. Berarti ketepis.
4: Nah, ketepis.
5: Benar.
4: Gitu. Lihat aku.
5: Jadi emang yang sebenarnya ditakutkan sama fansnya itu adalah waktu nendang sebenarnya.
4: Oh gitu.
5: Kalau nendang masuk tuh kayak ya udah, kalau misalkan kan biasanya kan penalti itu 5 kali dulu tuh. Kan kemarin bulatannya 5 kan?
4: Iya, betul-betul.
5: Itu cari 5 yang paling banyak dulu gitu. Oh, misalkan okay. Misalkan kalau enggak masuk 1, itu kan berarti masih ada 4 tuh.
4: Yes.
5: Masih ada 4 tuh masih bisa menang. Tapi kalau udah 2 enggak masuk tuh udah susah banget. Lawan tuh harus 2 enggak masuk juga berarti.
4: Gitu, ya?
5: Gitu. Daripada harus berharap ke lawan enggak masuk, kan mending harusnya ini ke tim sendiri yang emang dimaksimalkan gitu.
4: Oke. Aku baru tahu tuh.
5: Iya, kayak gitu. Makanya kemarin 4-2 kan penalti kan?
4: Iya.
5: Karena walaupun misalkan Indonesia enggak masuk nih, kan udah 4 ya Indonesia. Indonesia nendang lagi enggak masuk. Berarti kan skornya 4 tuh. Thailand udah enggak masuk 2 kan?
4: Iya.
5: Dia terakhir kalau nendang masuk jadi 1 tetap 4-3 gitu.
4: Oke.
5: Jadi tetap timnas kemarin yang menang 4-2
4: gitu. Oke, gitu ya. Mm-mm. Nah, daripada si ini nih, si pelatihnya John Henman nih, daripada dia tuh memilih penyerang, malah dia memberikan kepercayaan ke pemain back.
5: Iya, benar.
4: Itu gimana sih penyerang sama back tuh di sebelah mana sih?
5: Karena kalau penyerang itu kan di depan.
4: Mm-hmm.
5: Penyerang itu kayak si Ole.
4: Oke.
5: Okay. Ole Romani, itu dia penyerang. Nah, kemarin kan dia udah ditarik kan? Ole Romani kemarin diganti siapa ya? Diganti adalah penyerang juga si Rehan Hanan.
4: Oke. Okay.
5: Cuma dia enggak nendang kan?
4: Yeah.
5: Jadi yang nendang kan si Elkan Bagot.
4: Iya, itu kan
5: pemain belakang tuh.
4: Oh, gitu
5: terus
4: ya.
5: Dan James, terus Shine Pati namanya Tato semua tuh.
4: Iya,
5: itu kan dia pemain belakang juga.
4: Oh gitu.
5: Jadi cari emang yang tenang gitu.
4: Yang tenang ya.
5: Iya. Kemarin yang awal tuh kan si itu kan si
4: siapa tuh ya namanya?
5: Kevin Dix.
4: Oke, ya betul.
5: Dia
4: betul,
5: kan pertama kali nendang. Karena dia kapten dan dia emang kalau di timnya tuh emang terbiasa buat tendang penalti.
4: Oke.
5: Jadi kalau misalkan yang nendang pertama juga enggak masuk, itu udah pasti susah banget tuh mereka.
4: Oh,
5: mentalnya
4: iya?
5: Udah pasti kena banget yang belakang. Makanya yang pertama tuh biasanya yang dicari tuh gini, Dre. Yang pertama nendang sama pendang kelima terakhir. Kelima terakhir yang beneran nendang terakhir buat penentu kemenangan itu emang dicari yang emang beneran peluang buat nyetak gol tuh lebih gede.
4: Oh.
5: Messi, Ronaldo itu sering banget di lima.
4: Oh gitu ya?
5: Jadi penentu dia. Iya gitu.
4: Oh aku baru tahu sih.
5: Jadi ya gak sembarangan lah. Padahal kan kayaknya gampang ya kayak nendang doang aja siapa aja bisa. Ternyata kadang tuh ada yang gak mau juga.
4: Oh gitu?
5: Karena yang gak berani. Karena kalau gak masuk juga.
4: Oh iya sih.
5: Pusing kan.
4: Kena netizen Indo juga capek
5: ya. Nah itu dia teman Pro 2 gitu. Jadi makanya kemarin dicari yang awal tuh si Kevin Dix. Karena dia emang sering nendang penalti gitu.
4: Oh gitu. Iya. Itu ini ya. Apa namanya?
5: Apa tuh?
4: Apa sih? Cap-nya?
5: Kaptennya. Kaptennya harusnya ini.
4: J.
5: Tapi J kan lagi. Gak tau cedera atau kenapa ya? Kan jadi gak dipanggil kan si J kan? Gitu, jadi emang kaptennya harusnya. J itu biasanya nendang penalti juga bisa tuh, karena dia tenang gitu.
4: Oh gitu?
5: Karena jadi, katanya juga kelihatan kok kalau penalti gitu kayak yang gak tenang gitu-gitu tuh pasti gak gol.
4: Oh gitu ya?
5: Biasanya gitu. Maunya kemarin pemain Indonesia tuh tenang semua, benar-benar tenang semua, iya kan? Bule-bule itu.
4: Bule.
5: Keturunan bule-bule itu timnas Belanda tuh.
4: Lebih sabar ya sepertinya.
5: Lebih tenang. Iya, benar. Kalau Indonesia Rizky Ridho yang tenang.
4: Iya tuh. Itu. Bagus tuh.
5: Bagus
4: tuh
5: ya.
4: Bagus.
5: Suka Rizky Ridho?
4: Suka.
5: Suka ya?
4: Suka karena
5: mas-mas Jawa banget gitu ya.
4: Iya. I love mas-mas Jawa.
5: Oke. Dan semoga teman perdua nanti bisa ke Piala Dunia ya.
4: Iya, amin.
5: Ada yang mau disampaikan lagi ke dari John Hartman? Ini ada enggak, Dre?
4: Ada enggak ya?
5: Oh ini ya. Okay. Jadi pilihan John Hartman teman perdua ya. Ini ya kemarin kita udah tahu ya, terbukti ya, ini berhasil 4 penendangnya ini gol semua dari Indonesia.
4: Yes.
5: Iya kan? Kemarin sempat ya ada yang kena tuh kayaknya siapa ya? Kena kipernya Thailand terus masuk tapi kenceng deh itu. Siapa? Bael kan kayak ya.
4: Aduh, siapa ya?
5: Adalah itu pokoknya teman perdua, tapi emang mengeksekusi dengan sempurna semua pemain timnas Indonesia ini teman perdua. Iya, jadinya menang ya 4-2.
4: Intinya menang, yang penting menang ya.
5: Yang penting menang, betul. Yes, dan informasi selengkapnya teman perdua boleh langsung dicek ya di rri.co.id. Langsung kita lagu dulu, Dre. Langsung sikat.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Oke, masih di Santai Siang teman Pro 2 ya. Dia habis bahas olahraga juga ya.
4: Betul.
3: Ya, habis bahas olahraga ini, coklat-coklat.
4: Coklaten, betul.
3: Biasanya renang kalau enggak mancing.
4: Iya.
3: Katanya.
4: Sampai sekarang loh.
3: Sampai sekarang ya?
4: Iya.
3: Teman-teman lu masih ini, teman-teman di rumah gitu masih.
4: Masih.
3: Setiap sore apa sih apa gitu?
4: Setiap biasanya sore sih, okay. Tapi lebih ke setiap mereka pengen aja.
3: Tapi sering enggak kepinginan mereka buat kayak gitu?
4: Setidaknya dalam satu minggu pasti ada sih.
3: Wah itu sih berarti, ya itu kencang juga tuh setiap seminggu ada itu berarti.
4: Bahkan kayak orang tua temen-temenku yang sedesa itu sering masih.
3: Oh
4: masih,
3: iya?
4: Iya masih pada bawa itu.
3: Joran,
4: pancingan.
3: Joran.
4: Joran tuh apa ya?
3: Joran tuh ini, alat pancingnya
4: oh,
3: tuh.
4: Oh iya, iya itu.
3: Oh oke, okay. Berarti ini alat pancingnya emang ya beneran pakai alat pancing gitu ya? Yang iya. Maksudnya yang baru-baru gitu?
4: Nah aku kan gak tahu ya alat pancing itu gimana, cuman. Ya setauku dan sepenglihatanku sih iya ya alat pancing yang beneran mancing ya.
3: Iya.
4: Bukan yang kayak hijau, warna hijau itu.
3: Oh serius?
4: Iya.
3: Biasanya kan ada di ini kan, di resto-resto gitu kan, biasanya pakai yang hijau gitu-gitu kan.
4: Iya.
3: Itu gak kayak gitu berarti? Enggak. Oh berarti beneran berarti?
4: Iya, dulu malah tetangga sebelah rumahku sebelum pindah, itu tuh dia suka mancing, bener-bener mancing yang sampai rumah tuh bisa bawa lele yang gede.
3: Oh iya,
4: terus
3: kah?
4: Iya, terus mujair, gurame gitu.
3: Beli kali?
4: Enggak, serius. Serius enggak, serius.
3: Oke.
4: Bener.
3: Di kayak gitu berarti kalau dapetnya kayak sampai kayak gitu berarti dia emang di tempat pemancingan berarti?
4: Iya,
3: ya?
4: Biasanya iya.
3: Itu berarti pulangnya mereka bayar ikannya itu atau gimana?
4: Kalau di tempat pemancingan setahu aku bayar gak sih?
3: Oh berarti kita mancing, dapet nih misalkan lele, gurame gitu-gitu. Tak bawa pulang ya mbak ya, bayar kita?
4: Mungkin ya.
3: Aku sih nggak pernah mancing.
4: Aku jujur nggak tahu ya antara kayak gitu atau kayak ada biaya masuk gitu loh, tiket masuk.
3: Oh iya.
4: Mancing ya udah mancing dapat berapa
3: gitu. Oke.
4: Gitu.
3: Kalau di resto-resto kan gitu sih, maksudnya kayak mancing dapat ya udah dibayar gitu, mau bawa pulang ya dibayar, kalau nggak dilepas lagi gitu.
4: Oh iya ya.
3: Kalau di resto sih kayak gitu, tapi kayaknya kalau di tempat pemancingan aku sih belum pernah. Kayaknya sih sama juga harusnya.
4: Mungkin ya.
3: Wah kalau nggak sih rugi ya tempat pemancingan tuh.
4: Iya dong.
3: Itu dapat banyak banget tuh tetangga-tetanggamu tuh.
4: Iya serius. Mereka kalau misal mancing gitu bisa kayak habis tuh bakar gitu.
3: Oh berarti langsung berarti.
4: Iya.
3: Maksudnya langsung kayak dinikmatin gitu. Oh.
4: Biasanya gitu.
3: Oke. Okay. Itu sering berarti kayak gitu.
4: Sering.
3: Wah.
4: Sering.
3: Seru ya.
4: Kayak misal makan ikan tuh dulu sempet. Teman-temanku tuh kalau makan ikan tuh, iya soalnya

0: eh bapakku habis pulang dari sini gitu, bawa ikan.
1: Asik.
0: Serius, asik
1: okay,
0: banget.
1: Oke.
0: Bah, malah nih, dulu kan di sekolahku, itu tuh ada kayak, apa sih namanya? Blumbang.
1: Blumbangnya
0: itu. Tau, gitu.
1: Terus?
0: Itu tuh teman-temanku, apalagi yang cowok-cowok, tuh biasanya kayak cari ikan gitu-gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, apa sih namanya ikan yang kecil tuh?
1: Cedol.
0: Nah itu, okay. Itu mereka bawa.
1: Terus?
0: Terus digoreng.
1: Digoreng?
0: Iya, dijadiin itu, apa namanya? Peyek.
1: Peyek cedol?
0: Iya, sama atau digoreng kering.
1: Peyek sama ini beda ya? Sama
0: apa-apa?
1: Bing-bingnya dimakan juga itu apa? Kecil-kecil itu, ikan kecil-kecil apa ya?
0: Yang teri itu bukan?
1: Beda?
0: Beda. Iya, ya teri di peyek ada.
1: Tapi teri sama cedol beda kan?
0: Beda, cedol lebih besar.
1: Oh, cedol itu lebih besar ya?
0: Gitu, tapi
1: dimasak sih.
0: Iya. Sama apa sih namanya selain cetol tuh? Yang agak gedean dikit.
1: Belut.
0: Bukan.
1: Apa tuh?
0: Aduh, apa sih namanya? Ah, lupa. Agak gedean dikit.
1: Tapi belumbang juga tapi. Apa ya? Ada kayak gitu.
0: Ada.
1: Oke. Itu dimasak juga sama mereka.
0: Digoreng. Jadi sama ibunya temanku tuh digoreng. Terus kan biasanya kan pulang sekolah ya, pulang SD gitu. Terus nanti kalau misalnya jam 12 udah harus pulang kan, itu digoreng terus makan bareng-bareng.
1: Seru banget.
0: Tapi aku gak ini, gak bisa makan.
1: Si cedol itu?
0: Iya.
1: Udah pernah nyoba?
0: Udah pernah nyoba.
1: Gimana rasanya?
0: Lebih amis aja menurutku.
1: Aduh.
0: Gitu.
1: Oh iya ya?
0: Jadi aku gak bisa makan.
1: Tapi kalau ikan-ikan kecil itu diberarti gak sih kayak gitu?
0: Nah, itu aku gak tahu.
1: Berartinya gimana ya?
0: Tapi kayaknya kalau misalnya yang ibunya temanku tuh iya, jadi kayak cuman di perut, kan ada tuh di perut tuh kecil.
1: Oh iya.
0: Nah itu cuman di ini, di black dikit gitu.
1: Langsung, oke.
0: Terus langsung keluar gitu. Kayaknya iya sih gitu sih.
1: Oh iya.
0: Tapi lama juga ya, satu-satu gitu.
1: Iya kan, maksudnya iya, satu buat satu porsi kan cuma ini kecil-kecil gitu
0: iya,
1: loh.
0: Iya, makanya.
1: Oke. Jadi emang Klaten ini emang olahraganya emang suka renang sama mancing lah malam berdua ya.
0: Betul.
1: Di daerah kamu adakah yang emang spesifik gitu loh? Mungkin ini kali ya kayak gitu, mungkin yang ada umbulnya sama yang ada pantainya sih oke lah ya. Biasanya renang gitu-gitu kan.
0: Oke, iya.
1: Sama ini paling, kamu sering lihat ini gak? Anak-anak yang gini, orang-orang bikin konten lagi hiking, naik gunung, terus ketemu sama anak-anak yang dia gak peperatan sama sekali.
0: Iya,
1: tau. Pasti gitu kan, mungkin olahraganya kebiasaan kali ya, udah kayak.
0: Iya dong.
1: Apa sih mas, naik-naik aja kali, gak usah banyak bawa perlengkapan.
0: Mungkin
1: gitu,
0: mereka
1: gitu kan.
0: Ini ya, naik tuh kayak, yaudah kalau gabut naik, pengen ngadem atau apa gitu.
1: Ya udah gak bawa apa-apa kan mereka kan.
0: Iya. Di Klaten juga gitu sih.
1: Di Klaten juga gitu ya?
0: Mereka tuh renang, yaudah renang aja.
1: Iya, kita kan mungkin kadang renang tuh kayak bawa apa?
0: Masih bawa kacamata renang gitu kali ya.
1: Oh iya mereka enggak ya?
0: Enggak, ya udah renang aja.
1: Asik sekali Klaten ini Taman Pro 2. Klaten geser ke Solo, dembelin ke Solo Klaten.
0: Janganlah.
1: Kenapa aja?
0: Solo aja deh.
1: Solo aja ya. Oke deh Taman Pro 2, abis ini kita bahas entertain ya. Buat kamu nih abis ini jam terakhir ya. Kita berdua siaran nih Taman Pro 2 ya. Kita bahas entertain yang menghibur aja.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Oke, teman berdua, di jam terakhir ya, Jeje yes. Dan Audrey siaran di siang hari ini. Kita bahas yang entertain, yang menghibur ya.
3: Yang seru-seru aja.
2: Ada apa itu?
3: Ada film nih.
2: Apa tuh?
3: Ada film Ghost in the Cell.
2: Ghost in the Cell, udah nonton tuh?
3: Udah.
2: Di bioskop juga?
3: Iya.
2: Gimana, masuk gak menurutmu?
3: Aku suka, tapi aku takut.
2: Oh, tapi takut, kenapa?
3: Iya, karena menurut aku suka film-film Joko Anwar, Ghost in the Cell, terus Pengepungan di Bukit Duri.
2: Itu bagus banget itu.
3: Iya, itu aku suka.
2: Bagus banget itu.
3: Terus beberapa film Pengabdi Setan yang lainnya, itu aku suka semuanya. Dan Ghost in the Cell ini kenapa aku suka? Karena menurut aku kayak, kok bisa ya idenya gitu?
2: Iya, benar-benar.
3: Gitu, menurut aku
2: benar.
3: Gitu.
2: Dan waktu pertama kali kasih trailer kan, aku tuh sempet bingung. Ini katanya horror komedi kan?
3: Iya.
2: Tapi apa ya, maksudnya ini mau dibawa kemana
3: filmnya.
2: Terus aku nonton kan, aku sepanjang film tuh kayak menebak-nebak setannya gitu loh.
3: Oke. Okay.
2: Ternyata gak ketebak.
3: Iya.
2: Aku gak bisa tahu. Iya. Aku tuh awalnya kayak, jangan-jangan emang si siapa tuh?
3: Aming.
2: Bukan. Aming sempat jadi, jangan-jangan emang setannya emang Aming dari awal kan di posternya gitu kan. Kalau gak yang satunya, yang siapa, yang baru masuk itu loh. Aduh gak tahu, aku juga tahu namanya
3: ya,
2: lagi.
3: Namanya?
2: Yang baru masuk di penjara gara-gara dia dituduh bosnya.
3: Andi, itu.
2: Okay. Nah tak kira apakah
3: dia ya.
2: Penampilannya emang cupu gitu. Tapi ternyata emang
3: ini.
2: Pembunuh beneran gitu. Ternyata ya emang bawa ini ya, dia nempel gitu kan, si setannya itu kan.
3: Kan kayak nempel, gak ada di info, bukan info sih. Mesti gak ada yang mengarah ke situ sebelumnya gitu loh.
2: Benar, iya.
3: Pemikirnya gitu kayak, kok ada ya yang idenya gini?
2: Iya, setannya nempel gitu kan. Iya. Padahal ini, aku kira ya si awalnya si Aming.
3: Iya.
2: Karena emang bagus banget ya actingnya ya. Ini wah keren banget.
3: Keren banget itu.
2: Bagus banget itu. Keren banget, serius. Nah. Joko Anwar itu bagus-bagus ya filmnya ya. Iya. Pengabdi Setan, oke. Bukit Duri kamu suka ya?
3: Suka.
2: Aku suka banget lagi
3: suka.
2: Juga. Bagus banget lagi.
3: Suka.
2: Tapi banyak yang bilang kayak kurang gitu.
3: Kenapa ya?
2: Gak tau, aku suka banget Bukit Duri.
3: Iya, menurut aku fresh gitu loh, gak film-film bener. Yang biasanya aku tonton.
2: Setuju, bener-bener. Gitu. Bener. Dia gore-nya dapet, itunya juga wah bagus sih Bukit Duri. Tapi banyak yang gak suka, kenapa ya? Ya mungkin selera kayak.
3: Iya.
2: Tapi banyak kadang yang bilang tuh kayak kurang ini, kurang apa. Kalau Ghost in the Cell tuh banyak yang kurang suka tuh endingnya.
3: Oke. Okay.
2: Si siapa tuh?
3: Si...
2: Kita Booming itu loh.
3: Aduh, siapa?
2: Yang di penjara tuh loh, yang dia dibunuh paling akhir sama hantunya tuh loh. Yang justice itu loh.
3: Iya, itu. Yang ini
2: yang Prakasa. Yang di dalam penjara mewah itu loh. Nah, itu tuh katanya kurang suka aja penyelesaiannya.
3: Kenapa
2: kan
3: tuh?
2: Gara-gara itu doang kan ditelepon terus pura-pura suaranya jadi cewek itu gitu. Itu harusnya bisa lebih bagus lagi kalau sekelas Joko Anwar gitu katanya.
3: Tapi menurut aku kayak ya udah lebih ini sih, lebih apa namanya? Lebih deket dengan kenyataan.
2: Iya benar.
3: Kalau cuman ditelepon terus tiba-tiba gitu kan.
2: Iya itu kan biasanya kayak tipu-tipu gitu
3: tipu-tipu.
2: Iya lebih deket ke masyarakat ya kayak gitu-gitu ya.
3: Gitu.
2: Ternyata ada yang terkecoh juga gitu
3: loh ya
2: teman berdua ya. Nah ini ada Ghost in the Cell ya yang mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026.
3: Wow.
2: Udah berapa hari berarti ini?
3: Berarti udah sekitar 4 hari ya?
2: 4 hari berarti di YouTube di bioskop. Oke, lanjut deh.
3: Nah, si situs Rotten Tomatoes ini memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar ini.
2: Oke.
3: Nah, menurutnya Ghost in the Shell ini skor tersebut tuh diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu skor penonton belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan presentase.
2: Jadi ini masih dari kritikus ya. Tapi kritikus kalau menilai film pasti sangat-sangat objektif. Detail. Pasti pasti tahu dari segi apa, dari segi apa gitu. Dan juga film berdurasi 106 menit ini teman Pro 2 ya. Ini tercatat berstatus ya sebagai film yang sedang diputar di Rotten Tomatoes ya. Dan situs tersebut mencantumkan kalau di 2 Oktober 2026 ini sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat nih, Dre.
3: Iya benar. Okay. Nah, sebelumnya kan film ini tuh pernah meraih penghargaan ya di Fantastic Fest 2026. Nah, film ini tuh berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas. Wow, keren sih.
2: Dan kemarin itu sempat Joko Anwar itu datang, nih filmnya tuh banyak dibeli sama negara-negara lain gitu.
3: Iya, kan, dan infonya juga kan.
2: Jadi emang ya bagus sih teman Pro 2, bagus nih Ghost in the Shell nih ya. Pengabdi Setan juga, kamu nonton gak Pengabdi Setan?
3: Nonton, aku menunggu Pengabdi Setan yang bakal tayang tahun depan.
2: Eh, kemarin tuh yang ada tuh di ini ya? Di Ghost in the Shell ya? Yang ada teasernya di awal?
3: Iya.
2: Wah itu sih.
3: Iya, aku nunggu banget.
2: Bagus banget lagi.
3: Iya, itu keren.
2: Itu bagus banget lagi.
3: Mercusuar kan?
2: Keren. Masih ini apa? Apa tuh semua jawaban ada, semua pertanyaan ada jawaban, gitu-gitu kan?
3: Iya, bener.
2: Wah itu sih kacau sih teman Pro 2 itu bagus banget sih itu.
3: Aku nunggu banget sih itu.
2: Masih tahun depan ya?
3: Iya, tahun depan.
2: Banget lagi.
3: Siapa tuh yang cewek-ceweknya tuh yang jadi pemainnya?
2: Ini, Asmara Abigail.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Itu menurut aku badass banget.
2: Setuju, benar-benar.
3: Keren.
2: Kayak ini ya, kayak dia tuh kayak diem tapi kayak...
3: Iya, benar.
2: Ngeri gitu, rasanya tuh gitu ya. Kamu dua suka gak yang kedua? Kamu suka satu apa dua?
3: Aku suka satu apa dua ya? Aku dua cukup enjoy sih nontonnya.
2: Sama, oke.
3: Okay. Enjoy, cuman satu lebih apa ya? Lebih ini, apa sih bahasanya tuh?
2: Apa tuh?
3: Lebih bikin bingung.
2: Oke, kenapa?
3: Gak tahu ya, mungkin aku...
2: Maksudnya bingung ceritanya? Oke.
3: Yang kedua, enjoy nontonnya, ternyata gitu.
2: Oh iya,
3: benar. Dan aku tuh waktu nonton Pengabdi Setan tuh karena aku mungkin gak nonton yang lama, yang seri lama. Yang film lama.
2: Sebelum Joko Anwar?
3: Bukan.
2: Pas Joko Anwar satu, yang mana?
3: Yang dulu banget, yang udah tayang tapi yang dulu banget.
2: Pengabdi Setan juga? Bukan Joko Anwar tapi?
3: Gak tau ya.
2: Oh iya, tahu.
3: Aku gak nonton yang itu.
2: Aku juga gak nonton tuh.
3: Nah itu.
2: Oke.
3: Kayak bingung. Kan itu kan banyak ini ya. Apa sih? Teka-tekinya ya.
2: Nah iya benar.
3: Sama ini aku suka yang serisnya Joko Anwar di Netflix tuh.
2: Daydream.
3: Iya.
2: Nightmare.
3: Itu menurut aku kayak kok bisa ya? Kok bisa bikin ide ini?
2: Aku tuh. Jujur ya, aku sampai sekarang belum nonton film itu.
3: Kenapa?
2: Karena aku gak tahu itu tuh film apa. Tapi aku sempet, temanku tuh kayak nge-hype gitu kan. Terus akhirnya aku tuh tanya sama temanku. Nanti kamu boleh nambahin ya.
3: Oke.
2: Aku tuh tertarik, aku tuh suka. Visualnya tuh aku suka banget. Kayak dari posternya, dari itu kayak menarik banget gitu. Terus aku tanya sama temanku, si Daydream ini sebenarnya film apa? Dia film superhero ya?
3: Bukan dong.
2: Dia film, kata temanku kayak superhero tuh jadi satu gitu. Di setiap episode, apa sih?
3: Superhero, oke.
2: Dimana?
3: Dia tuh kayak ini loh, ya gitu-gitu sih. Cuman ada ininya, gak yang superhero kayak...
2: Superman gitu,
3: gitu. Jadi cuman, kayak... apa ya, fiksi gitu loh. Tapi fiksinya fiksi supranatural gitu.
2: Maksudnya gimana tuh? Dia punya kekuatan gitu?
3: Iya. Bener-bener fiksi yang supranatural
2: apa,
3: gitu.
2: Apa, kekuatannya apa?
3: Contohnya ini nih, apa ya yang waktu aku... ini, latarnya tuh di... panti.
2: Nah, katanya setiap ini beda ya, setiap episode ya.
3: Iya, setiap katanya tuh di panti. Terus ada orang yang ini waktu di panti tuh kayaknya Sal Priadi tuh yang main.
2: Terus
3: itu dia menitipkan orang tuanya. Ternyata di panti itu tuh ada ininya, ada kisah tersembunyi. Ternyata di situ jadi tempat apa namanya kayak yang di pengabdi itu.
2: Oh ini satanis gitu.
3: Iya, iya.
2: Penyembahan gitu-gitu.
3: Iya gitu. Oh, dan terus? Dan okay, terus? Yang jadi ininya, yang jadi korbannya tuh justru si orang tua dan si anaknya yang nitipin.
2: Semuanya di
3: sini? Iya.
2: Oh,
3: kayak gitu. Okay. Jadi benar-benar kayak fiksi ilmiah mm-hmm. tapi supranatural. Jadi kayak itu tuh kayak di situ tuh kayak ngomong ya kenapa orang tuanya harus dititipin di sini?
2: Iya.
3: Yeah. Kamu duraka. Orang lain kenapa harus dititipin di sini gitu?
2: Oke. Okay.
3: Kayak gitu.
2: Tapi ada kekuatan-kekuatan gitu enggak?
3: Iya,
2: gitu. Super power gitu ada enggak?
3: Itunya sih apa sih flashback-nya gitu-gitu paling. Kekuatan-kekuatannya gitu.
2: Oh, I
3: nyerep
2: see.
3: Ininya,
2: oh, oke. Okay. Gitu. Itu semuanya berarti. Semua episode setiap orang beda-beda.
3: Beda-beda,
2: ceritanya.
3: Beda-beda. Ada juga yang di laut.
2: Kekuatannya gitu juga sama? Oh, beda.
3: Beda-beda.
2: Yang di laut tuh ngapain?
3: Cuman aku enggak nonton sampai selesai karena okay. aku takut. Serius aku, karena menurut aku oke okay lah kalau misal aku nonton horor ya,
2: okay,
3: aku masih nerima. Tapi kalau misal ke ini tuh apa ya bahasanya tuh kayak karma gitu loh.
2: Oh iya iya.
3: Nah kalau kayak gitu aku takut.
2: Oh iya. Oh jadi ngebayangin gitu ya. Mm-hmm. Oh oke oke. Okay. Tapi itu pada akhirnya nanti si orang-orang yang ada di episode sendiri tuh mereka ketemu.
3: Aku gak nonton sampai akhir lagi.
2: Oh karena takut itu ya?
3: Iya, iya aku gak nonton sampai akhir.
2: Ah oke, okay. Tapi temanku bilangnya, kalau di laut itu apa kekuatannya dia bisa ngapain?
3: Pokoknya yang aku tahu kalau yang di laut tuh tiba-tiba ada nelayan yang mati sendiri-sendiri gitu.
2: Aduh bagus banget lagi.
3: Coba deh nonton artinya. Deh.
2: Aduh ntar deh ya. Aduh.
3: Aku juga mau lanjutin deh kalau gitu deh.
2: Oke oke oke oke oke. Ah karena aku dulu masih penasaran nih sebenarnya filmnya apaan sih gitu. Film ya, apa sebenarnya gitu. Kan. Oh oke.
3: Okay. Ya,
2: jadi tertarik deh nih teman berdua ya. Buat kamu fansnya Joko Anwar ya. Nah
3: yes.
2: Ini siapa tahu kamu juga menunggu-nunggu nanti Pengabdi Setan yang ketiga nanti ya. Masih tahun 2027. Tapi buat kamu yang lagi ada di Amerika Serikat silahkan yang mau nonton. Ghost in the Cell lagi ada
3: iya,
2: di bioskop
3: betul,
2: terbatas
3: betul.
2: Tuh ya di Amerika Serikat ya. Oke, kita kasih lagu dulu buat kamu teman-teman berdua ya.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Yay.
1: Oke, masih dari dunia film, film. Teman Produa ya. Di siang hari ini tadi ada apa tadi?
0: Tadi ada Ghost in the Cell ya.
1: Ghost in the Cell. In the Cell. Sekarang ada Para Perasuk.
0: Para nonton enggak?
1: Nah, mau tanya gitu padahal. Aku belum karena mau nonton ternyata udah kenapa? Turun layar.
0: Aku nonton.
1: Oh, nonton kamu. Nonton. Ya? Gimana Para Perasuk? Dia ngapain sih film apa sih si Para Perasuk?
0: Ya itu, apa namanya? Kayak itu, kayak kalau di Jawa tuh apa ya? Kayak reog gitu loh, kan itu kan biasanya ada
1: oh,
0: yang...
1: Oh tradisi gitu, oh oke okay, terus.
0: Kayak jaranan gitu kan biasanya ada yang merasuki kan.
1: Oh oke.
0: Ya udah okay. Kayak gitu.
1: Itu horor atau bukan?
0: Enggak.
1: Enggak ada setannya?
0: Enggak ada.
1: Terus si merasuk-merasuk itu apa yang merasuk itu?
0: Itu tuh jadi kayak ini nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau misal di reog kan ada reognya nih, ada iringannya. Okay. Terus reognya terus kayak... si jaranan-jaranannya tuh ada yang merasuki. Nah itu sama kalau di Para Perasuk ini tuh ada ininya, iringannya juga.
1: Oke.
0: Okay. Terus juga mereka itu ya merasuki gitu. Jadi iringannya itu yang bikin yang nonton terasuki.
1: Kesurupan gitu.
0: Mm-mm.
1: Oh oke. Okay.
0: Tapi tergantung bawanya apa.
1: Bawanya apa?
0: Nah ini yang lucu.
1: Oke.
0: Okay. Di film ini tuh ada kayak merasuki misal semut apa gitu. Ya udah mereka jadi semut gitu. Serius.
1: Si bawa apa tadi?
0: Iya itu. Bawa ininya, bawa roh apa.
1: Oh iya iya iya.
0: Maksudnya bawa roh semut ya udah mereka ini.
1: Oke. Okay. Itu objektif filmnya ngapain? Si tokoh-tokoh utama tuh melawan apa dia? Di film itu konfliknya
0: di
1: apa?
0: Di film itu tuh konfliknya jadi di desa itu. Itu rumah-rumah warga itu mau dibeli sama... developer gitu,
1: okay.
0: Mau dibuat apa sih
1: perumahan.
0: Oh iya iya. Okay. Terus mau dibuat kayak apa namanya tempat rekreasi gitu.
1: Oh iya.
0: Cuman mereka menolak.
1: Si warga-warga itu.
0: Warga-warga itu menolak. Terus ada salah satu kayak sungai, tapi bukan sungai apa ya? Itu tapi punya warga.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu tuh mau dibeli juga buat jadi tempat mata air gitu. Pokoknya mau dibuat itulah.
1: Pemancingan itu.
0: Yang enggak dong, bukan dong. Bukan.
1: Oh, terus?
0: Gitu, nah. Terus, karena mau dibuat itu tuh, si warga-warga yang lain, si yang perasuk ini, itu gak terima. Kayak, kalau misal itu digusur, terus gimana cara cari rohnya tuh di mana gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi itu tempat itu tuh buat cari roh.
1: Oh, gitu.
0: Gitu.
1: Bagus ya.
0: Nah, tapi konfliknya di situ, kenapa yang punya itu mau ngelepasin? Karena keluarga yang punya itu lagi sakit.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mau gak mau harus dilepasin. Yeah. Nah si para perasuk ini mereka bikin kayak event gitu gede. Biar gimana caranya dapat uang sesuai harga yang ditawarkan sama developer itu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Untuk
0: jadi,
1: itu ya.
0: Emang mereka tuh niatnya melestarikan itu.
1: Oke. Ih bagus loh ternyata.
0: Bagus.
1: Ya. Aku tuh kadang tuh gitu menonton film tuh kayak nggak tahu itu film apa tuh kadang tuh kayak soalnya juga ini kan. Soalnya kayaknya tuh film ini kan banyak dapat penghargaan kan.
0: Yes betul.
1: Kayaknya tuh ini film berat banget gitu loh dari kayaknya tuh enggak ternyata.
0: Mungkin
1: ya.
0: Karena pemainnya top, ya, semua ya.
1: Top semua ya,
0: iya,
1: jadi kerasa gitu. Berat gitu loh ternyata loh ya, oke.
0: Okay. Nah, ngomongin soal apa namanya tadi penghargaan.
1: Penghargaan.
0: Ya. Ternyata film Para Perasuk ini meraih 3 penghargaan.
1: Oke.
0: Okay. Dalam ajang ASEAN Academy Creative Award okay. 2026.
1: Mm-hmm.
0: Wow, dan pencapaian tersebut membawa film ini menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori.
1: 3 kategori.
0: Keren sih.
1: Oke. Okay. Dan berdasarkan ini ya, Tri ya, dari rri.co.id
0: yes.
1: Ya, ini juga dari laman Instagram @filmparaperasuk. Film ini meraih 3 gelar, ada National Winner Indonesia tadi ya.
0: Yes.
1: Itu terus ada Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role sama Best Actress in a Leading Role. Jadi
0: wow.
1: Aktor dan aktrisnya ini berarti masuk gitu.
0: Betul. Dan untuk kategori Best Feature Film ini diberikan film Para Perasuk. Selain itu ada 2 pemeran utama yang juga meraih penghargaan pada kategori acting.
1: Yes, ya ini Angga Yunanda ya teman Produa ya. Best Actor in a Leading Role sebagai Bayu. Dan Anggun meraih Best Actress in a Leading Role sebagai Guru Asri. Nah kita sudah kedatangan Angga Yunanda.
0: Asik.
1: Oh kangen nih, nyalain deh. Mic berapa tuh berarti?
0: 5.
1: 5, 4 aja deh nih.
0: Oke, 4 aja deh, boleh.
1: Aduh, merinding loh ya. Selamat sore Angga.
2: Aduh sakit, aduh
1: sakit. Jangan gitu dong. Itu kan gak nyala sih, berapa? Kok gak nyala, bro? Oh 5 berarti tuh.
0: Oh 5 ya.
1: Kok bisa, kok bisa ketuker?
3: Ketuker-tuker sih.
1: Kok ketuker nah, gitu lah?
0: Iya, ketuker gitu. Ketuker.
3: Aduh, diulangin gak lucu lagi.
1: Aduh, gak lucu lagi. Tapi dengar kayak disini.
3: Pakai siaran, kakinya sakit.
1: Aduh. Kok bisa gitu? Jangan, bro, selama, selama kan ada Kak Rizka di depannya. Kan besok kan gak ada.
3: Iya.
1: Please jangan bercanda seperti itu, bro. Kita yang takut.
3: Justru itu kita harus memandang sesuatu tuh dari segi yang jokes. Dari yang happy-happy gitu, bro.
1: Nah, saking seringnya kamu ngejokes, bro. Kita tuh gak tahu mana yang jokes, mana yang serius.
3: Iya lagi.
1: Kita takut.

0: dulu.
1: Iya, saya nggak tahu ternyata saya sudah digantikan sosoknya oleh. Saya tadi agak-agak, wah ternyata emang orang itu nggak sepenting itu. Begitu saya nggak ada sebulan, udah ada penggantinya gitu.
0: Tadi kamu...
1: Selamat ya pengelola baru, Pro 2, ada...
0: Audrey. Kamu tadi pasti mengira ini, kan aku tadi siaran tuh kita dari jam 10 ya, Audrey ya?
2: Iya, betul.
0: Dari itu datang itu, pasti kamu dari luar, kamu mengiranya si Audrey ini Dina Rusdiana kan? Ada Dina Rusdiana itu ano, penyiar KM, penyiar KMB. Siapa dulu tuh? Di Pro 2, sekarang udah di KMB.
2: Oh,
0: kakak
2: gitu.
0: Dinar.
2: Oh, okay.
1: Tapi tahu Dinar?
0: Belum berarti.
1: Nanti kalau tahu Dinar, kamu pasti marah sama JJ.
2: Kenapa?
0: Enggak gini.
1: Cewek tuh gak suka dibanding-bandingin.
2: Kenapa sih?
0: Iya, kamu suka gak dibanding-bandingin, gak suka ya?
1: Kamu suka gak dibanding-bandingin? Enggak. Iya kan?
2: Iya, makanya, enggak.
1: Masa kamu dibanding-bandingin sama Dinar, kamu terima sih? Kalau aku marah sih.
0: Kamu jangan gitu, enggak.
2: Kompor ya.
0: Emang personal aja. Soalnya gak ada masalah. Dengan begitu. Yeah. Oke, selamat datang ya Bray ya di Pro 2 kembali.
1: Iya, tapi gak tahu besok tiba-tiba saya gak ada lagi. Enggak sih. Saya pengennya masuk terus sih.
0: Iyalah, karena capek juga ya.
1: Capek ah. Hmm. Enakan siaran kayak gini, happy. Gitu,
0: iya benar.
1: Ngomong soal film, musik.
0: Iya.
1: Santai-santai gini enak sih.
0: Udah pernah ketemu Brady dulu sebelumnya?
2: Udah wawancara ya.
1: Gak enak, pakai dibilangin lagi pas wawancara lagi.
0: Oh, iya juga ya wawancara. Udahlah, jangan bahas yang wawancaranya. Tapi wawancaranya apa aja?
1: Waktu itu direkam sih zoomnya, bentar lagi saya upload di TikTok hasilnya.
0: Dijual. Oke. Ya ada Brady juga teman Pro 2 ya. Ini mampir nih, udah ketemu sama Audrey. Sama ini belum ya?
2: Satwika.
0: Sky.
2: Sky.
1: Waktu itu ngira kan, gila Yavid Selangit. Sekarang namanya Sky.
0: Ya biasa itu anak magang dulu.
2: Oh,
0: dia
2: okay.
0: Cukup berkesan karena coklat dia.
2: Coklatan.
0: Kita bahas di off air aja.
2: Oke.
0: Bersama internal gitu. Oke deh, teman berdua. Udah lama kayak gini.
1: Udah lama ya.
0: Anda tuh saking lamanya gak kesini.
1: Siapa yang gak kepoan soalnya.
0: Aduh. Oke deh, kita lagu dulu teman berdua ya. Tenang, kita masih menemani kamu.
1: Informasinya tentang film The Marinade.
0: Para perasuk. Oh iya, bahasa Inggrisnya.
1: Kan kalau dimarinasi kan meresap, merasuk.
0: Oh, dimarinasi. Itu marinade. Aduh. Oke, yang dengar tanya-tanya. Terus suaramu agak berbeda loh, Bre. Di udara, Bre. Serius. Agak enggak keluar, serius. Serius beneran aku dengar.
1: Kayaknya gara-gara itu ya.
0: Tuh, beda kok tuh. Oh. Mungkin karena lama.
1: Coba saya cabut satu ya. Mungkin kalau dicabut satu mungkin agak keluar.
0: Mau lihat enggak, Bre?
2: Enggak,
0: ada besinya di kaki
2: tuh. Jangan,
0: takut. Jangan lah ya, udah lah teman berdua lah. Kita lagu dulu tempat kamu teman berdua ya.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Betul.
1: Jadi kangen saya awal-awal gitu loh. Bro. Kalau lihat Audrey, lihat Sky itu kayak rasanya tuh kayak melihat ya awal-awal dulu gitu. Aku pertama kali siaran tuh kayak gitu. Gitu. Tapi kamu. Kita nyala berapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Oh iya. Oke. Okay. Parah sih. Parah
1: biasa aja. Itu emang kayak gitu ya. Emang jadi saat itu ya.
0: Oke, okay, sorry, sorry.
1: Emang hal kecil tuh.
2: Wow.
1: Ini anak magang tau, tuh komision.
0: Hai.
1: Ah. Selamat datang. Wis. Andre. Iya. Andre.
3: Andre tahu aja, Andre tahu aja.
1: Tahu lah nih. Nah, tadi tuh aku tuh waktu jujur ya, Bre. Tadi kan aku lagi on air sama Audrey kan.
3: Mengingat masa-masa lalu, flashback gitu ya.
1: Flashback
3: cuman
1: gitu.
3: Pertanyaannya, kamu ingat enggak pertama kali kamu siaran tuh tanggal berapa?
1: Ah, itu dia. Aku tuh aku ingat karena setiap tahun aku bikin story. Kalau aku udah setahun nih aku siaran di sini, terus aku 2 tahun nih udah siaran di sini.
0: Iya.
3: Itu lama ya. Iya, kasihan lama.
1: Enggak usah, enggak usah dikasihanin.
3: Kolesterolnya tinggi.
1: Kolesterolnya tinggi banget, Rama.
3: Dia kegemukan deh, obesitas.
1: Siapa emang dia? Oh dicek satu-satu ternyata.
3: Tapi obesitasnya grade 2 loh dia, si Rama aja.
1: Si Rama. Hah? Aku saudara loh padahal. Rama juga tuan, dia bisa tuan dia, oh, si Rama.
0: Tuan ya.
1: Tuan.
3: Iya.
1: Parah enggak? Serius?
3: Dari ibu. Ibu? Tika.
4: Tika apa ya?
1: Tika kayaknya...
4: Kanjeng Ratu.
1: Hai sih. Ih norak ya, norak banget. Tadi tuh kita kan lagi siaran ya, Drea.
0: Iya,
1: terus aku tuh ini, Bray. Kan tadi kan udah mau jam 1 ya, kamu datang ya. Aku tuh kan gini kan, terus aku lagi ngobrol lagi. Terus aku tuh lihat dari sini loh. Dari jendela mata gitu loh. Ya pada tamu, narasumber gitu. Terus dia kan
3: malah
1: kayak...
3: Malah difabel lagi gitu.
1: Gini, itu kan aku sebenarnya juga kepikiran ya. Cuma enggak tahu onerin gitu loh. Maksudnya tuh kan karena kita pernah kan, berdua juga pernah kan.
3: Iya, iya.
1: Terus gini kan, terus
3: enggak apa sekarang kalau saya ngomong gitu orang saya lagi posisi gitu.
1: Iya. Terus gini kan, terus kan diantar Kakak Rizka pakai masker kan. Terus siapa nih? Saya mau ngecek di Forkomdis. Terus kok ini tamu kok tiba-tiba langsung masuk aja gitu. Dia masuk kan. Siapa nih? Terus assalamualaikum, buka masker. Lah,
3: is
1: Andre. Aku gitu langsung.
3: Iya ternyata.
1: Ternyata.
3: Begitu dilihat, ini orang yang sudah lama tak nampak ya.
1: Tak nampak. Ini Bray, kan kamu udah berapa sebulan ya?
3: Sebulan sih cuma.
1: Itu
3: sebulan.
1: Kamu udah banyak diomongin loh.
3: Wih, ngomongin. Pasti yang ngomongin itu Mas Junet dan kawan-kawan.
1: Banyak. Kita juga kok. Gitu. Iya, iya. Oke deh, selamat datang ya Bray di Pro 2 ya.
3: Amin. Ya kan kita nggak tahu besok tiba-tiba saya tiba-tiba pengen ngendon di rumah lagi gitu.
1: siapa tahu ya. Oke. Okay. Tapi itu Rama kangen sama kamu katanya Bray.
3: Kenapa sih Rama sih jangan yang lain dong. Jangan Rama dong.
1: Itu biar nggak ngerjain MLC katanya.
3: Oh iya.
1: Makanya okay. Tadi itu sebenarnya mau banyak cerita yang aku sampaikan itu.
3: Ui.
1: Tapi ternyata dengan melihat.
3: Kok dia gitu sih
1: apa tuh?
3: Kok kayak sakit gitu.
4: Gerak.
3: Itu. Apa saya ini? Yakin dia tuh punya kong kali kongan sama Budi Sehat. Ya. Sebenarnya dia tuh sebenarnya nggak sesehat itu.
4: Obesitas.
3: Begitu maksudnya kelihatan sakit banget gitu.
1: Ngomongin sakit, ada cerita. Nanti aja tahu.
0: Gitu ya.
1: Oke deh teman-teman berdua kita pamit ya kita ya sore hari ini. Itu detik datang tuh.
3: Oh iya, iya. Abis ini Audrey bakal lanjut barengan detik.
1: Enggak. Udah. Jadi kerja Rodi nanti. Udah ya, thank you ya. Teman Pro 2 ya, kita pamit ya Dre ya.
0: Iya boleh.
1: Tadi udah. Oh tadi satu ke pagi deh ya, si Sky
0: iya,
1: pagi ya.
0: Iya, pagi-pagi.
1: Oke deh, kita mau pamit aja teman Pro 2. Abis ini masih ada segmen-segmen yang ada di Pro 2 FM Solo pastinya buat kamu ya. Jajah Majinta pamit.
0: Audrey juga pamit.
1: Bye-bye.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah ya, tak ada jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Kita udah lama tak jumpa ya tiga ya.
1: Iya benar, karena sekarang banyak di splitnya dan tapi kita hari ini comeback lagi teman-teman
2: dulu.
1: Di zona detik pastinya. Belum zona detik sih. Kita abis ini mau plat Ade dulu informasi Solo dan sekitarnya bareng detik.
2: Ya, yeah, comeback juga Bray kita,
1: kapten kita,
2: cap kita, Bray Rido.
1: Iya, akhirnya nahkodanya muncul juga. Setelah kasihan dia sudah di mention makanya. Jangan di mention.
2: Lah kok salah?
1: Mic berapa ya?
2: Mic berapa itu?
1: Oh, 4 kah?
2: Oh, ketuker ya. Coba.
3: Tapi kan sudah dihandle dengan baik oleh Rama.
1: Oh iya, benar.
3: Rama tuh sebagai co nahkoda tadi.
1: Nahkoda.
3: Jadi dia kemarin kan dia dapat amanah untuk bagaimana cara mengelola Pro 2 tuh much better gitu.
1: Dan benar-benar much better sih. Better enggak ada dia maksudnya. Maksudnya hari ini kan emang enggak ada dia.
2: Benar-benar. Ya alhamdulillah masih lancar ya.
1: Iya.
2: Dan gimana Bray Rido?
3: Alhamdulillah.
2: Bang, gimana? Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah bagus.
2: Iya.
3: Cuman kalau dengar cerita-cerita gitu rasanya jadi pengen enggak masuk lagi gitu.
1: Pengen extend lagi ya, Bray.
3: Itu ceritanya enggak ada yang enak gitu ya. Itu kan berharap ketika masuk banyak cerita-cerita yang memotivasi gitu ya, wih keren, bagus gitu. Jadi ternyata ada dan tidak ada saya tuh nggak begitu ngaruh gitu.
1: Yang ada makin-makin ya kayaknya ya di sini ya.
3: Tapi seru ya, seru. Pasti akhirnya bisa gabung lagi, join lagi, ngobrol lagi, bisa ketemu JJ, DS Fatika, terus anak-anak magang yang seru-seru juga.
2: Baru ketemu hari ini ya berarti, Bray?
3: Tadi ada si Audrey.
2: Terus sama Sky juga.
3: Ketemu sama si itu, si Langit tuh yang
2: Sky.
1: Yapis.
3: Yapis Langit.
2: Yapis masih dibawa-bawa ya.
3: Aku brown. Coklat. Brown.
2: Itu siapa? Brown, coklat kan brown. Maksudnya ini jokesnya
3: Yavis Langit. Yang ILM yang itu loh.
2: Oh, itu.
3: Ya. Saya kira waktu itu si Sky itu si Yavis Langit.
1: Oh.
3: Langit beda.
1: Langitnya beda ya ini ya. Tapi belum, gimana Bray setelah sekian lama?
3: Aduh, basi banget tadi udah dikasih tahu soalnya waktu jawabnya.
1: Segmen begitu mulu ya ditanyainnya ya.
2: Udah ya.
1: Iya pasti teman Pro 2 banyak yang nanya juga, kenapa
3: sih Bray Rido comeback gitu. Enggak, saya rasa sih
1: gak ada sih model-model. Ada, pasti ada. Tapi ini emang maksudnya kayaknya gak usah di-onerin ya. Tapi mau tanya aja sih, kayak ini udah officially atau masih main dulu, maksudnya nyoba dulu atau?
3: Iya masuk aja udah.
2: Masuk aja ya.
1: Oke.
2: Berarti tadi dari jam berapa Bray?
3: Dari jam 12 kali ya.
2: Jam 12 ya, jam 12. Nanti sampai jam nemenin Rama ya mungkin ya. Kan belum ketemu sama Rama tadi.
3: Enggak, jadi malas ah. Jadi enggak mau ketemu Rama, malas. Paling saya ngejoprak di depan. Enggak mau di sini saya.
1: Jangan gitu nanti enggak sembuh-sembuh, Des.
2: Weh, ya kita doakan cepat sembuh untuk Bray Rido ya.
1: Butuh hati yang baik gitu loh kalau.
2: Oh iya, hatinya harus baik terus ya dan ditemani dengan istri tercinta.
1: Iya, pasti hari ini ada Mbak Rizka.
2: Luar biasa gitu kan.
1: Keren. Enggak
2: denger ya Mbak Rizka. Oke lah kalau gitu teman Pro 2 kita udah ke segmen plat Ade ya. Tapi ada dari benar ini Bray, ada dari teman Pro 2 Yoyo ya, katanya welcome back Bray Rido di detik ya.
3: Terima kasih ya.
2: Ada kan yang nungguin tuh ada pasti Bray. Yang nungguin Bray Rido balik gitu ya.
3: Saya benar-benar sangat mengharu biru ya.
2: Mengharu biru.
3: Kasih backsoundnya agak-agak sedih gitu dong.
1: When I was
3: young boy kan. Welcome to the Black Parade.
1: Welcome. Sih.
3: Tadi kan dibilangin Bray Yoyo kan welcome
2: back
3: to the Black Parade Paradise.
1: Oh. Welcome to my parade. Deng. Udah kayak menyambut apa gitu ya.
2: Iya.
3: Makasih. Ya, cuma itu aja sih. Yeah. Doang sih aku yakin sih.
2: Enggak, Ada pasti Bray.
1: Banyak Bray.
2: Banyak sebenarnya.
1: Cuma nanti kita ada-adain tuh ada.
2: Cuma, ini ada siapa
3: tolong
2: lagi?
3: Tolong di blasting dong biar banyak.
1: Aku blasting ya.
3: Waktu itu kan aku juga gimana caranya supaya ngucapin congratulation buat si Atika itu ya, banyak. Ya. Harus di blasting.
2: Oh iya
1: benar. Malu banget, NPD banget sih itu asli. Lebih NPD dari JJ.
2: Nanti malam kali ya kita Rika sama Rama untuk ngeblasting.
1: Oh iya benar. Ah,
3: enggak sih, dia pilih tidur sih.
1: Jadi, jangan. Kalau Rama jadi gak seru topiknya. Wah. Karena kalau Rama kan lebih pro-nya di info, bacain info gitu loh maksudnya.
2: Dia lebih suka ini.
1: Bacain info gitu loh.
2: Dia lebih suka to inform aja.
1: Iya to inform, betul. Gak apa-apa, tiap penyiar pasti ada uniknya ya.
3: Iya, cuman ya gitulah pokoknya.
2: Oke. Yaudah ini udah di segmen apa nih, Tik? Aku kayak
1: Plata
2: udah. Oh, Plata D ya. Sampai nanti jam 4 teman Pro 2 kita bakal kasih info seputar Solo Raya untuk kamu semua. Semuanya teman-teman.
1: Yeay.

0: Bunga, hey, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Balik lagi di Plat AD teman Pro 2, yes. Masih bareng Deti.
1: That's why N3 teman Pro 2 di Plat AD hari ini ya.
0: Bener
1: sama jam
0: banget.
1: 4 aja.
0: Yoi. Dan semalam sempat heboh dan rame juga teman Pro 2, huh? Pertandingan Indonesia.
1: Finally.
0: Indonesia jadi champion ya teman Pro 2.
1: Melawan
0: mana? Thailand.
1: Thailand
0: ya, Indonesia yes. Lawan Thailand teman Pro 2. Dan finally.
1: Nah, ini kita juga ada teman baru ya.
0: Ini
1: Mike yang mana Tika?
0: Sini. Namanya siapa ya tadi ya?
1: Halo Rizky ya?
0: Boleh ikut on air
1: maju
0: dong.
1: Aja, maju aja, it's okay. Sambil pakai yang itu
0: ya?
1: Sana. Yang sana ujung paling ujung enggak apa-apa
0: yes,
1: tuh.
0: Ujung
1: nah,
0: ya.
1: Mic-nya yang paling ujung it's okay.
0: Okay.
1: Kita kedatangan teman baru lagi. Ini siapa boleh kenalan dulu?
2: Nama saya Rizky Adi.
1: Panggilannya okay. Rizky ya?
2: Rizky.
1: Oke. Okay.
0: Nama udara kamu Adi aja bagus.
2: Adi.
1: Yeah. Adi.
2: Rizky AS sih ya.
0: Oh, Rizky yeah. AS. Oh, siap-siap. Tapi dipanggilnya siapa nih nama udara kamu nih?
2: Rizky aja itu lebih
0: Rizky.
2: Gampang sih.
0: Okay,
1: Rizky
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Okay, okay.
1: Kemarin nonton enggak pertandingan? Wes. Gempa langsung gempa ya Tiga. Kemarin malam rame ya. Kamu nonton enggak?
2: Wah, rame banget.
1: Wah,
2: Mas.
1: Wah, ini.
2: Nonton kemarin.
1: Nonton di mana? Di mana?
2: Di kamar kos sih kita.
1: Di kamar kos ya? Sama teman-teman aja ya.
2: Sama teman-teman.
1: Oke, ngekosnya di mana?
2: Ngekosnya di daerah Sumber. Mana?
1: Oh, daerah Sumber. Oh iya.
0: Tanyain kos mulu dari tadi. Udah dong.
1: Makanya bahasa-bahasanya kayak gitu ya. Makanya. Yeah, yeah.
0: Oh, kosnya okay. Di Sumber. Berarti yeah. Bukan asli Solo ya, Rizky?
2: Oh, bukan. Aku aslinya dari Kudus.
1: Dari Kudus.
0: Oh, makanya UMK Kudus.
2: Iya, yeah, UMK Kudus.
0: Oh, gitu. Oke. Hari ini kita ditemenin sama Rizky teman Pro 2 di sore ceria.
1: Ya, coba nyanyi dulu dong. Alamak gitu kan,
0: kalau ada
1: ya lanjut lagi ya. Okay.
0: Dan kali ini kita di Plat AD dulu ya yes. Teman Pro 2 seperti yang udah kita mention tadi gitu ya. Semalam tuh Indonesia di Jawara Final FIFA ASEAN Cup 2026 teman Pro 2.

0: Kalau bisa ya nonton.
1: Oh nonton, oh, iya. Ya ambience-nya ya.
0: Tapi nontonnya mungkin di rumah aja.
1: Oh gitu, ya ya ya ya. Dan berlangsung meriah juga Teman Pro 2 pada Senin malam tadi ya. Serta Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama sejumlah penjabat duduk juga nih sama kayak masyarakat lainnya di lesehan dan menyaksikan pertandingan bersama warga yang berdatangan dari berbagai daerah dan memenuhi iya, halaman
0: pasti,
1: pendopo.
0: Iya pasti ramai banget ya.
1: Banget sih.
0: Ya, ya benar ya kan yeah. Dan finally
1: apalagi
0: timnas.
1: Apalagi di Klaten ya.
0: Iya. Sebenarnya kemarin nonton story temanku tuh yang langsung ke Jakarta nonton langsung, yeah. Aduh kayak pengen gitu ya.
2: Pengen juga, itu kok, banget itu.
0: Pengen ya.
2: Suasanya tuh kan pasti kan beda kan.
0: Yeah, nah itu. Betul-betul.
1: Kayak yang bikin seru tuh selebrasinya.
0: Iya
1: betul. Iya kan itu seru banget.
0: Nah, terus ada juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Teman Pro 2. Ini tadi udah dijelasin sama Atika ya. Dan yeah. Untuk suasana halaman pendopo ini katanya tetap ramai hingga pertandingan berakhir ya. Pastinya lah sejumlah penonton ya Teman Pro 2 ini termasuk Bupati Hamenang setia menyaksikan pertandingan hingga Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Herdman ini menerima trofi dan mengangkat piala. Wow. Itu waktu mengangkat piala tuh kayak bangga gak sih kita sebagai
2: bangga
0: warga Indonesia?
2: Bangga banget sih itu.
1: Ya kan? Bang, ya. Ini kayaknya mencetak sejarah juga deh.
0: Iya
1: ya kan?
0: Betul.
2: Karena kita udah nunggu bertahun-tahun kan.
0: Betul.
1: Biasanya runner up.
2: Iya runner up gitu.
1: Atau enggak belum rezeki belum yeah. Mas kalah gitu ya. Tapi kali ini akhirnya juara.
0: Dan enggak expect ya.
2: Kalau expect banget itu. Yeah.
0: Atau
2: finale gitu.
0: Iya, yeah, yeah. Benar-benar.
1: Tapi Rizky ya. Tapi lucu loh kalau dia namanya Iki.
0: Iya, kamu panggilnya Iki iya, atau Rizky aja gitu.
2: Iki. Mau Iki boleh sih.
1: Iki enggak sih? Boleh. Iki ya, oke. Okay. Nama udara dia Iki, yeah, nama
2: dia. Oke, dimut-mutin ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti kan kamu juga nonton ya semalam ya
2: nonton.
1: Sama teman-teman kamu di kos.
2: Sama teman-teman di kos.
1: Oke, itu gimana perasaan kamu pas ternyata Indonesia bisa menandingi Thailand?
2: Sebenarnya sih udah pengen apa ya, pengen switch off laptop
1: okay.
2: Ya.
1: Wow.
0: Karena sempat hopeless ya.
2: Iya, hopeless banget gitu. Tapi ternyata pas penalti akhir tuh, wah meledak banget.
0: Iya,
1: oh, langsung
0: iya.
1: Semangat membara ya. Iya ya, benar-benar seru banget
0: 4-2
1: ya.
0: 4-2
2: kan ya? 4-2.
1: 4-2 kan? Yang awalnya sempat imbang dan mungkin banyak juga masyarakat yang agak hopeless juga tadi
2: hopeless
1: ya. Ternyata langsung dibantai ya. Teman Pro 2.
0: Wow,
1: tapi gak cuma sekedar nonton aja nih yes. Iki dan juga Deswa ya. Acara malam itu juga dimeriahkan pembagian door prize.
0: Oh.
1: Yoi, berupa sepeda dan tabungan dari Bank Jateng.
0: Wow, Widi. Keren banget.
1: Udah dateng nonton bareng.
0: Menang.
1: Dapet hadiah, menang.
0: Pokoknya
1: lagi.
0: Isinya fun semua ya.
1: Betul.
0: Pada malam kemarin gitu ya.
1: Dan seusai pertandingan sejumlah penonton secara spontan membersihkan sampah di dalam
0: nah, itu yang
1: halaman
0: paling
1: itu penting.
0: Paling
2: penting.
0: Yes. Penting.
1: Iya.
0: Dimanapun kamu berada Teman Pro 2 kalau ada event, acara, kalau kamu ada sampah ya buang
1: bertanggung
0: sampah
1: jawab
0: ke
1: ya.
0: Tempatnya.
1: Betul
0: bertanggung jawab. Gak yes. Kayak kemarin ada
1: acara itu ya yang kita
0: yang
1: tahu ya.
0: Itu ya.
1: Benar banget.
0: Wow itu sampahnya luar biasa.
1: Betul
0: banyak.
1: Dan karena impactnya tuh gak cuman ke acara itu aja ya. Cuman kota Solo jadi kena impact.
2: Betul, betul tuh yang terutama kan itu ya kan.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Betul banget warga masyarakat yang mungkin gak ikut tapi jadi kena impact-nya
2: kena
1: juga kan.
2: Juga.
1: Yes, benar yes. Banget jadi merugikan. Jadi benar banget ya ini juga bisa dicontoh Teman Pro 2 nobar FIFA ini dan sampahnya juga dikembalikan lagi
0: betul.
1: Di tempat sampah pada umumnya dan juga shout out juga buat Indonesia
0: yes,
1: karena akhirnya bisa
0: bener.
1: Mencetak gol juara di sejarah kita ya enggak sih?
0: Betul. Selama berapa tahun ya?
1: Berapa tahun ya?
2: Hampir apa ya itu lama banget
0: lama
2: sebenernya.
0: Ya lama okay, ya okay, okay, dan okay. Finally kemarin 4-2 sama Thailand ya
1: iya Thailand.
2: Biasanya tuh kita kalau sama Thailand tuh pasti runner up
0: ya
1: oh
0: betul.
1: Itu akhirnya ini juara juga
2: akhirnya
1: ya
2: wah, ini juara wah
0: bangga banget kita
1: bangga
0: ya
1: bangga banget
0: semoga nanti Indonesia kedepannya lebih maju lagi ya
1: amin.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita update informasi terbaru bersama saya, Rizky AS. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami dugaan penganiayaan terhadap awak kapal perikanan KM Maulana 23. Insiden tersebut diketahui setelah videonya tersebar di media sosial. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengatakan KM Maulana 23 bersama dengan 28 awak kapal telah diamankan. Penahanan dilakukan untuk nantinya para ABK menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Pekerjaan Umum perkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dukungan dilakukan melalui penyediaan sarana air bersih untuk bantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Menteri PU, Dodi Hanggodo, mengatakan pemenuhan kebutuhan air masyarakat menjadi perhatian pemerintah, terutama selama musim kemarau. Menurutnya, penurunan debit sumber air membuat dukungan layanan air bersih diperlukan untuk kebutuhan dasar warga. Baca selengkapnya hanya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Let's go teman Pro 2, masih di sore ceria ya, dan tepat pukul 16.15 saatnya kita pantau informasi lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore, dengan rekan siapa? Baik, rekan David, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih untuk laporan pantauan arus lalu lintas Kota Solo sore hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk laporan pertama kita mulai dari batas Kota Kreco. Saat ini terpantau batas Kota Kreco arus lalu lintas yang masuk ke Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas Kota Kreco bergeser ke kawasan Slamet Riyadi, kita ke Purwosari sampai dengan Gendengan. Saat ini terpantau arus lalu lintas dari arah barat cukup ramai namun masih lancar dan terjadi penumpukan di masing-masing kaki simpang. Dari kawasan Slamet Riyadi bergeser ke kawasan Tugu Wisnu Manahan, terpantau saat ini arus lalu lintas dari arah utara maupun selatan cukup ramai namun masih lancar. Dan arus lalu lintas dari arah barat maupun timur juga sore hari terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari kawasan Tugu Wisnu bergeser ke kawasan Simpang Pat Ngeplak terpantau arus lalu lintas dari barat cukup ramai namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah utara maupun selatan sore hari terpantau cukup padat, terjadi sedikit penumpukan di kaki simpang namun untuk antrian tidak terlalu panjang. Dari Simpang Pat Ngeplak bergeser ke batas kota bagian selatan, kita ke Dawung, terpantau Dawung harus lalu lintas yang masuk Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo menuju ke arah Sukoharjo maupun Solo Baru sore hari terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Dawung bergeser ke batas kota Ring Road sore hari terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dari Ring Road bergeser ke kawasan Simpang Baturono, untuk Simpang 4 Baturono terpantau terjadi penumpukan kendaraan di kaki simpang bagian utara, didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dan untuk dari arah barat maupun timur terpantau cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo sore hari ini. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, kita kembali ke rekan Pro 2.
2: Baik, terima kasih atas informasinya rekan David terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh MIPAMI itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat MIPAMI ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kena macet sore-sore? Gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
5: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
5: Awas, ketagihan dengerinnya.
6: Detiknya jalan terus.
7: Tapi kamu jangan ketinggalan ya.
3: Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
0: .5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu.
8: Let's
0: teman
8: go,
0: Produa. Akhirnya kita gak di Plat AD, tapi yos, sekarang kita di Zona Detik, zonanya Desva dan Atika. Dan hari ini spesial teman Produa, kita akhirnya kembali lagi dengan bintang tamu. Ada siswi berprestasi juga, ada siapa Des?
8: Ada Elizabeth Viola, ini sebagai atlet balap sepeda ternyata.
0: Oke.
8: Halo, selamat sore.
9: Hai.
8: Ini benar Elizabeth Viola, panggilan siapa?
9: Ola.
8: Ola. Ola. Ya. Halo Ola, salam hai. Kenal Ola, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini?
9: Kabarnya baik aja.
8: Baik aja ya. Mungkin lebih dekat ke mic. Nah, biar suara cantiknya itu kedengeran gitu.
0: Rambutnya
8: kan
0: bagus banget loh Ola. Yeah. Panjang sekali ya. Yeah. Keren. Wow.
8: Oke, nah kita bakal membahas terkait tema Goes tanpa batas, kayu impian setinggi langit. Ada cerita dari siswi berprestasi di jalur balap sepeda. Jarang-jarang ya, kita kayaknya baru ini deh kedatangan atlet balap sepeda.
0: Iya betul.
8: Ola, beneran. Kayak kita tuh sebelumnya belum pernah ketemu atlet balap sepeda itu kayak gimana. Dan first time sama Ola.
9: Oh.
8: Luar biasa. Tapi fun ya hari ini. Ola tadi habis dari mana?
9: Habis latihan juga.
8: Ya. Wow, habis latihan ya.
0: Langsung ke sini berarti?
9: Enggak sih.
8: Oh enggak ya?
9: Satu jam.
8: Oh, satu okay. jam. Oh kurang lebih satu jam habis itu ke sini ya. Okay.
0: Berarti Ola SMA, SMP?
9: SMA kelas 1.
0: SMA kelas 1. Wow, masih sangat muda ya.
8: Di SMA mana Ola?
9: Homeschooling.
8: Oh oke, okay, baiklah.
0: Berarti, wow, biasanya atlet tuh gitu ya, karena kegiatannya padet ya.
9: Bener banget.
8: Oke, okay. Nah boleh diceritain dulu nih Ola ya terkait backgroundnya sebagai atlet balap sepeda. Kamu sejak kapan menggeluti di dunia itu?
9: Baru aja. SMP kelas 1.
8: Oh udah semester 2. Udah kurang lebih 3 tahun.
9: Tahunan.
8: Itu udah lama gak sih termasuknya atau?
9: Baru aja sih.
0: Baru aja ya. Berarti okay. Di lingkungan kamu tuh udah lama-lama banget ya?
9: Soalnya banyak yang dari SD, kelas 3 gitu.
0: Wow.
8: Oke, Oke. Ya aku kepo nih soal sepeda. Maksudnya kalau untuk atlet balap sepeda, sepeda yang dipakai tuh spesifikasinya apa?
9: Maksudnya?
0: Ada tipe-tipe ada tersendiri nggak sih?
8: Sepedanya atau bebas? Maksudnya sepeda lipat gitu?
9: Enggak ya? Kalau olah sih tiga sepeda ya.
8: Oke.
9: Red, RB, sama MTB.
0: Oh, apa itu tuh perbedaannya?
8: Kita nggak tahu ya.
9: Kalau RB itu kayak apa ya?
8: Gimana?
9: Road
8: bike.
9: Jalan raya.
8: Oke.
9: Kalau MTB itu kayak apa ya? Yang di tanah-tanah.
8: Kalau yang tadi satu lagi apa?
9: Track. Itu di velodrome.
8: Oh, tahu velodrome. Yeah. Jadi itu memang ada khusus sendiri ya sepedanya ya. Akhirnya tuh semua sepeda, misal sepeda lipat kayak atau apa sama.
0: Tapi misalnya nih tadi yang buat di velodrome tapi dipakai di jalanan biasa gitu, beda masalah nggak?
9: Beda sih.
0: Beda ya.
8: Oke.
0: Okay. Tetap feelnya beda juga ya.
8: Dan mungkin dari bannya tuh juga beda atau sama ya kalau ban? Beda ya.
0: Oke. Ola, kamu pertama kali tertarik tuh gimana sih, kok bisa tertarik sama balap sepeda?
9: Ceritanya panjang.
8: Boleh
0: diceritain dong.
9: Itu ya kan awalnya itu ikut papi sama saudara kan lomba di Jogja ya. Kan papi kan dulu ngelatih saudaranya Ola. Itu lomba di Jogja itu awalnya Ola gak tertarik sih.
8: Oke.
9: Terus ada series kedua kan di Karanganyar itu. Itu Ola kan gak terlalu pinter ya kalau di bidang pelajaran.
8: Oke.
9: Ola itu impiannya dulu mau masuk di SMA Ursulin.
8: Oh baik.
9: Kan kalau nilainya jelek kan ya susah ya.
0: Oke.
9: Apa kan bilang ke mami, apa ikut papi aja ya lomba-lomba gitu. Terus mami itu sebenarnya nggak boleh. Dulu itu Ola kan biola.
8: Oke. Terus?
9: Disuruh musik aja.
8: Musikan.
9: Takut loh nanti kalau
8: yang halus-halus aja lah ya. Oke.
0: Perempuan gitu ya. Bener.
9: Terus papi bilang apa mau beneran. Tapi papi nggak maksa sih. Tapi Ola mau. Terus awal latihan itu kayak dulu itu bener-bener badannya itu apa ya? Nggak sehat banget sih. Kayak setiap upacara SD itu mesti apa ya, kunang-kunang matanya.
8: Geliang gitu ya, pingsan mau pingsan. I see.
9: Nah, pas latihan pertama itu juga gitu sih. Kayak baru satu lap MTB itu udah nggak bisa ini. Tapi akhirnya ya lama-lama latihan ya bisa sih.
8: Jadi memang adaptasi dulu lah ya.
0: Betul.
8: Normal kan, iya kan, karena awal-awal gitu.
9: Awal terus lomba itu ikut Popda Solo. Itu awalnya sih enggak, papi sih enggak usah lah, tapi katanya sekolah SMP dulu enggak apa-apalah dicoba.
8: Terus
9: itu lawan SMA juga sih dicampur. Tapi Ola bisa nomor 1 di peringkat SMP.
0: Wih, keren loh.
8: Itu keren loh. Padahal mungkin dari papi tuh enggak usah lah, kayak kamu tuh untuk olahraga aja gitu kan misalnya. Tapi ternyata dari Ola sendiri plus dari support dari lingkungan sekitar juga ya, yang membawa Ola bisa juara 1. Di situ.
9: Itu baru 2 bulan sih.
8: Baru 2 bulan aktif di balap sepeda langsung ikut Popda juara 1.
9: Terus 1 bulan kemudian itu ada Popda Jateng. Itu benar-benar sepedanya itu belum siap. Siap sih, tapi kayak apa ya? Belum yang upgrade sih. Tapi bisa nomor 3 di lawan SMA.
8: Gokil.
0: Itu berarti perlombaan keberapa kamu, Ola?
8: Ini udah banyak kali ya?
0: Banyak
8: pasti.
0: Ya?
8: Tuh, sampai bawa catatan
0: sampai
8: ya.
0: Sampai ada notes-nya.
8: Ini banyak banget
0: keren,
8: ini
0: keren.
8: Berarti.
0: Dicatat loh.
8: Ada listnya.
0: Keren loh.
9: Awalnya itu kayak race BMX. Di jalan-jalan. Nomor 1, terus race kedua bisa nomor 1 lagi. Race ketiga itu MTB. MTB-nya di Lumajang. Itu terkenalnya itu apa ya, rutenya itu serem
8: banget. Gitu ya.
9: Rutenya itu panjang banget, tapi puji Tuhan bisa nomor 3.
0: Keren.
9: Nah, habis di apa Lumajang itu pulang langsung Popda Jateng.
0: Langsung.
8: Jadi
0: seumur Ola loh, Des.
8: Bener-bener. Bener, tapi mentalnya memang udah siap duluan ya. Jadi mau gimana pun ya siap.
0: Dan gitu tekad kamu besar berarti ya buat ikut ini ya.
8: Ini keren, keturunan keren. Ada dari papinya gitu kan.
9: Dari atlet SEA Games 2011.
0: Wow, gak heran deh ya kan.
8: Bener-bener cepet banget untuk beradaptasi.
0: Betul.
8: Gitu ya. Ada darah-darahnya.
0: Iya.
8: Yaudah kalau gitu nanti kita lanjut lagi Ola ya, masih ngobrolnya. Nanti ada 3 sesi dan nanti buat kamu yang pengen tanya-tanya juga sama Ola, atlet balap sepeda di sini, ya kan? Boleh banget tanya ke WhatsApp di 081327866966 atau bisa kemana, Tika?
0: Langsung aja teman Produ komen di TikTok kita RRI Produ Surakarta ataupun di YouTube RRI Surakarta Live.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Udil, Derek Lantung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Ampun, ini sampun. Gak, jih, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
6: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
7: Yo, masih lanjut lagi bersama Ola di sini sebagai atlet balap sepeda.
8: Yes.
7: Gimana, masih semangat, Ola?
8: Masih
7: semangat. Mungkin orang tua di rumah
8: di rumah mungkin ya.
7: Pada nonton, dengerin.
8: Oke.
7: Okay. Seru sekali.
8: Kita sekarang move dulu ke YouTube dan juga TikTok teman Pro 2 karena ternyata banyak juga yang menyapa online
7: ya
8: pada
7: sore ini. Nih.
8: Kalau di YouTube ada dari Agatha Sarwia katanya keren banget.
7: Wes. Oke.
8: Terus ada Ina Fayola. Siapa nih, Ola?
9: Mami.
8: Oh, Mami. Halo, selamat sore tante. Katanya keren Fayola katanya.
7: Tuh. Oh, kalau Mami manggilnya Fayola.
9: Ola.
7: Oh, Ola
8: juga.
7: Oh, oke. Okay.
8: Ya. Ada juga dari Diamond Tulip katanya semangat my idola. Keren
7: ini
8: loh.
7: Ini idola banyak orang ya.
8: Betul.
7: Ola ini ya. Oke.
8: Mm-hmm. Oke, okay. Sekarang kita lanjut lagi tanya-tanya sama Ola ya, teman Pro 2. Tadi kan Ola udah cerita juga gitu ya, ternyata banyak ikut lomba gitu.
7: Betul,
8: kan.
7: Sampai
8: tapi
7: di list gitu ya. Listnya tuh bukunya tuh ada. Iya kan? Banyak
8: ya,
7: banget.
8: Banyak ya, dari banget. Tapi dari sekian banyak lomba itu menurut Ola yang paling berkesan dan perjuangannya besar yang mana sih?
9: Paling besar itu waktu kejurnas.
8: Wow.
9: 2025.
7: Oke, okay, tahun
8: buka
7: lalu.
8: Buka dulu
7: ya,
8: catatannya. Ya.
7: Iya dong, biar enggak lupa. Kan biasa kalau atlet udah banyak udah banyak ikut lomba, prestasinya banyak tuh pasti harus di list gak sih ya? Karena buat cerita juga ya, mungkin kan sejarahnya gimana dan tahu oh ini aku lomba ini tuh di tahun segini gitu ya. Dan gimana tadi yang kejurnas tahun lalu gimana Ola?
9: Sebenarnya kejurnas 2025 itu belum dapat nomor sih, tapi ceritanya panjang banget.
7: Boleh dong.
9: Jadi itu apa ya, waktu sebelum kejurnas, seminggu sebelum kejurnas itu long ride ke Bali. Kejurnasnya itu di Banyuwangi.
7: Jadi Banyuwangi, ha.
9: 4 hari itu nyepeda dari Solo ke Bali dulu.
7: Gimana? Sorry. Nyepeda dari Solo
9: ke Bali. 4 hari.
8: Wow.
9: Terus 3 hari di sana. Terus berangkat ke Banyuwangi kejurnas.
8: Serius?
9: Iya.
7: Tapi kamu nyepeda itu sama siapa?
9: Sama
7: rame-rame
9: papi,
7: ya?
9: Sama gerombolan e-bike top asis.
7: Oh, oke. Okay. Itu berapa lama sampai Bali tadi?
9: 4 hari.
7: 4 hari ya? Ih, keren banget.
8: Wow, merinding.
7: Wow. Itu sekalian untuk prepare gitu ya? Karena kan kejurnasnya di Banyuwangi.
9: Tapi waktu itu belum apa ya? Belum bisa dapat nomor lah.
7: Oh,
8: aduh,
7: okay.
8: Lihat perjuangan kamu aja udah merinding, Ola.
7: Yeah.
8: Keren banget loh.
9: Tapi itu kan kelasnya dicampur ya sama yang senior. Tapi Ola bisa dapat nomor 4 sama 5. Tapi belum bisa podium sih.
7: Oke. Okay.
9: Tapi
7: okay.
9: Puji Tuhan 2026 Ola bisa nomor 1
7: sama 2. Wow. Di kejurnas.
8: Wow. Keren, langsung dibales ya di tahun ini ya.
7: Karena mungkin sebenarnya kalau waktu itu belum dapat podium is okay ya. Mungkin pengalamannya yang lebih mahal gitu ya. Sehingga
9: banyak
7: kamu
9: banget
7: di tahun ini berarti kan?
8: 2 tahun ini ya?
7: Di tahun ini, di tahun ini kamu mendapatkan
9: 1 sama 2.
7: Ah, itu tuh.
8: Keren loh, bener-bener ambis loh, Des.
7: Iya, tapi
8: memang niat ya, Ola ya.
7: Tapi tadi aku kaget aja, kamu memang nyepeda dari Solo ke Bali. Itu yang pengalaman, menurut aku pengalamannya luar biasa ya, karena sama papi juga banyak cerita di situlah ya.
9: Banyak banget. Sempet tidur di jalan. Enggak sih, tidurnya enggak di jalan sih.
7: Iya.
9: Maksudnya pas lagi nyepeda itu sempet merem-merem gitu.
7: Iya kan? Ngantuk, iya kan? Maksudnya menghadapi cuaca.
8: Iya loh.
7: Itu
9: hujan.
7: Iya, iya nah, itu hujan. Tetap terabas tuh kalau hujan.
9: Tetap terabas sih.
7: Wah, wow. Oke.
8: Itu tapi sebelum kamu melakukan itu ya, Ola ya, ada persiapan apa sih?
9: Enggak ada persiapan.
7: Waduh. Langsung
9: soalnya
7: aja.
9: Itu apa ya? Sponsor itu bilang kalau tiba-tiba Bali yuk sepeda.
7: Oh gitu, oke.
9: Okay. Nanti liburan di sana 3 hari.
7: Iya sih.
9: Kalau sekarang sih mungkin bisa ya, lebih enak. Soalnya latihannya lebih
8: fleksibel. Oh lebih jauh.
9: Kalau dulu tuh latihannya benar-benar biasa lah, kayak cuman 20 kilo, 50 kilo gitu.
7: Bentar, yes. aku nelen
8: buat
7: dulu
8: kamu
7: nih.
8: Yang cuma 5 kilo udah deh, gak usah deh.
7: 20 kilo, deh. 50 kilo itu biasa ya?
9: Biasa.
7: Kalau yang jauh tuh, yang Solo, Bali itu jauh.
8: Iya, itu jauh gitu, banget kan? Ya.
7: Wow.
8: Berarti itu rehat-rehat gitu?
9: Oh iya.
8: Oh, keren banget.
7: Tapi ngomongin latihannya balap sepeda, gimana sih latihannya, Ola? Sehari-hari gitu ya?
9: Latihannya pagi sama sore sih.
7: Pagi sama sore, berapa lama dan latihannya kayak gimana?
9: Kalau sore itu paling ya 2 jam.
7: 2 jam, oke.
9: Kalau pagi itu ya belum tentu sih, ganti-ganti.
7: Oh, gitu. Tapi latihan balap sepeda, apakah ya udah kita sepedaan aja itu juga latihan atau ada latihan tertentu, latihan khusus gitu?
9: Sepedaan aja sih.
7: Sepedaan aja. Jadi membiasakan bersepeda aja gitu ya. Oh, oke. Okay.
9: Ya paling ada pengerjaannya sih.
7: Ah, itu pengerjaan tuh kayak gimana?
9: Kayak di bus 5 menitan, 1 menitan,
7: maksudnya
9: 1 jam.
7: Oke, di bus 1 menit, 5 menit itu harus kayak gimana tuh? Maksudnya harus ngebut, harus
9: ngebut.
7: Oh gitu.
8: Harus ngebut.
7: Ngebutnya ada target berapa kecepatan atau ya udah?
9: Biasanya dilihat HR-nya sih.
7: Heart rate-nya. Ya. Oh gitu.
8: Wow. Okay.
7: Aku baru tahu loh.
8: Iya benar.
7: Kadang bingung ya.
8: Iya, tapi selain latihan sepedanya, apakah ada latihan fisiknya juga?
9: Latihan fisik sih, tapi kalau nge-gym, lari belum. Soalnya belum umurnya.
8: Oh, emang
7: umurnya gimana? Harus berapa?
9: 17 sih.
7: 17 itu baru diberlakukan ya.
9: Olah belum pakai nge-gym.
7: Oh, iya juga ya.
8: Iya kan, nge-gym. Betul. Tapi kira-kira Olah, tantangan kamu terhadap balap sepeda ini ada gak sih sejauh ini?
9: Takut kriterium aja sih. Lomba apa itu, kriterium itu per lap. Gitu. Siapa cepat ya, gimana ya?
7: Kayak di lari mungkin interval atau gimana tuh?
9: Ya kayak lari itu ya lawannya banyak sih.
7: Yes.
9: Ya siapa cepat.
7: Siapa cepat gitu kan?
9: Itu kalau latihan interval. Pagi Ola takut sih.
8: Oh gitu. Iya, okay. Itu berarti challenging buat kamu ya kalau itu.
9: Kalau Ola mending sprint. Itu kan sprint.
7: Ya,
9: yang kriterium itu sprint terakhir. Kalau Ola sih pilih ITT aja sendiri, individual.
7: Oh, individu. Benar-benar sendiri, enggak ada lawannya
9: waktu,
7: saat itu.
9: Waktu tercepat.
7: Ya, yang dilawannya waktunya gitu kan.
8: Iya, ya. Karena kadang mungkin melihat lawan tuh rasanya udah kayak pressure gitu ya. Iya.
9: Takut pas beloknya aja sih.
8: Oh, gitu. Iya.
7: Harus miring gitu ya beloknya. Kayak pembalap.
8: Iya. Iya sih, emang iya ya. Tapi pernah enggak kayak ngalamin cedera dan lain sebagainya?
9: Kalau jatuh sih pernah.
8: Pernah, pasti pernah ya atlet ya?
9: Pernah. Tapi kalau pas race pernah sih.
7: Oh, pernah juga.
9: Pas awal-awal malahan.
7: Oke.
9: MTB itu.
7: Oh.
9: Udah mau di posisi nomor 3, bannya bocor sama jatuh.
8: Waduh. Wih, okay. Perjuangannya ya teman Pro 2 keren banget loh. Bener. Jadi kayak kebayang gitu, jadi kayak bisa mengimajinasi itu ya deh.
7: Iya, resikonya keren juga banget, banyak Allah. Ya sebagai atlet balap sepeda gitu kan.
8: Betul.
7: Oke deh kalau gitu nanti kita lanjut lagi, masih ada satu sesi lagi ya Ola ya, masih membahas terkait balap sepeda, backgroundnya Ola di sini.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Di sesi terakhir ini, teman Pro 2, yes, kita masih bareng Ola, atlet balap sepeda ya, teman Pro 2. Dan tadi kita juga sedikit banyak juga bahas tentang pengalamannya juga, yeah, pastinya ya, Des ya.
4: Betul.
3: Tapi kalau menurut Ola nih ya, apa sih yang paling penting yang dimiliki seorang atlet untuk bisa seperti Ola sampai sekarang?
5: Kedisiplinan.
4: Kedisiplinan, oke. Okay.
5: Pola makan.
4: Oh, pola makan juga, yes. Apa lagi?
5: Apa ya?
4: Ada nggak? Mungkin ya, kalau Ola sendiri prinsipnya apa sebagai seorang atlet balap sepeda, ada nggak? Prinsip sebagai seorang atlet tuh kayak gimana sih?
5: Latihan keras.
4: Latihan kerja keras. And then?
5: Penampilan.
4: Penampilan. Wow, okay. Nah ini juga penting ternyata
3: penting
4: penampilannya.
3: Penting ya, benar banget. Tadi pola makan ternyata lumayan ketat juga berarti ya?
5: Iya.
3: Biasanya kayak gimana tuh pola makannya?
5: Nggak makan gorengan, es.
4: Tapi itu sama sekali kamu benar nggak makan atau
5: kadang makan sih,
3: kadang cheating ya. Tapi kalau mau tanding berarti enggak
5: sih.
3: Oh iya sih,
5: enggak sama sekali.
3: Yeah.

0: gitu ya. Kira-kira kedepannya pengen
1: ngikut. Ada target gak?
0: Betul, ada target gak sih kedepannya?
2: Target 3 minggu lagi, per prof.
1: Wow. Ambis ini dong itu.
2: 3 emas. Dalam nama Danis, 3 emas.
1: Oke. Wow. Tadi berarti tanggal berapa? Tepatnya? Belum tahu ya?
2: Tanggal 28.
1: 28 ya? Oke, gimana prepare-nya?
2: Udah siap.
1: Mau besok aja udah siap ya?
2: Iya.
1: Asik.
0: Tapi memang kayak gitu butuh hari tenang yang panjang ya?
2: Iya.
0: Gak boleh latihan terus-terus ya?
1: Oh gitu?
2: Recovery-nya 3 hari biasanya.
0: Oh, I see.
1: Oh, 3 hari. Oke.
0: Good luck ya, Ola. Nanti, keren
2: banget.
0: Tapi
2: ada di Solo juga kok.
1: Apa?
2: Itu di Velodrome Manahan, track 3 hari.
1: Oh, 3 hari.
2: Tapi pas track itu Ola langsung ke Kendal buat siap-siap lomba ITT, MTB sama road race.
1: Kok banyak banget ya?
0: Padet ya jadwalnya.
2: 3
1: itu. Iya. Semua ikut gitu ya.
2: Itu 2 hari.
1: 2 hari sama 2 hari.
2: Iya.
1: Oke, itu kapan Ola?
2: Tanggal 28 kalau Ola.
1: Tanggal 28 itu ya, kalau Ola ya. Wah, keren banget nih Ola, banyak kegiatan ya. Masih muda.
0: Kuat loh ya fisiknya.
1: Bener, masih muda, atlet balap sepeda, kegiatannya banyak, prestasinya banyak gitu. Tuh,
2: tapi wah, sempet tumbang loh.
1: Oh, it's
0: ada
1: okay.
0: Tumbangnya.
1: Mungkin
0: ya?
1: Tumbangnya gimana?
2: Popda Jateng barusan ini, itu kan mainnya 4 kali.
1: Gimana sih sistem mainnya 4 kali itu maksudnya kayak gimana?
2: Ada kelasnya beda-beda.
1: Okay.
2: IRR,
1: yes.
2: Road Race, sama ITT, sama MTB XCA, sama XCO.
1: Okay.
2: Itu selama 2 hari pas. Itu jadi 1 hari mainnya 2 kali. Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Pulang langsung tumbang.
1: Waduh.
0: 2 kali, ya ampun.
1: Iya sih, bener-bener. Kayak capek banget gak sih? Gitu kan?
0: Kebayanginnya capek banget.
2: Itu pas XCA terakhir itu aja Ola mainnya udah lemes banget, tapi dapat emas.
1: Oh, puji Tuhan ya. Wow,
0: sesuai sama effort Ola dan perjuangannya ya,
1: betul,
0: pastinya
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Okay. Wah, keren banget ya. Keren. Tapi kalau untuk, aku pengen tanya cita-citanya Ola sendiri ini apa nanti kedepannya?
2: Asian Games.
1: Asian Games.
2: Kata papi harus melebihi dari papi.
0: Amin.
1: Itu pasti. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau ditanya Ola sebagai apa ya? Sebagai atlet juga, sebagai anak dari orang tua Ola juga.
0: Atlet juga.
1: Atlet gitu ya. Siapa sosok yang paling mendukung perjalanan Ola hingga saat ini?
2: Semuanya mendukung.
1: Semuanya mendukung. Oke.
2: Kalau Ola lomba kemana-mana itu mesti mami sama papi harus ikut. Kalau enggak mami ya papi.
1: Oh.
2: Kan pernah ya.
1: Nah, gimana?
2: Lomba di Jakarta. Itu Popnas. Popnas itu kan naiknya sepeda trek.
1: Yes.
2: Jujur Ola enggak tahu sih part-part sepeda itu. Ola benar-benar enggak tahu semuanya. Nama-namanya pun enggak tahu ya. Terus kan Ola harusnya berangkat sendiri sama kontingen Jawa Tengah. Itu papi ngikutin selama 1 minggu itu berangkat sendiri. Cuman gara-gara mau gantiin gear Ola.
0: Wow.
2: Ola gak bisa.
0: Wih, keren banget.
1: Supportnya luar biasa ya.
2: Betul.
1: Wow.
0: Merinding loh.
1: Tapi keren. Itu kapan Ola? Saat umur berapa? Kalau maksudnya kalau dibandingkan harus, sekarang udah bisa belum?
2: Oh, belum bisa, tetap gak bisa.
1: Oke, tapi nanti bakal latihan ya, mungkin untuk
0: iya. Dibantu papi juga ya, ya nanti ya.
1: Wow. Aduh, keren banget.
0: Orang tua support
1: luar
0: nomor
1: biasa.
0: Satu ya, number one support ya Ola, keren banget.
1: Nah, mungkin kalau terakhir nih Ola, buat Ola ada gak pesan buat teman Pro 2 nih, supaya biar bisa berprestasi kayak Ola hingga saat ini tuh apa?
2: Jangan pernah menyerah sih.
1: Jangan pernah menyerah.
2: Selagi masih muda, kenapa gak dicoba?
1: Wih,
0: keren.
1: Pokoknya semuanya dicoba, semua terabas saja gitu ya. Tapi pernah gagal gak sebelumnya?
2: Pernah, Ola pernah sempat mau berhenti sepeda. Gara-gara 3 kali berturut-turut kalah.
1: Di kejuaraan itu 3 kali berturut-turut kalah?
2: Satu minggu.
1: Wow.
2: Jadi 3 perlombaan itu kalah. Benar-benar gak menang. Nomor 1, 2, 3 pun gak.
1: Oke, tapi setelah itu apa yang pertama kali Ola rasakan?
2: Kan itu kan sempet masih di SMP ya. SMP kan sekolah. Nah, itu tuh kendalanya waktu. Terus sempet itu pas kalah

0: sekolah itu mami sama papi bilang apa berhenti sekolah ya ganti sekolah aja.
1: Oke.
0: Enggak sih, akhirnya ya enggak. Itu kalau SMP itu latihannya dari jam 3 pagi sampai jam 7.
2: Wow.
0: Jam 7 berangkat.
2: Lanjut sekolah.
1: Wah, gokil.
0: Karena waktu aja sih.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kurang maksimal.
1: Iya, yeah, benar.
2: Oke, okay. Tapi berarti emang padet banget ya?
0: Padet banget.
2: Ditambah kan masih sekolah juga ya, makanya sekarang mungkin ngambil homeschooling biar lebih fleksibel ya.
0: Homeschooling aja juga sering.
2: Padat juga ya.
0: Soalnya kan latihannya nambah ya.
1: Ternyata di balik prestasi-prestasi yang diraih sama Ola saat ini itu ada perjalanan panjang yang mungkin lika-likunya tuh
2: Gak mudah.
1: Ternyata ya pasti setiap proses ada itu ya. Tapi pesan dari Ola tadi, jangan mudah menyerah. Dan
0: selagi masih muda kenapa gak disyukur?
1: Oke, thank you banget Ola, luar biasa. Thank you. Nanti mungkin untuk target kedepannya tadi 3 medali emas tadi ya.
0: 3 minggu lagi
1: semoga tercapai.
2: Amin.
1: Semangat terus buat Ola dan selalu berprestasi terus ya. Amin.
2: Ditunggu lagi main kesini dengan prestasi yang lebih lagi ya Ola ya.
1: Oke, see you. Nah, teman Perudua, kita masih lanjut lagi pastinya di Zona Detik sampai nanti jam 7 kita temenin kamu. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget di WhatsApp aja, di mana?
2: Langsung aja di 081-327-866-966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Balik lagi teman Pro 2, pastinya masih di Pro FM Solo ya, dan masih kamu. Betul. Masih bareng Detik Plus One-nya ada Rizky di sini teman Pro 2 yang menemani kita juga pastinya.
1: Halo.
2: Yes.
1: Aman ya? Ini coba tes mic, kita tes mic yang sudah aman ya.
3: Kita cek dulu ya, cek dulu.
1: Oke, aman.
3: Aman kok
1: sebenarnya. Iya.
0: Mungkin tadi kecil tadi, ya suaranya.
1: Oh enggak, tadi itu yang mic 5 sana. Kan udah aku pindah.
0: Iya, betul.
1: Udah aku pindah. Oh, ternyata aman yang mic
0: lainnya.
1: Yang
0: error mic 5 ya berarti.
1: Yes, betul banget. Nah, kita mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp ya,
0: okay.
1: Dibantu sama Rizky di sini. Rizky tadi Rizky siapa?
3: Rizky Adi.
1: Rizky Adi.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ada siapa aja nih? Rizky, ada dari, oh ini dari Ninda.
0: Dari Ninda,
1: oke. Okay.
0: Yes, mulai dari yang request lagu Adrian Khalif.
3: Oke, okay, sebentar.
1: Okay. Mm-hmm. Udah ada?
3: Nah. Oh iya, request lagu Adrian Khalif, Kita Yang Mesra.
1: Oke. Coba aku cari dulu ya, Kita Yang Mesra.
0: Dicari dulu ya Kak Ninda lagunya, terus katanya gimana tuh Iki?
3: BTW Mitch Lee Baker itu nenek kakeknya keturunan Semarang dan Yogyakarta. Mitch Baker itu ayang kedua pemain timnas, paling muda, paling ganteng ketimbang Dean James.
0: Oke.
3: Terus Thailand juga punya ikhlas, kita punya ridho. Buat apa ikhlas kalau kita tidak ridho?
0: Kelas banget
1: nih.
0: Boleh. Terus katanya juga Tika perwakilan tingkat Korwil RRI Pro 2 itu dari Surakarta dan Semarang, Ananda Krishna sama Keisha Diva. Uh-huh. Itu sahabatnya Celine Grace juga. Yes, betul. Wish. Ya teman Pro 2, kalau bersyukur juga kita alhamdulillah kalau ternyata Surakarta membawa nama baik lagi teman Pro 2 untuk Ananda ya Des ya.
1: Ananda.
0: Salah satu perwakilan Krishna yang akan mewakili di Korwil nasional nanti. Kita doakan semoga lancar, sukses juga.
1: Amin.
0: Audisinya, lombanya. Pokoknya good luck buat semuanya.
1: Luck ya.
0: Yoi, okay. Thank you ya Kak Ninda. Lanjut lagi dari Kak Catur katanya, halo Kak Detik, halo. Hai. Kak Rizky.
3: Halo.
0: Halo Kak Catur, apa kabar? Lama ya kita gak cicat lagi ya Kak Catur ya. Mau nitip salam buat Bray Rido ya.
1: Oh iya, okay. Kita nanti salamin ya. Karena Bray Rido masih di sini kok.
0: Masih di sini.
1: Tapi tadi baru ada
0: banyak pengunjung ya
1: Bray Rido. Banyak pengunjung ya.
3: Banyak pengunjung ya.
1: Tadi Rizky juga baru ini ya ketemu Bray Rido.
3: Iya, nah,
1: baru
0: baru hari ini berarti.
3: Baru hari ini.
0: Oke.
1: Nah, Bradido juga baru hari ini tadi masuk.
0: Masuk juga iya, comeback stronger. Masa katanya comeback weaker.
1: Jangan dong.
0: Lemah dong kalau gitu ya. Jangan dong Bradido.
1: Harus strong dong.
0: Thank you Kak Catur, nanti salamnya kita kasih ya ke Bradido.
1: Sore hari ini lagi ngapain nih Catur dan teman Pro 2 lainnya, boleh absen juga ya di WhatsApp Pro 2 gitu karena nanti kita masih nemenin kamu sampai jam 7 malam. Masih ada segmen yang bakal nemenin kamu dari segmen Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
0: Batik.
1: Segmen Batik nanti kurang lebih jam 6-an. Iya gak sih Tik ya?
0: Iya menang,
1: jam 6-an. Ih agak lupa ya karena
0: kamu lama gak sore.
1: Makanya gitu. Emang iya?
0: Enggak juga sih sebenarnya.
1: Akhir-akhir kemarin malam terus.
0: Malam ya.
1: Terus,
0: gimana Des kamu di malam hari Des?
1: Asik juga, asik.
0: Seru ya.
1: Rizky belum pernah ya nyoba malam.
3: Baru malam ini sih.
1: Baru ini ya.
3: Gak sampai malam ya.
1: Yang sih malam. Okay. Cobain Rizky ya. Karena tadi kata Bray Rido enggak apa-apa kan? Kata
0: Bray Rido enggak
1: apa-apa. Boleh
3: kalau aja.
1: Kalau oke pengen malam.
0: Gitu. Nah, iya kan dan biasanya tuh penyiar malam kan cowok. Jadi mungkin kamu lebih attach lagi kan sama penyiarnya, lebih akrab lagi. Boleh.
1: Iya, akrab.
3: Next time lah mau dicoba.
0: Gas, boleh.
1: Padahal tadi Rizky waktu aku bilang kalau malam tuh jam 8 sampai jam 12.
0: Wah. Ya semua orang kaget deh kalau dibilang gitu ya. Ternyata ada yang kerja jam segitu gitu ya.
3: Enggak, itu cuma gimmick aja sebenarnya.
0: Oh, gimmick aja. Oke, fine. Iya.
1: Oke. Oh, ini apa ini? Kok Kak Atika
0: nanya seru enggaknya?
1: Nanya yang mana sih? Yang mana sih?
0: Seru enggaknya?
1: Seru yang mana?
0: Maksudnya tadi gimana? Yang mana nih Kak Catur? Waduh, Kak Catur nih suka ngani-ngani bikin fitnah tau enggak?
1: Oh. Aduh.
0: Salah aja
1: aku
0: gue di sini.
1: Aku juga lupa ya. Juga
0: tiap
1: lupa
0: ada
1: ya.
0: Gue salah aja.
1: Iya.
0: Maksudnya sama semua penyiar seru gitu loh. Tapi kan kalau sesama cowok kan kadang lebih akrab kan?
1: Oh, yang itu.
0: Kalau cowok-cewek akrab bisa enggak, Des?
1: Ya bisa.
0: Oh, bisa.
1: Bisa
0: ya.
1: Juga.
0: Bisa sih. Temenan akrab lebih, bisa kan?
1: Bisa, oh, lebih cepat. Lebih cepat ya.
3: Rizky
1: ya, lebih cepat.
0: Oh, gitu.
1: Biasanya langsung klop gitu.
0: Oh, iya. Gitu. Berarti cowok-cewek tuh bisa sahabatan ya?
1: Bisa.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong. Kamu punya bestie cewek?
3: Wah, banyak.
1: Woi.
3: Tapi cuma teman ya.
1: Cuma teman.
0: Oh, kamu punya bestie cewek?
1: Enggak sih.
0: Iya, kalau punya saya gelindingin kamu ya. Maksudnya
1: kamu jangan gitu lah.
0: Enggak,
1: nanti Rizky tahu loh. Rizky oh, gitu. Rizky gak tahu.
0: Enggak. Gimik ya, itu tadi gimik ya teman-teman.
1: Iya, yeah, tuh kata catur aja bisa. Bisa
0: iya,
1: dong.
0: Bisa sih, tapi bisa. Tapi ya ngomongin, mungkin kita ngomongin sedikit ya tentang yeah. persahabatan lawan jenis gitu ya. Kalau menurut aku sih cowok cewek tuh bisa aja atau asal.
1: Wow. Dari catur
0: ada,
1: walau
0: ada notes-nya
1: ada walaunya
0: iya tapi benar
1: coba jadi, terusin dulu
0: kayak tapi bisa cowok-cowok bisa sahabatan bisa, cuman bisa. Kita harus tahu boundaries-nya yeah. ya satu sama lain apalagi kalau udah sama-sama punya pasangan gitu kan
1: jadi
0: harus ada batasannya Des ya
1: betul oh, mungkin gitu. Harus ada boundaries-nya itu yang paling penting ya
0: dan jangan sampai melebihi pasangannya gitu kan
1: sayangnya tuh boundaries tiap orang tuh beda-beda men
3: nah itu masalahnya
1: beda-beda men
3: Sulitnya seperti itu sih sebenarnya sih.
1: Kadang tuh itu sulit. Persepsi orang tuh beda-beda.
0: Iya sih benar.
1: Boundaries-nya tuh seberapa tuh beda-beda ya enggak sih?
0: Betul. Nah, jadi gitu. Kalau buat menyatukan boundaries itu gimana biar enggak salah paham gitu?
1: Ya jangan disatukan.
0: Aduh. Jangan disatukan ya.
1: Jangan disatukan. Oke,
0: berarti kalau enggak cocok ya udah, enggak usah.
1: Iya, benar. Ya udah, enggak usah. Ya enggak
3: pada ribut kan?
0: Benar-benar ribut mulu ya.
1: Iya. Ini di sini kayak Rizky jadi wasit deh.
0: Iya, benar-benar.
1: Menengah gitu ya.
0: Tapi nyaut-nyaut aja ya dia ya. Tapi kalau menurut POV cowok gitu ya, temenan sama cewek tuh seperti apa sih?
1: Gimana, Rizky?
3: Kalau aku temenan sama cewek tuh sebenarnya asik ya. Karena lebih cair aja sih menurut
0: gitu. Iya ya, ada gitu. Karena bawel gitu kan bisa mencairkan suasana kan.
3: Jadi aku kan kadang suka yang rame gitu kan, maksudnya banyak omong lah
0: ekstro,
3: ini
0: dia, gitu.
3: Ya, gitu. Jadi asik gitu.
0: Harus ada bumbu-bumbu cewek.
3: Apalagi kalau bahas soal gosip tuh biasanya burung gitu.
0: A1-nya ada ya.
3: A1-nya itu dari cewek.
0: Bener. Kalau kamu gimana, Des?
1: Enggak, aku kalau temenan sama cewek itu udah pasti asik, asik sih, tapi enggak yang bisa sebagai teman curhat mungkin ya, karena aku tahu lah cewek itu mungkin suka gosip gitu ya, kebanyakan gitu kan. Jadi aduh, ya udah cuma
0: parah kamu.
1: Enggak, mungkin nggak semua cewek gitu okay. Ada beberapa cewek kayak samping saya misalkan itu kayak gitu jadi
0: kayak gitu tuh gimana maksudnya
1: oh anda ya loh anda samping saya
0: kamu Doraemon tuh ya tapi mungkin kalau tapi kan basically kamu nggak terlalu suka cerita kan
1: betul
0: maksudnya sama sesama jenis sama cowok aja nggak cerita lagi ke cewek gitu
1: iya.
0: Tapi temenan cowok sama cewek mah yang penting berteman baik ya
1: berteman baik sih,
0: dan saling bisa menghargai kalau udah punya pasangan
1: dan gitu. Rizky juga di Pro 2 ini temen magangnya juga yang di Pro 2 cewek dua kan
0: cuma
1: Rizky doang yang cowok kan
3: aja yang
0: cowok.
1: Gimana gimana perasaan kamu Rizky
3: karena mereka maksudnya asik ya energinya tuh kayaknya tuh wah
1: nggak habis-habis gitu
3: habis-habis itu
1: gitu.
3: Makanya seneng gitu kalau sama mereka. Senengnya dalam artian ini ya maksudnya. Jadi kalau ke sini pun juga semangat gitu.
1: Gitu.
0: Betul.
3: Jadi masih energi positif.
1: Jadi penyemangat kamu adalah mereka.
0: Widih. Tapi siapa, setelah semua.
1: Siapa dong aku belum ketemu nih. Siapa? Namanya siapa?
3: Namanya Jenia sama Devanda.
1: Jenia sama Devanda. Devanda.
0: Kita belum pernah ketemu ya, Des?
1: Belum pernah. Udah pernah ketemu, tapi belum pernah yang
3: sapa-sapa ngobrol gitu ya.
1: Sapa langsung tuh belum pernah.
0: Waktu
1: itu aku.
0: Aku belum pernah.
1: Iya. Oh, belum pernah ya?
0: Belum.
1: Tadi tapi masuk apa dia? Masuk pagi. Masuk izin.
3: Izin. Ya. Si Devanda kan sakit hari ini tuh.
1: Oke.
0: Iya sih. Boleh. Jaga kesehatan ya teman Pro 2. Cuaca lagi kurang baik juga. Yeah. Banyak asap dan debu juga ya teman Pro 2. Dan gak hujan-hujan jadi terik banget. Jadi buat kamu jangan lupa jaga kesehatan dan jaga mata, jaga hati juga.
1: Nah.
0: Biar temenannya gak berlebihan.
1: Betul. Nah pesan juga. Pesan dari catur. Coba dibaca. Tiga.
0: Bacain dong.
1: Loh, kamu dibaca ininya.
0: Aduh, ininya. Kan pesannya. Kena tiap ada kecatur yang kena aku.
1: Pesannya dibaca.
0: Kata Kak Catur, probabilitas tidaknya lebih gede.
1: Itu dia.
0: Oke.
1: Iya, betul sekali.
0: Aku mah selalu menspesialkan pasangan aku.
1: Iya, bagus kalau kayak gitu. Betul. Ya, Rizky ya. Oke, ya udahlah kalau gitu.
0: Jadi third wheel tau enggak?
1: Makanya.
0: Oke deh teman Pro 2, habis ini kita nanti ya kita bakalan azan maghrib dulu, break azan maghrib setelah ini teman Pro 2. Azan maghribnya hari ini jam kita check-in ya buat kamu ya.
1: Jam berapa?
0: 17:34, okay, so kamu boleh mempersiapkan untuk sholat dan juga istirahat dan juga makan malam ya Des ya. Sambil dengerin Pro 2 FM. Shalom.
1: Teman terbaik.
3: Kamu.
1: Kamu.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya om?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga. Stay tune. Balik lagi teman Pro 2, pastinya bareng Deswa Atika dan juga Rizky di sini. Yeay. Teman Pro 2. Udah di batik aja, tapi yes, perjumpaan kita gak lama ya.
1: Yang mana Atika?
0: Oh, aduh ya, sorry salah, banget salah, salah yang ya. Empat ya berarti ya. Apakah sudah nyala Des?
1: Sudah. Udah aman ya Rizky, aman ya, ya? Suaranya masuk?
2: Udah.
1: Yes. Oke. Okay. Ini dia.
0: Oke. Okay. Dan kali ini perjumpaan kita gak terlalu lama ya teman Pro 2. Karena ternyata hari ini lumayan banyak kerjaan. Lumayan. Bukan sih, anggap ada tugas lain ya Des ya tadi ya.
1: Lain ya deh.
0: Betul banget, tapi tenang aja kita masih nemenin kamu sampai 30 menit ke depan ya teman. Yep. Pro 2 sebelum music live chat. Yeah. Jadi kali ini mau bacain WhatsApp dulu kali ya.
1: Oh boleh.
0: Nyapa
1: tapi
0: teman Pro 2.
1: Biasanya jam-jam segini tuh ini ya. Kalau kemarin itu terakhir ada bintang radio.
0: Oh iya. Yeah. Kemarin ini itu.
1: Kapan ya? Kemarin ini kemarin kan? Ini, kemarin ini tahap putaran ketiga sama Pro 2. Dan kalau sesuai jadwal hari ini adalah penjurian ya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti kamu kalau ada info lagi teman Pro 2 bisa cek ke Instagram aja kali.
0: Yes,
1: ya.
0: Benar banget. Tuh. Bisa juga kamu cek langsung ke RRI official RRI yes, Surakarta binangradio.co.id kalau enggak salah teman Pro 2 juga bisa cek ya.
1: Iya.
0: Coba kita cek ya. Bintang Radio.
1: Bintang Radio.
0: Bintang Radio. Oh, binangradio.id on Instagram.
1: Ya, yeah, binangradio.id. Kamu yoi, langsung cek aja ke situ, teman Bro 2.
0: Yes, ada dari Kak David Siburian di Pontianak yang request lagu Jam Heads Zilove. Oke.
1: Okay. Jam okay. Bentar. Tadi sepertinya ada yang request ya? Kayaknya aku belum puterin
0: apa,
1: deh.
0: Iki?
1: Tadi udah, ya?
2: Udah. Oh, udah, tadi
1: bentar,
2: udah.
1: Bentar, tadi yang lagunya.
0: Oke. Nanti kita puterin ya. Buat yang tadi udah request tapi lupa diputerin nama kita enggak?
1: Sorry, namanya manusia. Aku agak lupa ya tadi.
0: Enggak apa-apa.
1: Dari ternyata tadi dari Ninda.
0: Oke.
2: Okay. Adrian Khalif.
1: Adrian Khalif.
0: Iya, benar. Apa dengan ya? Aku pun lupa.
1: Aku pun lupa ya. Sorry ya. Nanti habis ini kita puterin ya. Kita yang master ya.
0: Betul.
1: Mana lupa lagi.
0: Nanti ya kan Ninda habis. Okay. Nanti ya pokoknya.
1: Yes.
0: Thank you. Lanjut lagi dari Kak Theodorius. By the way, God bless you juga buat Kak Yoram Rinaldo ya.
1: Yes.
0: David yang David Siburian kebalik.
1: Oh, kebalik
0: kan
1: ya.
0: Biasanya Yoram.
1: Oh iya, ini satu nomor untuk beberapa dua orang ya. Ada David sama Yoram. Mungkin yo, kakak adik gitu ya.
0: Bisa. Lanjut lagi dari Kak Theodorus, katanya ada kata-kata hari ini nih guys.
1: Apa tuh?
2: Waduh, apa tuh?
0: Gagal itu biasa, bangkit lagi itu luar biasa.
1: Asik.
0: Jadikan setiap hambatan sebagai pelajaran untuk mencoba dengan cara yang lebih baik. Setuju sih. Keren, Kateo. Semangat terus ya pokoknya Kateo ya. Nah itu ya kata-kata harinya. Terima
1: kayaknya
0: kasih.
1: Aku bakal puterin lagu yang cocok kali ya sama apa? Kata-katanya Teo.
0: Kata-kata hari ini mas ya?
1: Gak dong. Ini apa lagunya? Ini aja kali ya, Laskar Pelangi ya.
0: Ih lama banget
1: nah, ya itu. Bisa itu kali ya Laskar Pelangi.
2: Cocok banget tuh.
0: Cocok ya?
2: Cocok banget tuh.

0: semuanya.
1: Selamanya.
0: Widih.
1: Yeay.
0: Kangen juga ya dengerin lagu ini. Ya. Ya. Oke, okay, thank you Kak Teo. Lanjut lagi dari Kak Catur.
1: Yes.
0: Katanya aku juga pengen diputerin lagunya Paramore yang
1: Still Into
0: Still
1: You.
0: Into, wow. Into You. Okay. Terima kasih
2: Paramore
0: ya.
2: Juga nih, ya.
1: Oh, suka
2: Paramore
1: oh, suka.
2: Sih.
1: Wah, berarti satu wow. Ini ya
2: kita
1: sama
2: satu
1: Catur ya.
2: Dong.
0: Selera ya berarti kalau yang
1: selera, ya.
0: Keren sih.
1: Oke, baik.
0: Kak Catur punya sohib baru nih ya, suka yeah. Paramore yeah. Juga nih.
1: Heeh, benar. Ada kok lagunya ya biasanya waktu itu. Nanti
0: ya,
1: aku
0: nanti siapin ya Kak Catur buat kamu. Kalau gitu teman Pro 2 stay tune terus di Pro 2 FM Solo sampai nanti jam 7 malam ya. Huh?

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: Coba bayangkan teman Pro2, lebih dari 12 juta batang rokok ilegal beredar tanpa memenuhi ketentuan. Kalau dibiarkan, dampaknya bukan cuma soal pelanggaran aturan, tapi juga menyangkut hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat.
1: Nah, karena itu teman Pro2, Bea Cukai Surakarta bersama pemerintah kota Surakarta dan Forkopimda bergerak bersama. Hasilnya, sebanyak 12.866 batang rokok ilegal dan 164.400 ml minuman mengandung etil alkohol ini berhasil ditindak dan dimusnahkan teman Pro2. Nilai barangnya mencapai lebih dari 19 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 12,5 miliar rupiah.
0: Ini bukan sekedar pemusnahan barang, ini adalah bukti nyata sinergi untuk melindungi masyarakat teman Pro2, memberantas barang ilegal sekaligus menjadi keuangan negara.
1: Bea Cukai Surakarta, teguh melindungi, tumbuh menguatkan negeri.

0: Kita lanjut lagi di Batik Bastingka dan Karya Anak Muda ya teman Pro 2. Kali ini aku pengen
1: lagunya relate ya Tik sama.
0: Kenapa? Sama saya. Menurutmu. Udah jangan kayak gitu. Jangan rayuan, bongkar aku di sini di depan Rizky ya.
2: Waduh.
0: Mulai deh kamu.
2: Mulai semua, nih.
0: Tadi jadi tahu semua anak magang gimana aslinya.
1: Rayuan perempuan gila.
0: Waduh. Jadi kamu nyindir aku. Aku Gilda. Gilda. Aku Gilda. Ya, plesetan. Bukan
1: kopi.
0: Itu. Bukan, itu.
1: Itu kopi.
0: Galdu.
1: Itu mah yang sayur itu.
0: Apa
1: ada sambal
0: kacang. Gado-gado. Aduh, ngomongin makanan nih ya, ngomongin jajan. Kalian berdua suka jajan enggak sih?
1: Oh, suka.
2: Suka banget.
1: Suka
2: dong.
1: Ya, Rizky suka.
0: Ya?
2: Suka banget.
0: Oke, okay. Yang misalnya nih ya, kalian punya uang nih ya, atau punya atau habis gajian nih kira-kira gitu ya.
1: Aduh,
0: kira-kira
1: lagi, ini di kantor.
0: Oh, enggak. Belum ada ya? Masih kosong ya? Iya sih. Kebetulan masih kosong ya tanggal segini ya. Nah, kira-kira kalau habis dapat uang gitu, dapat gaji, dapat THR, kira-kira kalian nomor satu tuh nabung apa jajan sih?
1: Oh, jajan dulu.
2: Jajan dulu dong.
1: Jajan dulu.
0: Kita enggak usah munafik lah ya, jajan number one gitu loh. Masa
1: langsung
0: uang ditabung kagak makan? Aduh, yang ada kita pingsan dong. Uangnya disimpan doang enggak buat jajan.
1: Gajian ya buat nyenang-nyenangin dulu kan.
0: Betul.
1: Buat makan, kenyangin perut dulu.

0: Karena enak ya.
1: Enak
0: iya kan, wedangan sih enak banget.
2: Aku wah suka. Enak banget, semuanya pokoknya enak.
0: Betul,
2: pokoknya.
0: Jadi pas kalian tau gak sih jokes yang di TikTok yang kayak belum ada transferan masuk, jadi makannya tuh cuma nasi garam gitu.
1: Terus, oh iya, itu.
0: Tiba-tiba ada notif, iya kan, notif gaji masuk, langsung order online dong. Nasi garamnya
2: kamu,
0: disinggirin.
2: Kamu tahu Rizky? Kamu tahu deh
1: ininya? Tahu.
0: Tahu kamu ya?
1: Tahu dong, tahu dong.
0: Udah lah, kamu aku, tuh bukan Gen Z nih kayaknya, kan boomer deh kayaknya.
2: Iya deh kayaknya aku bukan Gen Z.
0: Ada deh tren gitu, jadi kan gitu. Gen Z kan kadang gitu ya, air bolong udah yeah, empty bener. Gitu kan. Okay. Terus kayak dia makan nasi garam doang gitu, tapi giliran ada notif klunting gitu.
1: Langsung aja tuh dibabat semua
0: langsung, itu. Langsung, langsung disingkirin nasi garam, langsung order ayam utuh gitu-gitu okay. deh.
2: Oh begitu.
0: Gen Z.
2: Nah yaudah balik tadi berdasarkan survei juga ya. Ini salah satu apa nih take ya, media.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ini terhadap ke 295 responden yaitu Gen Z pastinya. Dan katanya sebanyak 75% ini mengaku kalau mengalokasikan penghasilannya itu untuk membeli makanan dulu.
0: Okay.
2: Nah angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan alokasi untuk tabungan atau investasi yang berada di angka 63% aja. Berarti memang lebih tinggi untuk makanan ya.
0: Makanan, betul.
2: Tapi selain makanan, pengeluaran Gen Z ini juga banyak dialokasikan untuk perawatan diri atau orang tua ini sebesar 62% dan untuk hiburan ini sebesar 56%.
0: Oke, nah, gitu. Balance ya.
2: Jadi kalau akhir bulan rekening kamu udah mulai tipis, ya mungkin kamu harus ingat-ingat udah makan apa aja teman berdua.
0: Betul. Gitu atau kan? Biasanya kalau Gen Z ada yang sandwich
2: khusus
0: generation
2: Gen Z.
0: Mungkin,
2: nah, betul.
0: Ya kan.
2: Iya.
0: Oh macam-macam ya Gen Z sebenarnya kompleks.
1: Iya
0: ada yang, ada yang mungkin sukanya self reward, ada yang sandwich generation mungkin kirim ke orang tua.
2: Bisa.
0: Ada juga
2: bisa
0: mungkin juga yang udah punya keluarga.
2: Iya.
0: Atau mungkin buat buat single-single itu yang buat bersenang-senang ada juga ya begitu ya. Mungkin sini macam-macam teman-teman pro 2. Ya enggak apa-apa asal kita masih bisa memanage duit kita sendiri
1: ya, itu
0: dan
1: sih.
0: Ya,
2: benar
0: kan?
2: Ya.
0: Dan juga bersyukur pastinya biar kita enggak merasa kurang gitu sih menurut aku.
2: Ya kan? Pokoknya intinya kita kerja untuk makan.
0: kerja untuk makan.
2: Nabung iya. Lain-lain juga iya.
0: Betul.
2: Jangan sampai cuma buat makan full gitu ya.
1: Imbang lah ya.
0: Iya. Work life balance lah.
2: Oke deh teman pro 2, abis ini kita juga lanjut lagi ya. Abis ini kita lanjut kemana nih Rizky?
1: Waduh kemana ya?
2: Nah kalau abis ini kita akan ada MLC Music Live Chat bareng RRI Pro 2 Jakarta ya. Seperti biasanya yaitu jam 7 sampai dengan jam 8 malam yang menemani kamu selama itu teman pro 2 ya kan. Ada siapa nih Tika di sana?
0: Hari ini ada Bling Out Kit teman pro 2 dan bareng hostnya ada Editama.
2: Nanti terusin sama mereka ya teman pro 2 bareng RRI Pro 2 Jakarta. Jadi kita harus pamit dulu nih.
0: Betul.
2: Rizky.
1: Iya.
2: Sampai di sini gitu ya. Gimana seru enggak hari ini?
1: Wah, seru banget
2: seru
1: sih.
2: Ya? Besok, seru ya besok. Besok masuk apa dirimu? Kamu?
1: Aku besok pagi sih.
2: Besok pagi.
1: Besok pagi.
2: Oke, baiklah.
0: Tapi
2: besok
0: paginya tuh jam berapa?
1: Jam 8 lah ya.
0: Oh, jam 8.
1: Setengah 8
0: gitu. Oke. Masih aman lah ya.
1: Aman.
0: Okay.
2: Pokoknya stay aja besok. Yay. Juga sama Rizky di pagi hari.
1: Oke. Okay.
2: Kita hari ini pamit dulu teman pro 2, Detik pamit dan Rizky
1: juga pamit.
2: Oke.
0: Kalau gitu teman pro 2 terima kasih. See you lagi. Bye-bye.
2: Bye.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Coba bayangkan teman Pro 2, lebih dari 12 juta batang rokok ilegal beredar tanpa memenuhi ketentuan. Kalau dibiarkan, dampaknya bukan cuma soal pelanggaran aturan, tapi juga menyangkut hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat.
1: Nah, karena itu teman Pro 2, Bea Cukai Surakarta bersama pemerintah kota Surakarta dan Forkopimda bergerak bersama. Hasilnya, sebanyak 12.866 batang rokok ilegal dan 164.400 ml minuman mengandung etil alkohol ini berhasil ditindak dan dimusnahkan teman berdua. Nilai barangnya mencapai lebih dari 19 miliar rupiah dengan

0: potensi kerugian negara lebih dari 12,5 miliar rupiah.
1: Ini bukan sekedar pemusnahan barang, ini adalah bukti nyata sinergi untuk melindungi masyarakat Teman Pro 2, memberantas barang ilegal sekaligus menjadi keuangan negara.
0: Bea Cukai Surakarta, teguh melindungi, tumbuh menguatkan negeri.

0: Malaysia. Ini dia Music Malaysia.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Editama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Benar-benar kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Wow.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Yeah. Itu abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeay. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak, ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak, mungkin ada, kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman, dan again, yaudah kelar albumnya, yaudah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, yaudah. That's the biggest part.
0: But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak, akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah enggak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayaknya udah nih, kita sekarang mikir dan yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayak kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima atau
1: kayaknya lima
0: ya?
1: Deh.
0: Oh, lima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak.
0: Soalnya. Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan betul. Ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gue nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener.
1: Yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So, apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like, apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul. Iya kan? Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya, gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music, yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya.
0: Bener.
1: Kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Blink Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Blink Out Kid.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: Freak
0: yes. Like Me, ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Yeah, it's K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Iya, yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan.
1: Iya, yeah, beda banget
0: kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kind
0: yeah.
1: of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, reggae,
0: Yaman, benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Mm. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada apa?
1: Yeah.
0: Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Unsur-unsur apa? Ya Yaman itu
1: yeah.
0: Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba
1: yeah.
0: apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, okay. my coworkers. Hmm. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih bikin okay. lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya wow. gitu.
0: Alright.
1: Random banget sih
0: random
1: asli.
0: Benar. Tapi kan maksudnya iya benar. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa yeah. datang kan.
1: Yeah.
0: Benar-benar. Wow. Ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga
1: yeah.
0: yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar spontan uhuy. Astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking. Is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Stop it up dulu kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya yeah, lagi. Iya yeah, benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Benar-benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Benar-benar. Benar lagi.
1: Asli soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak
0: okay.
1: biasanya aku suka sorry, aku suka sakit perut.
0: Jadi
1: kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak oh, okay, like I can do this apparently kayak gitu.
0: Yeah,
1: benar-benar. So yeah, overthinking itu sih awalnya sih. So yeah.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Sorry. Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, bahkan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Iya. Yeah.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih benar sih.
1: Gitu jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay. Yeah,
1: terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. Mm-hmm. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan.
0: Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh.
1: Like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur dia si Condet ya.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Tapi lo nyanyi hip tuh tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mampu dua, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: TLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm still here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Yeah. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase di mana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Benar-benar jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wih, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Yeah, gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my God, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan? Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Yeah. Jadi, tapi ketika di album ini, lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid. It's like playful kayak and playing the character like whichever kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So
0: wow.
1: Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Alright. Oke, okay, terakhir deh mungkin ada yang bisa disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Yo. Iya. Bisa di request banyak-banyak ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita bagi. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, okay, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Gene of seen a freak. Gene of seen a freak.

Everybody, please.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Kita update informasi lagi bersama saya Rizky Adi. Sampah sisa kegiatan Haul Solo yang terkumpul di sejumlah ruas jalan dan kawasan sekitar Masjid Riyad, Pasar Kliwon, Surakarta dipilih sebelum dibawa ke tempat pengolahan. Dinas Lingkungan Hidup Surakarta menyebut material yang masih memiliki nilai guna dapat diambil pemulung. Sedangkan, sebagian sampah lainnya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Kepala DLH Surakarta, Herwin Trinugroho, mengatakan penanganan sampah dilakukan seperti mekanisme pengelolaan sampah pada umumnya. Sampah yang masih dapat dimanfaatkan terlebih dahulu dipisahkan dari material yang tidak dapat diolah.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah mengembangkan uji coba model penyajian makan bergizi gratis melalui sistem prasmanan di sekolah untuk memperbaiki kualitas makanan yang disajikan pada siswa. Dilansir dari Antara News, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan uji coba tersebut tengah dilakukan pada sebagian satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk melihat efektivitas model dalam menjaga kualitas makanan sekaligus mengurangi jeda waktu antara proses masak dan konsumsi. Baca informasi selengkapnya hanya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam, bakal aku temenin teman Pro 2 dari sekarang jam 8 sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. So, kalian yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Aku tungguin teman Pro 2 dan jangan lupa gabung di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu bareng sama aku Rama Gemzi. Let's go!

0: bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Wah, oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Sobat Bea Cukai, mari bersama-sama menjadi konsumen yang cerdas. Jangan membeli rokok ilegal. Pastikan rokok yang kita beli menggunakan pita cukai yang sesuai ketentuan. Karena pilihan kita sebagai konsumen ikut menentukan apakah barang ilegal terus beredar atau berhenti.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin

0: Kalau kamu terus menolak berubah, mengapa kamu benci keadaan sekarang? Berapa lama lagi kamu akan mempertahankan sikap dan kebiasaan yang selama ini hanya mempersulit dirimu sendiri? Anonim.
1: Kuatamu. Kuat.

memperingati Hari Bea Cukai ke-80 dengan semangat teguh melindungi, tumbuh menguatkan negeri, Bea Cukai Surakarta terus bersinergi untuk melindungi masyarakat dan menjaga keuangan negara. Bersama kita cegah peredaran barang ilegal.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Teman Pro 2, di Jaga Malam ini temanya malam-malam gitu, rekomendasi film yang cocok buat temenin kita di malam-malam tuh apa sih Teman Pro 2? Nah, di sini ada Kak Dita. Katanya rekomendasinya film horor, katanya. Wah, film horor apa tuh Kak Dita? Boleh dong kasih rekomendasi filmnya apa nih yang bagus Teman Pro 2? Lanjut lagi ada dari Kak Akbar, katanya film horor best banget. Waduh, keren tuh, keren. Boleh deh nanti kalau ada rekomendasi boleh ya kasih tahu ya.

Bea Cukai Surakarta bersama Satpol PP Surakarta memusnahkan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan 164 ribu mililiter MMEA. Tegas menindak, melindungi masyarakat dan menjaga keuangan negara, Bea Cukai Surakarta teguh melindungi, tumbuh menguatkan negeri.

Yes!

rokok ilegal masih beredar, teman berdua. Bea Cukai Surakarta tidak tinggal diam. Nah, di sini bersama Satpol PP Kota Surakarta ada lebih loh dari 12,8 juta batang rokok ilegal serta 164 ribu mililiter minuman mengandung etil alkohol berhasil ditindak dan dimusnahkan. Nah, nilai barangnya mencapai 19,29 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 12,3 miliar rupiah. Teguh melindungi, tumbuh menguatkan negeri.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama Kurama Gamesy, aku bakal bacain WhatsApp lagi yang udah masuk. Ada dari Kak Barlando, katanya film yang cocoknya film Susana. Waduh, film horor semua nih Teman Pro 2 rekomendasinya. Tapi boleh juga sih, banyak sih film horor rekomendasi-rekomendasi dari Malam Teman Pro 2. Lanjut lagi dari Kak Lara Purnama Sari, katanya Assalamualaikum Kak, selamat malam. Ah, mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau genre satu lagu, boleh gak Kak? Boleh dong, mau request lagu apa nih? Semoga siaran kakak malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke Teman Pro 2, yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327 866 966.

Rokok ilegal bukan pilihan. Jangan beli, jangan edarkan. Teguh melindungi, tumbuh menguatkan negeri. Bea Cukai, Kota Surakarta.

memakan waktu.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal geser ke Jazz Music. Nah, dari Kak Lala Purnama Sari katanya mau request lagu dari kakak Seventeen yang telah merelakan. Lagunya itu udah aku cari ya kak, belum ketemu nih dan gak ada kayaknya. Mungkin kalau kakak ada mau request lagu lain boleh langsung aja WhatsApp ya. Di 081327866966. Ada juga yang request lagu Taylor Swift, Message in a Bottle. Ada nih lagunya udah aku siapin, ada Taylor Swift, Message in the Bottle. And ada lagi mau lagu katanya Sweet Disposition by The Temper Trap. Boleh, udah langsung aja aku siapin dulu ya. Taylor Swift-nya ada Message in a Bottle, lanjut lagi Sweet Disposition by The Temper Trap. Teman Pro 2 yang mau gabung sebelum kita geser ke Jazz Music di 081327866966.

Teman berdua, udah kerasa banget ya dari tadi, dari jam 8 ya. Aku temenin teman berdua di Jaga Malam. Dan saatnya ini aku nama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Dan bakal bergeser di Jazz Music, teman berdua. Di sini nanti bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman berdua.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran

0: hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, segala puji hanya milik Allah yang maha pengasih dan penyayang. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen hati ini, saya Ahmad Khairuddin ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tentunya menjadikan kita harus bersemangat, harus terinspirasi, dan harus membuka diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri mencintai seseorang atau ciri-ciri orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya unsur-unsur ibadah. Salah satu ibadah itu adalah hubbu fillah, yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana implementasinya. Salah satunya adalah mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua terjadi di kalangan manusia, wanita, pria, anak-anak, dewasa, orang tua, dan lain sebagainya. Itu pasti akan mengalami suatu permasalahan cinta dan mencintai. Dan menjadi hal yang penting, cinta itu akan menimbulkan sesuatu yang bersemangat dalam kehidupan kita atau mungkin sebaliknya. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, wallahu alam, saya tidak tahu ini hadisnya sahih atau tidak, tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, tali iman yang paling kokoh adalah saling menolong atau saling setia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling bermusuhan karena Allah dan saling benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Saling menolong, ya, itu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau saling mencintai. Tetapi yang sebaliknya, saling bermusuhan dan saling benci itu juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bermusuhan karena Allah, orang benci juga karena Allah. Hubbu billah wa buhtu billah. Nah, pertanyaannya bagi kita semua ketika kita melihat tentang masalah mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala atau ciri-ciri mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya sesuatu yang sangat perlu kita ketahui bersama. Karena dalam kehidupan kita saling berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, inilah yang harus kita ketahui bersama. Maka ada beberapa ciri-cirinya mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mau tahu apa tahu banget? Oke, kita bahas satu persatu walaupun hanya beberapa saja. Yang pertama, ciri-ciri mencintai seorang karena Allah, yang pertama adalah selalu mengutamakan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mengutamakan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kepentingannya. Kita tahu bahwa ridho Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa seseorang ke jalan yang lurus, ke jalan kebaikan. Ketika mencintai seseorang karena Allah, ia akan mengutamakan ridhonya terlebih dahulu. Jadi ridhonya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala tersebut bisa didapatkan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan begitu ia akan memperoleh keindahan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membuat marah Allah untuk meraih keridhaan manusia, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya. Namun barang siapa yang meridhoakan Allah dalam kemurkaan manusia, maka Allah akan meridhoinya dan meridhoakan kepadanya orang yang pernah memurkainya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memperindah ucapannya dan perbuatannya dalam pandangannya. Itulah ya, sebagaimana dijelaskan dalam agama Islam ini. Kemudian yang kedua, cintanya tulus dan murni. Perasaan tulus akan membawa seseorang pada kepurnian cinta. Ia tidak lagi melihat pasangannya dari segi yang macam-macam. Menurutnya ridho Allah lebih berharga dari segalanya. Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, kamar-kamarnya di surga nanti terlihat seperti bintang yang muncul dari timur atau bintang ibarat yang berpijar. Lalu ada yang bertanya, siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai kebenaran dan keindahan. Ya. Ketika mencintai seseorang karena Allah, tentu ia akan senantiasa membawanya pada jalan kebenaran, menuntun, menasihati untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sholat berjamaah, untuk sholat tepat pada waktu, mengingatkan kebaikan, mengingatkan amal-amal soleh, amal soleh ya, atau yang lainnya, sebagaimana diperintahkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan atau keutamaan. Saling menasihati dalam kebaikan, bersabar, tidak marah, dan lain sebagainya. Mari kita lakukan. Karena sesungguhnya kalau kita mencintai seseorang itu haruslah kita tidak saja cinta kebenaran dan keindahan. Nah, kita harus sadar bahwa diri kita tidak jauh dari sempurna, bahwa diri kita ini banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi kalau cinta didasari pada kebenaran dan keindahan, itu akan membawa kebaikan. Jika umat muslim maupun muslimat saling mencintai karena Allah, maka mereka akan memberikan yang terbaik pada kita semua. Nah, jadi itu akan terwujud karena dilandasi oleh kecintaan dalam kebenaran dan keindahan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cintanya. Dalam mencintai seseorang karena Allah, ia akan mengutamakan Allah, ya, yaitu dia akan saling mengingatkan, mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengisi waktu-waktu dengan kebaikan, mengisi waktu dengan kemanfaatan dan lain sebagainya. Sebagaimana kita juga menyadari bahwa ternyata dalam diri kita mungkin belum terdapat nilai-nilai tersebut, tetapi pada hakikatnya kita ingin berusaha agar kita senantiasa mendapatkan tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tidak demikian. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah dengan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan empat hal ini, empat resep dalam suplemen hati ini memberikan wacana, memberikan gambaran, meningkatkan keimanan, kita terinspirasi, termotivasi dalam kehidupan kita. Karena walaupun kehidupan kita banyak sekali godaan dan cobaan, kadang kita ingat, kadang kita lupa, kadang kita senang, kadang bahagia, kadang kita taat, kadang kita ingkar. Itulah kehidupan dunia yang tidak menentu. Dan tentunya itu harus dilandasi dengan keyakinan yang kuat, dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar dalam menempuh tujuan atau cita-cita hidup kita, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita akan terarah khususnya ketika kita saling cinta dan mencintai. Demikian suplemen hati ini, supaya kita merasa tergugah, memberikan semangat dalam kehidupan kita, dan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan Anda masuk surga, dan Anda mendoakan saya masuk surga pula, dan senantiasa kita menjalankan agama ini dengan baik. Salam suplemen hati, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen

0: Pro 2 pagi ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, rapat paripurna ke-9 DPR RI kemarin menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI itu juga membahas terkait dengan salah satu agenda, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Sturman juga menjelaskan bahwa bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih, dan anggaran yang tidak tepat, seringkali dari data yang keliru. Untuk itu lanjutnya, keakuratan data yang berkualitas bisa menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan juga akuntabel.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, prestasi timnas basket putra dan juga kompetisi Liga Basket Indonesia menjadi sorotan. Pewarta basket yang tergabung dalam jurnalis Suka dan Peduli Olahraga menggelar diskusi untuk membahas pembinaan liga, industri, dan juga prestasi basket Indonesia kemarin. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi ini menyambut positif forum tersebut dan dia menilai komunikasi federasi media dan pecinta basket penting untuk membangun ekosistem. Di sisi lain, Dirut IBL Junas Miradiansyah ini menilai bahwa media itu penting dalam ekosistem basket Indonesia. Karena menurutnya klub, pemain, liga, federasi, dan juga berbagai pihak turut mendorong perkembangan basket nasional. Dan teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar pagi ini ya di hari Rabu yang luar biasa sekali. Karena tadi sepanjang perjalanan aku disuguhkan dengan pemandangan bulan disebutnya apa sih, bulan sabit ya. Jadi bulannya tuh gak full, bukan full moon gitu ya teman Pro 2, tapi kayak setengah aja gitu. Aduh kayak apik banget, karena mungkin udah lama banget gitu ya aku gak melihat bulan yang seperti itu. Cek kalau bulan bisa ngomong beda lagi ya nomor 2 ya. Jadi kayaknya hari ini semoga menjadi hari baik buat kita semua teman Pro 2, amin ya. Gak cuma hari ini, hari kedepannya juga. Dan juga apalagi ya, sehat-sehat, terus semangat, bahagia selalu. Selalu itu ya, itu pastinya udah doa yang baik untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Pokoknya mari kita mendoakan yang baik-baik supaya kembali ke kita pun yang baik-baik. Aku Sylvia Zee kembali menyapa kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Tentunya di Sepada ya, selamat pagi teman Pro 2. Sampai dengan nanti jam 10 teman Pro 2. Dan yes, seperti biasa, enggak, aku gak mau seperti biasa. Aku mau buat semuanya tuh seperti tidak biasa aja. Jadi pagi ini kita bakal update informasi-informasi pilihan, terus nanti juga bakal ada Battle Song Today. Sampai dengan nanti jam 10 kita akan kasih kamu lagu-lagu bagus, informasi-informasi terup to date tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, dan bagi kamu yang mau nyapa-nyapa boleh banget ya di 081-327-866-966. Kak Catur contohnya ini pagi-pagi sudah teriak-teriak, tapi ya gimana ya, aku lagi gak bisa teriak. Bisa sih, cuma tenaganya lagi habis aja. Lagi terkuras habis tenaganya. Morning Kak Sisil, selamat bertugas ya. Semoga segalanya diberikan kelancaran ya hari ini. Amin, kamu juga. Pokoknya semua teman Pro 2 semoganya apapun ya hari ini kegiatannya bisa dilancarkan. Amin. Terus gini, bacanya sambil ngantuk-ngantuk. Iya, udah bukan ngantuk lagi Kak. Kayaknya remuk redam gitu ya. Oke deh teman Pro 2, jangan lupa bagi kamu yang mau diputerin lagu-lagu bagusnya, langsung aja cus WhatsApp ke 081-327-866-966.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau kamu tentunya masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Yes. Sudah ada Babang Juicy Lucy ya pagi ini dengan malapetakannya gitu teman Pro 2. Ya semoga tidak menjadi malapetaka teman Pro 2 ya. Karena itu cuma judul lagu aja. Nah, aku mau update informasi dari kayaknya aku lama deh enggak bahas tentang dunia percaturan. Percaturan enggak tuh catur. Ini bukan manggil Kak Catur loh ya, serius bukan manggil Kak Catur karena pas banget gitu loh. Apa namanya, olahraga catur gitu kan ya, kita lagi mau bahas. Ada yang namanya juga Kak Catur teman Pro 2 kita. Tapi ya gak apa-apa, semoga Kak Catur tidak bersin-bersin karena kita sebutkan ya teman Pro 2. Nah ini aku kutip dari rri.co.id dimana Grandmaster Novendra Priasmoro ini menjuarai kategori Open Kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 setelah dia itu mengungguli para pesaing terbaik lainnya teman Pro 2. Kejuaraan ini berlangsung di The Tavia Heritage Hotel di tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober kemarin yang diikuti lebih dari 400 pecatur dengan mempertandingkan sebanyak 17 kategori. Novendra sendiri mengungguli Claudio Lasama yang menempati posisi kedua teman Pro 2, dan sementara itu Satria Duta Cahaya ini harus puas untuk menduduki peringkat ketiganya di kali ini. Para peserta dari kelompok usia dini hingga veteran juga memperebutkan hadiah keseluruhan yang senilai itu 100 juta rupiah teman Pro 2 di kejuaraan itu. Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth ini mengatakan bahwa Kejurda menjadi ajang seleksi menuju Kejurnas Catur 2026 di Banten nanti. DKI Jakarta sendiri ini berstatus juara bertahan sehingga hasil Kejurda tentunya menjadi modal penting untuk mempertahankan prestasi pada Kejurnas tahun ini kembali. Kenneth juga menegaskan bahwa Kejurda bukan sekedar menentukan juara aja nih teman Pro 2, tapi juga bagaimana menjadi tolok ukur pembinaan dan juga regenerasi atlet catur Jakarta secara berkelanjutan. Percasi DKI berkomitmen untuk memperkuat pembinaan mulai tingkat junior sampai dengan senior untuk menghasilkan semakin banyak pecatur potensial di masa yang akan datang. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek teman Pro 2 di rri.co.id. Aku bergeser dulu ke WhatsApp ya teman Pro 2, ini ada Kak Musang di Solo Baru yang pagi ini mau request lagu Terpikat Pada Cinta dari Judika, boleh? Nanti aku cek dulu lagunya ya, ada atau enggak. Katanya gini, lega ini Kak, semua rasa yang ada di hati itu sudah tersampaikan ya. Meski gak begitu bagus cara nyampeinnya, ya mau bagaimana lagi, pertama kali sih, yang penting kan dia udah tahu ya apa yang aku rasain. Bener gak Kak? Bener banget. Gini, sebenarnya aku suka nih kayak gini-gini nih, pagi-pagi kamu suka mancing aku deh kamu sang. Karena gini, apapun itu, entah ke teman, entah ke pasangan, entah ke orang yang kamu sayang, keluarga dan lain sebagainya, jangan malu-malu untuk ungkapin rasa. Bukan berarti ungkapin rasa, ya kalau kamu marah ya bilang aja marah. Kalau kamu kecewa, bilang aja kecewa. Kalau kamu rindu, bilang aja rindu. Kalau kamu cinta, bilang aja cinta. Ini bukan berarti cinta-cintaan ya Kakak, bukan. Tapi maksudnya gini, kita gak tahu waktu kita bakal sampai kapan sama orang tersebut, bener gak sih? Entah itu orang tua, entah itu kerabat, entah itu siapapun itu gitu ya. Ya udah, ungkapin aja rasanya, jangan kamu tutup-tutupin, jangan kamu sembunyi-sembunyiin teman Pro 2. Misalkan kamu lagi sedih, sampaikan aja, aku lagi sedih nih karena kamu begini-gini, ya udah sampaikan aja teman Pro 2 gitu ya. Gak tahu, aku belajar bahwa kehilangan itu sesuatu yang menyakitkan ya, mau gak mau yang kita harus terima, kita harus berdamai dengan kehilangan itu ya. Alangkah lebih baiknya selagi waktu itu ada, kamu manfaatin untuk mengungkapkan rasa yang ada. Ilah pagi-pagi, ya Teh Sisil. Ya udah deh teman Pro 2, itu dulu mungkin ya yang bisa aku sampaikan ke kamu. Bukan kata-kata bijak, lebih kayak apa ya, ya udahlah kita bahas sesuatu yang tadi dikulik sama Kak siapa namanya, Kak Musang di Solo Baru. Oke, ditunggu lagunya, nanti aku coba cariin dulu ya setelah lagu-lagu ini. Aku mau puterin apa, aku sampai bingung tuh. Karena Kak Musang sih nih.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pro 2 tentunya Spada masih bakal menghadirkan lagu-lagu lain ya, lagu-lagu pilihan, terus apalagi informasi-informasi ter-up-to-date lainnya. Dan nanti ya jam 7 lebihan lah gitu, kita juga bakal update informasi tentang cuaca pertama, terus juga kita bakal update informasi lalu lintas pagi ini dan informasi-informasi lainnya. Jadi bagi kamu ya teman Pro 2 yang masih menantikan lagu-lagu kamu ya, lagu-lagu enak pagi ini, udah pantengin terus aja ya 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.